0: intervensi dari publik itu sebenarnya punya dampak yang lebih besar dibandingkan dengan intervensi dari seorang presiden ya.
1: Ya betul, dan saat tidak langsung ternyata Donald Trump telah menghancurkan timnasnya sendiri ya di laga ini.
0: Ya, ya,
1: tapi
0: ya.
1: Di sisi lain, selain dari timnas Amerika Serikat yang bermain buruk, memang Belgia di laga ini tampil dengan energi yang luar biasa.
0: Betul.
1: Ya, tekad yang luar biasa dan semangat ya. Seperti ingin membuktikan bahwa ada Balogun, tidak ada Balogun di lapangan, mereka tetap tampil all out, ya. Mereka justru ingin membuktikan diri. Dan bahkan satu catatan yang luar biasa adalah bagaimana seorang Rudy Garcia bahkan tidak memainkan sama sekali seorang Kevin De Bruyne.
0: Betul. Padahal saya menunggu dari tadi kapan Kevin De Bruyne akan turun ya. Meskipun Lukaku tadi punya kesempatan untuk dimainkan begitu ya, tapi yang terpenting adalah sportivitas ini masih tetap dijaga dalam sebuah olahraga.
1: Iya, dan Kevin De Bruyne benar-benar full rest, dan Lukaku tadi tampil sebagai pemain pengganti dan lagi-lagi mencetak gol tadi di 90+3
0: ya.
1: Yang artinya semua gol yang cetak Lukaku, 3 gol di Piala Dunia ini semua lahir saat dia bermain sebagai atau datang dari bangku cadangan ya. Ini super sub yang luar biasa melalui Lukaku. Dan bahkan tadi kedalaman squad Belgia ini sangat luar biasa. Tadi bahkan di menit akhir bagaimana Rudy Garcia baru saja memasukkan seorang Axel Witsel, Alexis Salamakers. Ini juga dua pemain yang benar-benar memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa ya. Dan artinya ini Belgia akan bersiap menghadapi ujian sesungguhnya di perempat final melawan Spanyol dengan squad juga yang sebenarnya di atas kertas Rudy Garcia sebenarnya bisa membuat Belgia ini menandingi Spanyol, apalagi mereka mendapatkan fakta bahwa Kevin De Bruyne akan benar-benar segar saat akan menghadapi Spanyol di perempat final, dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya lah buat Belgia dan juga Rudy Garcia. Sama karena sama-sama kita tahu Spanyol pun lolos ke perempat final setelah mengalahkan salah satu favorit Portugal dengan skor 1-0, dan kita akan menyaksikan laga yang menarik buat dua negara papan atas Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
0: Baik, dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKennie dan juga Malik Tillman, itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
1: Dan ini karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat sudah tersingkir ya. Dan ini dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKennie, yang menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Dan memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik, tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya. Yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan, dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya, membuat seorang ada ketelair tadi mencetak Van Aken tadi mencetak gol di menit 57, dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
0: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya. Bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling bergandeng punggung begitu ya. Ini salah satu bentuk seperti apa di tengah suara-suara riuh redam dari para fans supporter Amerika Serikat yang tentu saja sangat kecewa ini, Bung Henry.
1: Ya, dan bahkan tadi beberapa pemain juga
0: menangis ya, nampak menangis
1: ya. Tadi ada Weston McKennie.
0: Weston McKennie.
1: Dan bahkan tadi Christian Pulisic saat ditarik keluar pun tampak juga begitu terpukul ya.
0: Ya,
1: dan
0: emosional sekali ya.
1: Emosional sekali ya. Dan memang Amerika Serikat datang ke Piala Dunia tahun ini dengan status sebagai tuan rumah dan memiliki target untuk sebenarnya memperbaiki prestasi mereka ya, yaitu yang sempat mencatat sampai ke perempat final di tahun 2002. Karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930, dan itu adalah Piala Dunia pertama ya. Dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh, saat itu pialanya itu berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti. Dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi ya permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan start kencang Amerika Serikat dengan menang 2 kali di fase grup, meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini, tadi yang sudah kita bahas, bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
0: Piala Dunia. Seperti membawa beban yang belum selesai begitu ya.
1: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan. Dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih, membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
0: berhati-hati. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya, bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan, pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas, itu kita setuju ya, apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
1: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia, karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya.

0: seringkali terjadi. Tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud, proud as American begitu ya. Tetap berada di lapangan, tetap ya satu dua menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
1: Ya, khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergi Nodes dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan-andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Rem, sang kapten tim, ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino. Yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan berstatus sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus,
0: cukup bagus di AS Roma ya.
1: Ya betul.
0: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
1: Betul, perempat final ya.
0: Perempat final ya. Ya,
1: di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina, dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara,
0: bisa masuk ke dalam ya.
1: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final ini juga menjadi ulangan ya, semifinal di 4 tahun yang lalu ya. Ya, kala itu Perancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
0: Iya. Because was in the performance of the way that normally we play. Oke. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
1: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya. Keluar dari mulut sang pelatih.
0: Sang pelatih ya. Berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
1: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal, bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
0: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.

0: Iya, Pak Leman. Gimana nih? Ya, jagoannya menang tadi, apa gimana?
1: Ini posisinya Belgia 1-0 Messi ya.
0: 4-1 Pak.
1: Oh, 4-1 ya.
0: Saya iya.
1: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
0: Iya.
1: Jadi alhamdulillah untuk
0: alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
1: Selanjutnya itu saja Mbak Evi dan Bung Hendy.
0: Oke. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah, ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana, Pak Hendy?
2: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekaranglah ini ujian yang benar-benar gitu ketemu dengan tim besar dan yeah, terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Hmm. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya dari cadangan sampai utamanya, dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya, catatannya ya. Memang, saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya, bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya, alon-alon asal kelakon.
3: Yeah. Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Ya. Kalau kita flashback di sana, ya, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Hmm. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali bahkan melawan Qatar ya, negara Asia, dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudi Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan ya, Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
0: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
3: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris, dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3, dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar, dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris.
0: Yeah.
3: Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
0: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain, Bung Henry.
3: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia.
0: Terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
3: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini. karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
0: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
3: Oke.
0: Okay. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1 dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia. Tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti untuk siaran langsung Piala Bola, maksud kami Pesta Bola Dunia yang dimenangkan oleh Belgia atas Amerika Serikat, pendengar, di pagi hari ini. Dan tentu saja sesaat lagi kami masih akan melanjutkan untuk serangkaian program acara terangkum dalam Jember pagi ini, di mana kami akan menyiarkan untuk Jatim hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi. Informasi dan
6: inspirasi. Kami menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi.
4: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10 pukul 9.21 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa 7 Juli 2026, di mana program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali perjumpaan kita di Jatim hari ini.

0: Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is
1: masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama.

0: Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dari rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan Pemkab Kediri bersama pihak terkait menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Iya, dalam meningkatkan ketertiban masyarakat, maka saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan juga Rekreasi. Menghapi hal itu pendengar, pada hari ini anggota tim penyusun naskah akademik dan raperda dari Universitas Kediri Kediri, Alfa Fadul Hikmah mengatakan pada pendengar bahwa keputusan pembentukan raperda ini baru muncul, dikarenakan memang regulasi yang ada sekarang ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan kreasi yang kini semakin dinamis. Sebab memang yang saat ini pendengar, Kabupaten Kediri hanya memiliki para bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem presenter baru yang memang telah terintegrasi secara nasional. Dan khususnya berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kediri tahun 2019 hingga tahun 2034.
2: Hanya memiliki, sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupati yang saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, kalau kami wawancara bersama di pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan. Karena juga sejauh ini ada di Permen BPP sudah berkembang, sudah ada yang terbaru di tahun 2025, sehingga perizinan yang ada untuk usaha hiburan dan rekreasi saat ini adalah sudah terpusat dengan UMR.
1: Ya, sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Asyana, menyebutkan pula bahwa pengusaha raperda ini pendengar, latar belakangi semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini termasuk hingga menjangkau area pedesaan. Tidak hanya itu, raperda juga sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama mereka dari kalangan perempuan yang banyak sekali mencari nafkah di sektor hiburan dan juga rekreasi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari informasi rekan Ayu Citra, kita bergeser ke rekan reporter Familia yang melaporkan BMKG himbau warga Madura waspadai dampak El Nino dan kebakaran. Silakan laporan rekan Famel.
3: Iya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stadion Trunojoyo Kaliangat ini mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah Madura untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino. Memasuki puncak musim kemarau, udara yang semakin kering berpotensi memicu krisis air bersih hingga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Stasiun Trunojoyo Kaliangat Ari Wijayanto mengatakan bahwa wilayah Madura saat ini telah berada pada kategori waspada sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Bahkan saat ini terutama di wilayah Madura ini sudah masuk dalam kategori waspada. Untuk itu BMKG Kaliangat Sumenep ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino itu sendiri. Menurut Ari, salah satu langkah paling penting saat ini adalah memanfaatkan seluruh sumber air secara bijaksana agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Dan selain ancaman berkurangnya cadangan air, BMKG juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan kelembapan udara yang rendah. Situasi tersebut membuat lahan kering maupun lingkungan pemukiman lebih mudah terbakar apabila terjadi kelalaian. Untuk itu, Ari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya sederhana seperti menghemat air dan menjaga lingkungan diharapkan mampu meminimalkan resiko bencana di Madura. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini dari rekan reporter Hanum Oktavia yang melaporkan program MMD UB jadikan 76 desa jadi living laboratory. Silakan laporan rekan Hanum.
1: Ya, pendengar, Universitas Brawijaya UB Malang kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di wilayah Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian ini tidak berhenti di program ini saja atau selesai mahasiswa bertugas, melainkan terus berlanjut hingga dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo mengatakan, konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD sendiri digelar mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2026, di mana melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa teknologi tepat guna, kemudian bibit tanam produktif, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Namun mereka juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah adaptasi dan pemberdayaan, maka UB mengupayakan penempatan mahasiswa ini sesuai dengan daerah asal kabupaten mereka. Meski memang tidak seluruhnya, dan ini pendekatan ini dinilai membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan juga potensi di wilayah yang didampingi. Prof. Widodo menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD UB, di mana selama 4 tahun berturut-turut terakhir ini, universitas mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangannya berkesinambungan. Contohnya seperti di wilayah Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Bojonegoro, Ngawi dan juga Banyuwangi kini telah memiliki UMKM baru yang menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal terutama di kawasan desa. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Oktavia, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari laporan rekan Hanum kita bergeser ke rekan Rizky di Malang yang melaporkan Pemkot Batu upayakan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Ya, baik saudara pendengar, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Batu saat ini masih menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Sejumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan masih mengalami kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu bersama Dinas Pendidikan dan PGRI, kebutuhan guru di Kota Batu masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Untuk sementara waktu, kekosongan formasi guru diisi oleh tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus honorer dan kini telah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pengajar di sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru karena pensiun. Selain menempatkan guru P3K, pada formasi yang kosong, BKPSDM Kota Batu juga memberikan tugas tambahan kepada P3K yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Penugasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga layanan pendidikan kepada peserta didik tetap dapat berlangsung secara maksimal. Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, menjelaskan, kekurangan guru memang menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu. Menurutnya, pemanfaatan guru P3K menjadi solusi sementara sambil menunggu proses pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui mekanisme rekrutmen secara bertahap. Pemerintah Kota Batu berharap langkah tersebut mampu menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memastikan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi. Kedepan, pemerintah juga akan terus mengkaji penambahan formasi guru sesuai dengan kebutuhan agar kekurangan tenaga pendidik di Kota Batu dapat diatasi secara berkelanjutan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita hadirkan laporan terakhir dari rekan Khairul Umam yang melaporkan pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat penerapan aplikasi Xtar untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran sesuai ketentuan BPH Migas. Silakan laporan rekan Khairul Umam.
3: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menerapkan aplikasi Xtar sebagai sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite dan biosolar bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 dan telah berlaku penuh sejak Februari 2026 lalu. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdi Beri menjelaskan bahwa penerima surat rekomendasi melalui aplikasi Estar meliputi petani, nelayan, pelaku usaha, mikro, transportasi air, serta sektor pelayanan umum. Besaran alokasi BBM dihitung berdasarkan kebutuhan operasional sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia menghimbau masyarakat memahami bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan. Selama pembeli memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Extar dan memenuhi ketentuan BBH Migas, pengambilan BBM bersubsidi dinyatakan sah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Khairul Umam. Selamat bertugas kembali. Pendengar, laporan dari rekan Khairul Umam tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini. Akhirnya saya Dio Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.
5: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama program Jatim hari ini bersama dengan rekan Dio Pratama yang kami siarkan dari Programa 1 RRI Surabaya. Kita akan kembali ke Programa 1 RRI Jember, pendengar, dan akan kami lanjutkan program acara kita untuk Jember siang ini.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai kepedalamannya itu alat penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Melaporkan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Selamat siang, perjalanan kita untuk jumpa siang ini bersama saya Retno Palupi, penyiar. Dan untuk kali ini kita akan berbagi informasi menemani apapun aktivitas Anda untuk siang hari ini. Dan mudah-mudahan saja menginspirasi.

Pendengar, banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk kali ini, banyak sekali, tapi paling tidak kalau kita sudah rencanakan dengan baik, itu akan bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Lalu kira-kira apa yang sudah Anda rencanakan untuk kali ini, pendengar, supaya perjalanan Anda ataupun apa yang Anda rencanakan untuk kali ini bisa sesuai dengan harapan Anda. Termasuk hal-hal ringan mungkin, kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan, hal-hal yang mungkin sejauh ini diabaikan. Nah, ini dia. Atau kalau hari ini Anda sudah mempersiapkan diri dengan sekedar minum suplemen, tujuannya supaya apa? Iya, supaya hari ini mungkin jadi lebih bersemangat, hari ini jadi lebih produktif begitu ya. Banyak orang pendengar yang mengkonsumsi suplemen setiap hari, harapannya tubuh akan jadi lebih sehat, daya tahan meningkat dan kulit tampak lebih baik. Para ahli mengingatkan bahwa suplemen ini gak selalu diperlukan dan cara mengkonsumsinya pun perlu diperhatikan supaya manfaatnya bisa optimal, pendengar. Ahli gizi terdaftar Andy DeSantis dan ahli nutrisi Kiara Foy menjelaskan kebutuhan suplemen setiap orang ini akan beda-beda. Sebelum rutin mengkonsumsi suplemen, seseorang sebaiknya konsultasi dulu sama dokter atau ya periksa ya jika diperlukan untuk mengetahui apakah tubuh ini memang benar-benar mengalami kekurangan zat gizi tertentu sehingga butuh suplemen. Tapi yang jelas, kita perlu memperhatikan waktu mengkonsumsi berbagai jenis suplemen. Yang jelas, kita perlu memprioritaskan vitamin D jika dibutuhkan. Omega 3 ini bisa jadi pilihan juga ya pendengar ya. Dan yang jelas, meskipun populer, multivitamin. Nah, ini bukan berarti wajib dikonsumsi setiap hari. DeSantis justru menyarankan agar pola makan diperbaiki terlebih dahulu sebelum tergantung pada multivitamin. Suplemen zat besi boleh sih diminum, tapi harus atas anjuran tenaga medis. Nggak boleh sembarangan. Kita ngerasa perlu zat besi, minumnya sembarangan aja. Lalu bagaimana dengan vitamin C? Nah, vitamin C dan melatonin menurut DeSantis ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari sayuran ataupun buah. Tapi jika membutuhkan asupan vitamin C tambahan, boleh dikonsumsi waktunya pagi hari. Jadi waktu terbaik untuk mengkonsumsi multivitamin atau suplemen itu di pagi hari, pendengar, karena penyerapannya itu bisa diserap dengan baik oleh tubuh kita. Pertanyaannya, apakah hari ini Anda sudah mengkonsumsi suplemen yang mungkin sudah dianjurkan oleh tenaga medis, dokter, ataupun mungkin juga perawat yang memang merekomendasikan untuk Anda?

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Pemirsa, saat ini lagi beraktivitas, padat banget pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi yang namanya ngantuk ini gak tertahan, menguap terus. Apa yang terjadi sebenarnya ya? Perasaan tadi malam tidur udah cukup, tapi kenapa ini masih 36 menit lepas dari pukul 10 menguap ini udah gak bisa ditahan. Pendengar, menguap ini adalah respon alami tubuh yang hampir dialami oleh semua orang. Dan aktivitas ini biasanya muncul saat kita bangun tidur, menjelang tidur, atau lagi ngerasa lelah. Jika menguap terjadi terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi ini jadi sebuah tanda bahwa tubuh kita memang mengalami masalah tertentu. Dokter spesialis pengobatan tidur, Dr. Teofilo Lee Chiong menjelaskan, menguap ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari kualitas tidur yang buruk, kondisi medis tertentu. Nah, ini dia. Yang jelas, penyebab paling umum kita menguap adalah kurang tidur. Tapi bukan hanya durasi tidur sebenarnya diperhatikan, tapi kualitasnya bagaimana. Nah, kita juga perlu tahu bahwa gak semua orang yang menguap itu penyebabnya adalah mengantuk. Saat melakukan aktivitas yang monoton dan menurut kita membosankan, otak ini juga dapat memicu respon menguap. Nah, ini dia. Menguap diduga membantu meningkatkan kewaspadaan ketika otak kita sedang sedikit terlena. Dan harapannya dengan menguap itu akan membantu otak tetap terjaga meski sedang mengalami situasi yang mungkin membosankan. Oleh karena itu, menguap saat mengikuti satu rapat panjang, lalu mendengarkan kuliah, ikut seminar, atau melakukan pekerjaan yang monoton, ini adalah hal yang umum terjadi. Tapi ini adalah respon dari tubuh kita yang berusaha untuk menjaga bahwa otak kita supaya tetap waspada, supaya otak kita tetap terjaga. Nah, ini dia. Kalau hari ini atau jam ini Anda menguap terus-menerus, mungkin karena Anda melakukan banyak pekerjaan yang monoton dan membosankan.

0: pernah berniat buka media sosial 5 menit aja, tapi tiba-tiba sudah setengah jam berlalu? Itu bukan semata-mata kurang disiplin. Ada mekanisme psikologis di dalamnya. Setiap kali kita menemukan konten menarik, notifikasi baru, atau jumlah like yang bertambah, otak melepaskan dopamin. Sistem ini disebut reward system. Karena kita tidak tahu apa yang akan muncul berikutnya, otak terus penasaran. Pola ini disebut intermittent reward, hadiah yang muncul tidak terduga, sama seperti mesin permainan. Itulah sebabnya scrolling terasa sulit dihentikan. Solusinya bukan berhenti total, tapi sadar. Karena teknologi dibuat untuk menarik perhatian kita, tapi kendalinya tetap ada di tangan kita.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ada beberapa buah pendengar yang jika kita konsumsi itu membantu untuk bisa menurunkan berat badan. Ini sepertinya informasi yang dibutuhkan untuk kita yang siang hari ini lagi mikir nanti siang gak pengen makan nasi karena lagi program untuk penurunan berat badan, mau makan buah aja. Kira-kira mau makan buah apa? Nah pendengar, menjaga berat badan ideal ini gak hanya tergantung pada olahraga, tapi pilihan makanan termasuk konsumsi buah-buahan. Ada seorang ahli diet yang terdaftar dari Keck Medicine of USC, Rahel Lander Kensico dari Los Angeles, California, mengatakan bahwa pola makan yang sehat itu memasukkan 5 porsi buah dan sayuran setiap hari karena ini terbukti untuk bisa meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Nah, buah jadi salah satu pilihan terbaik untuk mendukung pengelolaan berat badan karena kaya serat dan air, tapi dia rendah kalori. Itu dia, kandungannya membantu tubuh untuk ngerasa kenyang lebih lama, mengurangi rasa lapar dan asupan kalori yang berlebih. Mengkonsumsi buah yang disuka secara konsisten ini bisa membantu seseorang menjaga pola makan sehat karena ya itu tadi, lebih mungkin dipilih sebagai camilan dibanding makanan tinggi lemak atau tinggi kalori. Kira-kira pilihan buahnya apa? Semangka, pendengar. Semangka jadi salah satu buah yang baik dikonsumsi untuk program penurunan berat badan karena 90% kandungannya air. Yang kedua ada jambu biji. Silahkan dipilih itu. Jambu biji itu kaya serat, kandungan gulanya lebih rendah dibandingkan beberapa buah lain seperti apel, jeruk, dan anggur. Anda bisa memilih jeruk bali juga yang kaya vitamin C, pisang sebagai camilan pra atau pasca olahraga yang baik karena memang mengandung serat dan kalori. Kalau Anda punya tomat di rumah, nah ternyata tomat juga merupakan salah satu buah yang bisa menurunkan berat badan karena dia kaya antioksidan, kandungan air dan seratnya juga tinggi. Lalu kira-kira di lemari es Anda untuk hari ini pendengar, buah apa yang sudah tersedia? Antara pisang, buah jambu, jeruk bali, semangka dan tomat tadi.

0: Dan pendengar, sampai kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti perkembangan informasi olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: mampu saya menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kami tenang bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos. Masuk! Gori!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun dia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protek RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Dia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

Atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini

0: pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
1: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini.
3: Myself better on this kind of course.
2: Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini, ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Katie berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mari kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Idiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan, karena sepak bola itu

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, baru saja kita ikuti perkembangan informasi olahraga dan kali ini kita kembali lagi ke program 1 RRI Jember dan kita sedang ada di 29 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin beberapa saat lagi Anda sedang memikirkan kira-kira mau makan apa, kira-kira pilihan makan siangnya itu di mana. Kalau di tempat aktivitas aja dan itu menurut Anda membosankan, gak ada salahnya sekali-kali untuk keluar kantor, keluar dari lingkungan kerja Anda, mencari satu tempat untuk makan siang yang mungkin jadi membuat kita jadi lebih rileks tentunya. Bersama dengan teman ataupun mungkin juga kerabat yang membuat Anda lebih bersemangat untuk siang hari ini, mudah-mudahan akan membuat kita juga merasa lebih baik untuk hari ini.

0: untukmu.
1: Pendengar, 34 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya RRI Jember mengumandangkan panggilan sholat duhur untuk Jember dan sekitarnya.
2: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Haja.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya ampun, ramanya enak banget. Bikin happy. Suka.
3: Duh, segitunya mabuk kepayang, Neng.
2: Nah, tepat. Istilah mabuk kepayang berasal dari penggunaan buah kepayang atau kluwek, bumbu utama pembuatan rawon. Sejarah istilah mabuk kepayang dikaitkan dengan pernikahan tradisi Melayu yang melibatkan memakan hidangan yang mengandung buah kepayang ini. Sebagian percaya bahwa buah tersebut memiliki efek afrodisiak. Orang yang mengkonsumsinya dapat mengalami perasaan bahagia dan euforia. Jadi mabuk kepayang lebih bermakna pada keceriaan.

sobat pendengar, makan siang dengan telur ora ari yang diirisin tomat kayaknya udah cukup. Tomat dan cabe dan telur di ora ari ini kayaknya udah cukup deh, udah nyaman dan enak banget. Tapi kalau misalnya Anda pengen menikmati makanan yang lain, ya boleh sedikit effort untuk membuatnya. Nah, kita pasti mengira yang namanya telur ora ari, telur diirisin tomat dan cabe, ini adalah makanan yang biasa, gampang buatnya, harganya juga pasti terjangkau. Sebenarnya ini adalah makanan yang terjangkau juga bahkan di Cina, pendengar. Tapi ada sebuah restoran di Shanghai mendadak jadi pusat perhatian dunia, memicu perdebatan juga di medsos karena menjual menu legendaris ini dengan harga yang luar biasa fantastis, 520 yuan atau setara dengan $75 Amerika Serikat atau sekitar 1,3 juta rupiah. Telur apa? Harga ini tentu berkali-kali lipat dari sekedar telur orak-arik telur biasa. Yang jelas, dilansir dari Search China Morning Post yang diterbitkan pada hari Senin kemarin, mereka memesan menu spesial ini, merekam proses memasaknya, dan membagikan videonya dan sampai viral. Kenapa ya kok sampai mahal banget? Nah, ternyata juru masak di restoran ini tidak menggunakan telur ayam atau bebek. Ia menggunakan telur burung emu berukuran sangat besar dengan cangkang berwarna hijau tua yang sangat pekat. Saking tebalnya cangkang telur emu ini, sang juru masak bahkan harus menggunakan palu kecil untuk memecahkannya. Selain itu juga, pendengar, tomat yang digunakan ini juga bukan tomat biasa ternyata. Tomatnya adalah tomat yang aslinya sebenarnya berasal dari Belanda. Nama tomatnya adalah tomat Provence dan ini sangat berair atau juicy. Bahan-bahannya nggak biasa dan inilah yang membuat harganya cukup mahal. Namun selain bahan-bahannya yang cukup mahal, ternyata pihak restoran mengungkapkan mereka hanya menjual satu porsi hidangan khusus ini setiap hari. Jadi siapa yang beruntung hari ini untuk bisa dapatin telur orak-arik burung emu di restoran tersebut, ini tentu harus membayar 1,3 juta. Kalau misalnya ingin lagi, ya nunggu besok lagi, karena mereka hanya membuat satu porsi menu tersebut setiap hari.

sederek, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur lumantar Dinas Kesehatan ngelaksanakan kegiatan khitanan masal gratis ingkang dipun ikuti kirang langkung 1,000 lare. Wonten ing pendopo rakyat Situbondo dinten Senin 6 Juli 2016 kala wingi. Para peserta khitan rata-rata menika tasih yuswa wonten ing ngandhap saking 9 taun. Para lare menika migunakaken wekdal preian sekolah ingkang cekap dangu kagem derek khitanan masal kanthi gratis. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo Husna Laili ngendikaaken mbok bilih khitanan masal menika minangka inisiatif Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo ingkang langkung akrab dipun sebat Mas Rio. Miturut Mbak Una, program khitanan masal menika saged kalaksanan amargi pikantuk panyengkuyung saking maneka warni pihak. Panjenenganipun ugi ngajeng gadah pangarep-arep supados kegiatan kados mekaten saged kalampahan kanthi ajeg saben taun saengga saged paring pitulungan dhateng para lare ingkang dereng dipun khitan. Dene Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Rina Widarnani ngendikaaken mbok bilih khitanan masal wonten ing warsa menika dipun targetaken saged nyakup 1,000 lare ingkang badhe dipun khitan. Sedaya pembiayaan kegiatan menika dipun tanggung dening pemerintah daerah kanthi panyengkuyung saking sawetawis pihak. Kajawi menika para lare ingkang sampun dipun khitan ugi pikantuk arta sangu sarung saha bingkisan.

Para sederek, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso menika sampun nyaluraken air bersih gratis cacahipun ngantos 350.000 liter dhateng warga ingkang kaprabawan dening mangsa ketiga utawi kakirangan toya wonten ing maneka wilayah. Bantuan menika dipun saluraken dhateng puluhan dusun ingkang sumebar wonten ing 13 desa saha 8 kecamatan wiwit 11 Mei dumugi 27 Juni 2006 minangka upaya nyekapi kebutuhan air bersih tumrap masyarakat nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Logistik Rekonstruksi lan Rehabilitasi BPBD Banyuwangi, tugas Rizky Bahana ngendika akan mbok pilih distribusi air bersih ingkang asalipun saking APBD Kabupaten Bondowoso menika sampun rampung dipun saluraken wonten ing 8 titik. Saben titik pikantuk bantuan toyo resik menika antawisipun 20.000 dumugi 12.000 liter. Panjenenganipun ugi nerangaken mbok pilih bantuan saking Basnas saha Bank Jatim tasih badhe lumampah dumugi 14 Juli 2016. Miturut panjenenganipun panyuwunan bantuan dhateng BPBD Provinsi Jawa Timur menika sampun dipun ajengaken supados pasukan toya resik tumrap warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga saged tetap lumampah ngantos mangsa ketiga menika rampung. Pramila menika BPBD Bondowoso sesarengan kalian maneka pihak wiwit saking instansi pemerintah, lembaga sosial dumugi perusahaan lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR supados kebutuhan toya resik menika tumrap masyarakat saged tansah kecukupan. Kajawi nyaluraken toya resik, BPBD Bondowoso ugi nglaksanakaken program penanggulangan jangka panjang kagem nyuda akibat mangsa ketiga. Program menika antawisipun damel sumur bor, ngreksa sumber toya saha ngembangaken penyediaan air minum lan sanitasi berbasis masyarakat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas,

0: pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, atik deham-deham nge, ujuk-ujuk niki semantanipun kalau kok nge radisri ngen. Napa niki dereng wekdalipun anu rek makan siang rek pun seri nih dos pundi menika. Inggi para sadere alhamdulillahirabbil alamin, kita saged pinanggih malih wonten ing siang menika kados pundi pawartosipun. Mugi-mugi para sadere sedaya pinaringan kesempatan ingkang lodang siang menika saged sareng-sareng kalian kita wonten ing campur sari.

0: Lillahi rabbil alamin dipunwiwiti kanen lagunipun menika wau menapa lara bronto dereng napa-napa lah kok pun nggih sampun lara bronto niki gek piye to jeng ya jangan to campur sari laras-laris lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawarisipun jenengan sehat ya sendiri?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Gitu. Sering-sering juga kayak nop.
0: Lagi ni, kukulang gak bingung nih ki.
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Yeah, mungkin kalau nuan jenjen ya sendiri.
0: Mana apa?
1: Kalau ini kok lanang web, kok ni sih?
0: Mana apa? Panjenengan rasakan mana?
1: Anu maksudnya tu, itu apa orang kok lanang web, kok ni tu bu?
0: Kita terakhir ingin mana apa?
1: Asli ni ye.
0: Okay.

0: Monggo katuran campur sari laras laris.
1: Campur laris.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
1: Alhamdulillah Bapak sehat.
0: Inggih sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Inggih amin. Mboten kadosipun.
1: Bukan kula salamnya
0: kan cinta.
1: Apa nih kita? Bukan kula salamnya kan? No apa apa bukan salamnya tulang nih.
0: Naten ge?
1: Ge mana itu? Kula panas ba, dengan bukan salamnya kula ba. Bukan Mas Joni, bukan siapa Pai Jo, nggak mau tanya Riko, bukan ribut. Jadi, lagi nggak mau tanya Bunda ini kan Lumajang, Santan Genawon. Jadi, bu, sinta nih bu Mutia, Ibu Jailani, lagi wonten Man Surawi kalian Simbok. Kak
0: Suarso, oke.
1: Mbak Suryani, alhamdulillah. Sampun kan sering kesetanya ngapunten yang kadang kan sampun dalam itu loh dalam kondisi itu loh. Tak sempat ngaji sibar atau sekali pun nanti pun nanti jarang.
0: Matur sembah nuwun bu.
1: Kamu putra kulo datang nih kau sih. Aku di kerabu.
0: Lo.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengikuti musik favorit tanpa kehadiran penyanyi aslinya? Aktivitas yang kini dikenal sebagai karaoke ternyata memiliki asal-usul yang menarik dari Jepang. Istilah karaoke berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu kara yang berarti kosong dan oke yang merupakan singkatan dari oke sutora atau orkestra. Secara harfiah, karaoke dapat diartikan sebagai orkestra kosong, yakni musik pengiring tanpa vokal yang memungkinkan siapa saja menjadi bintang di atas panggung.
1: Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
2: Sampur lempar ke depan, ya mulai
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

0: Dereng dugi ingkang tasih wonten ing margi tujuanipun wonten ing Banyuwangi atau satus wonten ing margi swasana wonten ing RRI siang mereka pun mboten buwenter malih para sederek mboten jeng boten radi-radi mendung kados mekaten menika lho campur sari laras laris
1: lagi terlari
0: nggih. Lagi terlaris.
1: Siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang. Ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
1: Pripun kabaripun ya,
0: alhamdulillahirabbil alamin.
1: Salah jantung men lho Mbak Retna.
0: Menapa?
1: Piring suwantenipun Mbak Retna ingkang nganu nikah.
0: Ria saiki. Alah, nggih ngaten menika.
1: Nggih. Arepna trai sare. Lha
0: kok sare leres. Oh iya. Leres. Wes, wes.
1: Nyuwun saestu lho, Mbak. Heeh. Kok mung samu dona.
0: Eh,
1: Mbak Arepna. Mbak Retna ini kan gak kerjah pitada.
0: Oh, enggak. Saes tuh.
1: Mbak E.
0: Dalam.
1: Tendangin pun.
0: Menopo.
1: Terkintil-kintil kemarin.
0: Enggak, makanya menawai cekap waktu telepon, enggak? Insya Allah.
1: Hati-hati salam Mbak Retna.
0: Monggo, katuran, kagum sinten.
1: Nanti lancang ibu ya ya. Kemudian ibu ayah, kewangan anu, bapak teguh, kalian mbak Diana yang nonton lumajang sukin siang, kageman Surawi mbak E, kalian anu mbak Mimin, sukin siang mbak Mimin, ke kagen Bapak Imran Rosadi, Mbak E. Tuin Bapak Mustafa. Kawan-kawan penanggal, sukin siang.
0: Sukin siang.
1: Ki kakek Bapak Rusdianto, Mbak Retna, ya.
0: Pak Rusdianto, sukin siang, Pak Rusdianto.
1: Ini, tuin Ibu Raras. Dan Bapak Rahman. Kawan-kawan Stubonda, sukin siang. Kagem dengan Mbak Anu,
0: Cinta.
1: Mbak Mutia, Mbak E, tuan Mbak Retno Borneo, kagem Mas Joni, kesian Mas Joni, kagem sebagai mawan Mbak Retno, kesian masuk kini kangen kagem, beri kini pun kagem piantun kangen koran taro kenawan,
0: Sugeng siang, stayo.
1: Sugeng siang, sugeng makarya.
0: Siap.
1: Sugeng mbak cantik, ya. Sugeng siang, sugeng ngayawat kucinawan.
0: Matur sembah nun.
1: Mbak E, sak wasa. Wansa, pinaringan sehat. Kek lancar, simpul.
0: Amin.
1: Mas Abina, anu supir, Mbak E.
0: Oh, nge, kalau wingi.
1: Nge. Anu, terkintir-kintir. Salam kertas, Mbak E.
0: Terkintil-kintil. Nanti nggak?
1: Nggak.
0: Nggak. Tapi kalau pat dosa kan.
1: Lagi
0: terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggi, kang dipun kersakan. Terkintil-kintil, mangke. Mugi-mugi. Saged kaputer nanging saderengipun niki kula aturi midhangetaken lelagonipun napa ingkang dipun kersakaken Buya ya niku wau ngersakaken Banyuwangi Pacitan monggo.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inggih para sederek, kesempatan terakhir kula sesarengan kalian panjenengan wonten ing siang menika, lan menika kesempatan kagem sinten cobi monggo pinara campur sari laras laris
1: tutur lari. Kesempatan kagem kita.
0: Nggih, alhamdulillah nek no.
1: Nggih lan niku aku sampun mlebet malah damelaken lalanggon.
0: Lah niki swasananipun wonten ngriki pun mendung lho Pak Kandu. Loh,
1: mosok.
0: Nggih, leres.
1: Lalu majang malah.
0: Das pundi?
1: Baterainya ABC wageng nih.
0: Oh, dan ngeriki rati-rati mendung duka napa nggih badhe Jawa napa namung mendung kemawon.
1: Nggih, lumajang grimi-grimi nggih tasik wonten, Mbak.
0: Nggih, nggih leres sami-sami. Wonten
1: namung grimi. Nggih, napa nggih? Namung teles ngoten lho. Mboten sampai napa menggenang-menggenang ngoten nggih, Pak Teguh. Kangen Pak Teguh sugeng siang. Oke, mugi tansah pinaringan kesehatan.
0: Amin.
1: Saya
0: nggih. Insyaallah.
1: Nggih, lumajang.
0: Terus pundi?
1: Sak menika dinten iki Selasa.
0: Sak menika dinten iki nggih Selasa 7 Juli 2016 kenging menapa menika? Wonten apa wonten lumajang?
1: Desa Puter.
0: Wonten Desa Puter wonten apa?
1: Desa Puter Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang menika. Nggih. Wontenaken kegiatan, Mbak.
0: Kegiatanipun menapa?
1: Sedekah desa.
0: Oh, sedekah desa.
1: Nggih.
0: Niki tradisi ngaten menika nggih, Pak Gandu.
1: Nggih, tradisi tiap napa niku sasi Suro. Kata.
0: Oh, dipun laksanakaken mulai mlebet Suro.
1: Mlebet Suro nggih, mulai awal kadang-kadang niku nggih. Sak sampune napa nggih tanggal siam suro nih kalau niku inggil niku pun melaksanakan grebek suro ajeng napa niku sedekah desa.
0: Sedekah desa
1: menawi dateng lumajang Ki Ambek dalem sampun matur dateng Ki Bagus kali Ki Budi menawi wonten adiacara napa nggih budaya nih kok. Nah niku kula aturi teng dateng lumajang tanggal pas tanggal setunggal napa niku suro niki lumajang wonten napa nggih kegiatan warga niki dateng kendi niku hutan bambu sumber sumber mujur kecamatan Candipuro. Pas tanggal setunggal.
0: Pas tanggal setunggal suro kalau winginane nek no.
1: Nggih. Saben taun wonten. Kadang niku wonten kegiatane apa nggih? Mubur sirai lembu, sirai kerbau, nggih irangan.
0: Dagingipun setang pundi niku?
1: Dalem?
0: Dagingipun kerbau.
1: Dagingipun anu, Pak. Napa niku namung tumbas sirai tok dateng anu dateng gagal nggih.
0: Nggih.
1: Siap. Kadang boten kok tumbas tunggal
0: mboten niku. Oh, nggih.
1: Dagingipun dibagiaken boten.
0: Oh, siap.
1: Nggih namung butuh sirai tok.
0: Niku ingkang dipun dados salah satu galing ubur rampene tradisi niku ngaten nggih.
1: Menawi maringi napa dateng sumber alam nggih. Tempiku wonten wonten sumber mata air yang kan jernih, Pak.
0: Nggih, leres niku sampun viral rek.
1: Nggih, ngoten lho.
0: Nggih.
1: Atam mriku nggih wonten napa fenomena alam dateng tiap tanggal 1 Suro niku ngapunten, nanti lelakonipun nunut mawon.
0: Nggih, kirang 3 menit.
1: Menawi nggih, mboten napa-napa, mboten diputer. Menawi tanggal 1 Suro wonten
0: apa niku?
1: Ngaten niku wonten fenomena ulam niku tanpa daging, Pak.
0: Lha namung ri mawon.
1: Nggih, namung sirah kali duri mawon, kali ekor.
0: Ingkang?
1: Iku medal-medal saking sumber.
0: Oh, gek niku gesang.
1: Nggih, kopet-kopet kok.
0: Lha niku saestu napa namung mitos?
1: Nggih.
0: kasunyatan niku, kasunyatan.
1: Lami, Mbak.
0: Napa?
1: Boten lami, boten lami.
0: Oh, boten lami.
1: Kedal, menampakkan diri. Niku mlebet kali.
0: Oh, nggih, berarti
1: menari dihitung nggih wonten sekitar tunggal menit.
0: Berarti kedah dipun ruwantos no nek ngaton menika.
1: Nggih, ingkang ngrantos nggih mulai suki jam pinten ngoten.
0: Fenomena alam setahun sepindah niku nggih.
1: Setahun sepindah nggih. Kedal iku setahun sepindah.
0: Nggih. Unik no nek no niku nggih.
1: Dalem?
0: Unik.
1: Nggih.
0: Gek niki kasunyatan saestu.
1: Saestu. Nggih saestu nggih minjing-minjing dalem nggih wonten malih. Yang pun di napa sampai akhir.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih saya niku karena Allah
0: pun. Nggih, leres.
1: Pun sampai menuju teng niku tapi menuju ning teng ingkang mohon apa?
0: Ingkang kuwaos. Nggih, leres niku.
1: Nggih sampun Mbak Retno.
0: Nggih matur sembah nuwun niki informasi nipun berbagi sampai. Informasi tradisi-tradisi ngaten menika matur sembah nuwun.
1: Sami-sami. Pramila Ki Bagus Ki Budi. Wonten acara napa niku budaya menika.
0: Nggih ruang ya, budaya, nggih.
1: Niku Kang kula suwun nggih rawuh datang Lumajang. Sampun jadi sampun sumadosan tanging Gusti awak tadi sering maringi napa lagi maringi kerdal. Tadi ketemu sakit.
0: Oh nggih, ya. Dipun rantos ki.
1: Nggih.
0: Nggih ana nggih matur sembah nuwun. Nggih, siap.
1: Kita tansah mireng kesehatan
0: keluarga. Nggih, matur sembah nuwun engkang kathah. Monggo-monggo legi tur laris. Gunging panuwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menika penting saestu nggih para sederek nanging kula mboten saged muter lagu ingkang panjenengan kersakaken, Mbak. Insyaallah benjang sakmenika sampun jam setunggal wekdalipun kita aturakan dumateng panjenengan buletin berita siang.

0: siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Tim SAR gabungan menemukan lansia yang hilang di hutan rayap. Sebanyak 350 ribu liter air bersih telah disalurkan BPBD Bondowoso. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita harga mentimun naik hingga 200%. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama. Untuk siang hari ini, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di hutan rayap Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, 66 tahun warga Desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada hari Senin, 6 Juli 2026, setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember Jafrian Saputra Pratama mengatakan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Saudara, saat ini kita telah tersambung dengan reporter RRI Jember di Kabupaten Bondowoso. Ada M. Samsudi untuk mendapatkan informasi terkait sebanyak 350 ribu liter air bersih telah disalurkan BPBD Bondowoso. Silakan Samsudi, laporan Anda. Baik pendengar, sepertinya untuk kali ini kita sedang mengalami gangguan jaringan telepon dengan rekan Samsudi. Untuk kali ini kita masih akan berusaha untuk kembali menghubungi rekan Samsudi supaya bisa menyampaikan informasi selengkapnya. Saudara, dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal ini terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama dengan BPD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin, 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat, dan meminta Kejaksaan untuk bisa menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan Desa Rowo Indah selama periode 2021 sampai dengan 2026. Perwakilan warga Misbahul Munir menyatakan warga memilih untuk menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba untuk menempuh jalur administratif untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut, namun upayanya menemukan jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
1: Pernah ada tanggapan positif dari pihak kepala desa, padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Sehingga harapannya ketika itu misalkan ada memang pelanggaran yang bersifat administratif, itu harapannya kan diselesaikan secara administratif. Toh misalkan juga temuan Pak Misbahul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, yang secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa, sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap nihil, tidak ada pertemuan, sampai akhirnya kami bismillah berangkat ke sini untuk melakukan yang namanya pengaduan. Sejauh itu langkah dan tahapan yang sudah saya lakukan hari ini, dan untuk proses selanjutnya yang kami tunggu dari pihak kejaksaan Jember ini. Mestinya secara hukum, aturan hukum, kan begini mas, ada istilahnya hukum itu ultimum remedium. Apa itu istilahnya? Persoalan pidana itu pada hakikatnya ada jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara persoalan hukum yang melibatkan pejabat publik. Cuma itu kalau pranata-pranata hukum yang lainnya termasuk somasi, klarifikasi sudah tidak berjalan, barulah persoalan itu dibawa ke ranah hukum pidana. Nah, itulah yang terjadi di desa kita. Karena mohon maaf, apa memang kepala desa itu tidak mau dengan ketemu dengan saya, atau memang tidak siap dengan datanya sebagai data pembanding dengan saya. Akhirnya dengan berat hati sebagai warga, saya yang awalnya mengingatkan, ya ini sudah dalam bentuk meluruskan. Nah, ketika ini tugasnya meluruskan, ada pihak penegak hukum selanjutnya.
0: Baik, saudara, untuk kali ini kita sudah tersambung kembali bersama dengan rekan M. Samsudi dari Bondowoso yang akan memberikan informasi terkait dengan 350 ribu liter air bersih disalurkan BPBD Bondowoso. Samsudi, laporan Anda selengkapnya. Samsudi, laporan Anda. Baik, pendengar, sepertinya untuk kali ini kita kembali sedang terganggu hubungan telepon bersama dengan rekan Samsudi. Kita akan coba hubungi kembali untuk bisa tersambung dengan rekan Samsudi untuk informasi selengkapnya. Saudara, keterlambatan proses pendistribusian SPPT di Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap tidak maksimalnya serapan pajak bumi dan bangunan. Diketahui hingga awal Juli 2026, serapan pajak bumi dan bangunan hanya mencapai 20% dari target yang telah ditentukan. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
2: Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Bondowoso hingga awal Juli 2026 baru mencapai 20% dari total target sekitar 17 miliar rupiah. Rendahnya capaian itu dipengaruhi keterlambatan distribusi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT akibat proses digitalisasi sistem administrasi.

0: mundurnya terbit SPPT.
1: Ki berdampak pada penyerapan PBB di awal tahun. Menurutnya, digitalisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan sekaligus transparansi pengelolaan pajak daerah. Melalui portal pajak Kabupaten Bondowoso, wajib pajak kini dapat mengecek besaran tagihan, riwayat pembayaran, hingga tunggakan hanya dengan memasukkan nomor objek pajak atau NOP. Pembayaran juga dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari QRIS, G-Connect, transfer bank, dompet digital, hingga marketplace. Yang menambahkan, pemerintah daerah sendiri juga secara rutin mempublikasikan perkembangan penerimaan pajak melalui website dan media sosial Bapenda sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selamat menegaskan, pembayaran PBB sendiri tetap menjadi kewajiban pemilik objek pajak. Tunggakan akan tetap harus dilunasi ketika masyarakat mengurus perubahan hak atas tanah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
2: Saudara, kami kembali tersambung dengan rekan Samsudi untuk siang hari ini yang akan kembali memberikan informasi langsung terkait dengan 350 ribu liter air bersih telah disalurkan BPBD Bondowoso. Samsudi, laporan Anda selengkapnya.
3: Penanggulangan bencana daerah BPBD Bondowoso. Liter air bersih secara gratis kepada warga terdampak kekeringan di berbagai wilayah. Bantuan itu ke puluhan dusun yang tersebar di 13 desa dan 8 kecamatan selama periode 11 Mei hingga 27 Juni 2006 sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau. Kepala Bidang Logistik, Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Bondowoso Tugas Rizky Bahana mengatakan, distribusi air bersih yang bersumber dari APBD ini telah selesai disalurkan di 28 titik dan setiap titik menerima bantuan air bersih sebanyak 5.000 hingga 10.000 liter. Dan bantuan dari berbagai pihak ini masih akan terus berjalan hingga 14 Juli 2026. Setelah itu, BPBD Bondowoso juga akan melanjutkan distribusi menggunakan Jawa Timur. Dan menurutnya, permohonan bantuan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur juga telah diajukan agar pasokan air bersih bagi warga terdampak tetap berlanjut selama musim kemarau. Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putri, anggaran daerah untuk distribusi air bersih memang terbatas. Dan APBD hanya mampu memenuhi kebutuhan distribusi selama sekitar 30 hari. Yang menyebut keterbatasan anggaran, ganti anggaran serta kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi. Di sisi lain, BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung hingga 7 bulan ke depan. Untuk itu, BPBD menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga sosial, hingga perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap penuhi. Dan selain mendistribusikan air bersih, BPBD juga menjalankan program penanganan jangka panjang untuk mengurangi dampak kekeringan. Program itu meliputi pembangunan sumur bor, perlindungan sumber mata air, serta pengembangan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
2: Saudara, beralih ke berita lainnya, Persatuan Redatama Republik Indonesia atau PWRI Kabupaten Lumajang terus memperkuat peran masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui kegiatan sosialisasi orang tua asuh gerakan pencegahan stunting atau OTA Genting yang diikuti oleh Ketua PWRI dan Ketua Kerta Kecamatan se-Kabupaten Lumajang di kantor PWRI Kabupaten Lumajang. Pengelola layanan kesehatan program gizi bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Silvi Agustin menjelaskan bahwa stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang maupun penyakit yang berlangsung dalam waktu lama. Ia menyampaikan berdasarkan survei nasional tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Lumajang masih berada pada angka 23,4%. Namun berdasarkan data Posyandu tahun 2025, khususnya pada Februari dengan cakupan kehadiran lebih dari 90%, angka balita stunting tercatat sebesar 4,23%.

0: Meski demikian, masih ditemukan berbagai faktor resiko, diantaranya ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, anemia, ibu hamil kurus, serta cakupan imunisasi yang belum mencapai target. Dan saudara, buletin untuk siang hari ini kami siarkan melalui program Masa 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, harga sejumlah komoditas sayuran menunjukkan kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga paling tajam terjadi pada mentimun yang mengalami kenaikan hingga 200%. Dari harga Rp3.000 melonjak tajam menjadi Rp12.000. Meski demikian, hal ini tidak mempengaruhi aktivitas jual beli karena harga sayuran lain masih relatif stabil. Selengkapnya, Gia Debora melaporkan.
1: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatian Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatian, Jupri, mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
2: Nama Mas siapa, Mas?
3: Jupri.
2: Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naik ini apa, Mas?
3: Yang paling naik itu sekarang sih melonjak timun.
2: Dari harga berapa timun, Mas?
3: Dari harga Rp3.000 seminggu tembus sekarang Rp12.000.
2: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
3: Normal semua. Gua sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin. Kalau sayuran beda, semua bayam, kangkung normal.
1: Jupri menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil, sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, beralih ke berita lainnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Ditjen PAS Jawa Timur meninjau sarana asimilasi dan edukasi atau SAE yang berlokasi di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada hari Senin, 6 Juli 2026 kemarin. Kepala Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2B Situbondo, Suwono mengatakan Rutan Situbondo kedatangan Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Kusnali pada hari Senin kemarin. Dalam kunjungannya, Kusnali meninjau berbagai kegiatan pembinaan kemandirian yang dijalankan oleh warga binaan di sana, dan diantaranya melihat pemanfaatan lahan serta sarana pembinaan di bawah pembinaan Rutan Situbondo. Menurutnya Suwono, SAE ini merupakan media untuk bisa meningkatkan keterampilan, menanamkan etos kerja, serta mempersiapkan warga binaan agar punya bekal yang bermanfaat ketika kembali ke masyarakat. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dengan modus pelemparan paket dari luar tembok pada Jumat 3 Juli 2026. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan puluhan paket yang diduga berisi sabu dan pil ekstasi serta mengamankan dua warga binaan yang diduga hendak mengambil barang tersebut. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Solihin, mengatakan kasus ini terungkap saat Komandan Regu Pengamanan Karupam melakukan kontrol rutin di area Brangeng atau jalur pembatas. Petugas menemukan sebuah paket mencurigakan yang dibungkus lakban hitam di area selokan. Hasil dari pemantauan menunjukkan dua warga binaan berinisial IF dan GP memasuki area Brangeng untuk mengambil paket tersebut. Mengetahui keberadaannya dipantau petugas, keduanya sempat membuang kembali paket tersebut dan akhirnya diamankan. Baik, saudara, kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, UEFA menyampaikan protes keras terhadap keputusan penangguhan sanksi kartu merah penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun di Piala Dunia 2026. Organisasi sepak bola Eropa itu menilai keputusan tersebut berpotensi untuk merusak integritas kompetisi karena bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam pernyataan resminya, UEFA menyoroti keputusan yang menunda pelaksanaan hukuman larangan bermain satu pertandingan terhadap Balogun. Menurutnya, sanksi otomatis setelah pemain menerima kartu merah merupakan aturan yang tidak dapat diubah atau dikecualikan. UEFA menegaskan bahwa sepak bola bergantung pada aturan yang menjadi dasar terciptanya kompetisi yang adil, jujur, dan transparan. Meski beberapa regulasi dapat ditafsirkan berbeda, aturan mengenai sanksi otomatis akibat kartu merah tidak memiliki ruang untuk interpretasi. UEFA juga memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat menjadi presiden bagi pertandingan-pertandingan berikutnya di Piala Dunia 2026. Jika kasus serupa kembali terjadi, maka penyelenggara dinilai harus bisa memberikan perlakuan yang sama, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kredibilitas kompetisi. Dan saudara, tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk siang hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Febri dan Diego, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: solusi pelepas penat.
1: Anda suka lagu dangdut? Aku suka banget.
2: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap, suntikan semangat.
4: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini bersama saya Lito Orshita, temani Anda tentunya di program acara Prudangdut. Dan itu adalah kita, kita tak jauh. Tadi lagunya udah, mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Aduh, kapan ada yang ngajak saya rekaman ya? Prudangdut. Nanti yang mau gabung Anda bisa telepon kami 3366 52 3366 52 Prudangdut.

0: Selamat siang buat semuanya yang udah gabung di akun live TikTok Pro 1 RRI Jember. Halo, apa kabar nih ya yang udah gabung di akun live TikTok di Pro 1 RRI Jember. Tentunya di program acara Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak jos buat semuanya. Yang mau gabungan Anda bisa di line telepon kami di 336652 bareng Lita Arsita, pendengar semuanya dan juga pemirsa di akun live TikTok. Gabungnya gimana caranya Kak? Aduh, langsung aja telepon 336652 gitu ya. 0331336652 di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gendak-gendak jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Non.
0: Iyo, selamat siang. Dari siapa?
1: Dari Manburawi Non.
0: Iya. Kan, harus katanya Mbak Retno harus sebut nama.
1: Ya kan sudah tahu Non. Yang selalu setia monitor acaranya Non Dita.
0: Iya.
1: Yang selalu didapat.
0: Iyo, udah tahu suruh sebut nama katanya. Iyo, wis tak kongko nyebut nama sekarang.
1: Oh iya. Mau request lagu dulu ya Non.
0: Lagunya apa tuh?
1: Selalu rindu.
0: Beginilah rasanya gitu ya.
1: Bukan Non.
0: Hah? Ya apa?
1: Ya pokoknya selalu rindu, kemarin kan terlalu rindu.
0: Ya selalu rindu itu lagunya iku.
1: Yeni Inka.
0: Hah?
1: Yeni Inka.
0: Tak lihat dulu ya.
1: Yo,
0: karena
1: yo, wis.
0: Karena yang penyanyi aslinya itu ada. Informasinya yang disampaikan MD-nya. Selama yang original ada, halo pakai yang original gitu.
1: Yo. Ada ya Non? Ada Non?
0: Ada.
1: Yeniin kah ya Non?
0: Iya. Oh. Yo. Enggak, yang versi yang ini aja, yang asli, yang ori.
1: Iku ya apa sayur aja.
0: Ya tadi udah saya nyanyikan, enggak bisa diulang lagi.
1: Walah, kok teman-teman mungkin malah gak kena dihapusi.
0: Oh iya loh.
1: Tapi mang taruh ngono menyanyine enak.
0: Masa sih? Jangan iya, begitu toh.
1: Kenyataannya memang iya aku dengarkan tadi.
0: Oh iya ta, terima
1: iya.
0: Kasih.
1: Kok gak ono rekaman nek ngene kan begitu. Jenengan. Tapi nek anu siapa itu? Pak Rahman masuk sama nih sama nyanyi.
0: Iya ta?
1: Iya. Tapi nih tak kongkong aku saya tidak tahu gelem.
0: Ya wes ini lagunya spesial buat siapa nih lagunya?
1: Oh iya. Terutama buat Abah Teguh ya. Terus ada lagi Pak Rusdianto. Juga tidak lupa buat Pak Rahman. Aku tunggu suaranya. Juga yang punya Indonesia ya.
0: Iya.
1: Ada lagi Mbak itu ada di alamat mana kemarin?
0: Ada di JSG.
1: Ya, kami ucapkan selamat siang. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus ada Lili Suryani, Mbak Mutia juga. Juga ada Mbak Diana yang ada di Lumajang. Juga ada Bu Yaya. Terus ada yang Bu ada Haji Luli ini. Oke, semuanya ya Non Jo. Gak lali lagu nih Non.
0: Enggak, langsung tak puter ya. Lagu nih bentar lagi.
1: Buat dirimu Non. Semoga sehat selalu ya Non.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, Non Lita itu sehat ya. Kan aktif untuk menghibur ya.
0: Amin.
1: Juga kalau sehat kan tambah cantik Non.
0: Terima kasih Danut adalah kita. Waalaikumsalam. Tuh dari Manburawi di Ambulu. Selamat siang untuk Cencen Naditya. Hai, apa kabar untuk Cencen? Lagi ada di mana sekarang Cen? Bang Cencen lagi ada di mana nih? Halo Mbak, salam sama Mbak Rika ya. Oke, okay. Mbak Rika gitu ya Cen ya. Ada juga Nat, thank you banget, makasih sudah gabung di akun live TikTok Pro 1 RI Jember. Di studio Mbak, wih lagi siaran siang nih ya. Sama dong, saya lagi siaran Pro Dangdut tapi bedanya. Sama-sama di studio tapi saya lagi siaran Pro Dangdut. Sehat-sehat selalu untuk Cen, sukses selalu untuk Cen ya. Jangan lupakan. Lupakan apa? Jangan lupakan kalau kita pernah satu diklat, waduh gitu ya. Di Pro Dangdut itulah kita ketemu aja. Halo Pro Dangdut.
2: dangdut adalah kita kita jos.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, bahagia gitu ya.
2: Alhamdulillah. Pak Ijo dari Banyuwangi Mbak Lita.
0: Bapak Ijo dari Banyuwangi, apa kabar Bapak Ijo hari ini Bapak Ijo?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Lita. Saya lagunya request Jagung Bakar Mbak Lita.
0: Jagung Bakar.
2: Iya kalau nggak salah vokalnya dari Mega Mustika.
0: Oh dari Mega Mustika.
2: Salamnya buat Mang Burawi, selamat siang menjelang sore. Semuanya salam persahabatan buat Mbak Litanya. Selamat bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Ya udah itu aja Mbak Lita, makasih Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang untuk Pak Teguh yang di Banyuwangi. Miss call nih ya, weh, ada Cak Rendy juga. Waduh, oh kurun tak selon ini. Cak Rendy selamat siang. Pak Teguh yang di Banyuwangi selamat siang juga. Terima kasih sudah gabung dan sudah stay di Pro 1 RRI Jember. Tentunya di Pro Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos bareng Lita Arsita, pendengaran juga semuanya. Oke, sebentar-sebentar. Ini mana cek faktanya? Cek fakta mana? Cek fakta. Saya siang hari ini ditemani sama Mbak Retno Palupi yang selalu baik hati dan tidak sombong, walaupun kadang sedikit rada-rada kalau lagi sibuk, kalau lagi fokus itu ya aduh, gak bisa diajak guyon. Oke, di Pro Dangdut saat lagi untuk Anda semuanya. Ikan,
3: kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disertai erupsi gunung Anak Krakatau yang pada malam hari. Video itu viral menunjukkan gunung mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan mengunggah mengkaitkannya dengan erupsi gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 siaga. Dicek fakta buat semuanya. Kira-kira pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, kalau yang namanya perawatan kira-kira butuh gak sih? Gak hanya wanita, pasti para pria juga butuh dengan namanya perawatan. Ada Siti Badriah untuk Anda semua pendengar di Pro Dangdut.

0: Lagunya udah terputar. Halo yang di Banjarmasin, apa kabar? Ada Tom dan Joko. Apa? Oh, ada Bang Jali. Bang Jali ini sebentar. Salam kenal dari Kumai. Dan titip salam buat anak-anak Semetronojoyo dan SMP Kartika. Aku adalah fans RRI di era tahun 80-an. Titip salam dengan Mas Mulyadi, Rendra, dan Mustafa. Siap. Ada RDTMG, ada Ical juga, Bang HR. Terima kasih sudah nonton di akun Live TikTok Pro 1. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Ketak-ketak jos. Assalamualaikum Balita.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini ya? Halo.
1: Gimana kabarnya Balita?
0: Alhamdulillah baik kabarnya. Ini siapa?
2: Suaranya kok gak kedengaran Balita?
0: Hah?
1: Halo.
0: Halo, ini padahal udah keras suaranya.
1: Balita.
0: Halo.
1: Gak kedengar bang.
0: Halo.
1: Udah.
0: Udah, oke, okay, halo.
1: Ini dari siapa Balita? Ayo.
0: Ayo siapa? Oh, ini dari Maretno ya?
1: Iya, barusan mencacan itu Bang Aditya.
0: Bang Aditya udah kasih ini info.
1: Tapi panggil aku Rika.
0: Oh gitu, Mbak Rika.
1: Iya,
0: oh.
1: Mbak Rika aku, tapi kan karena aku.
0: aku nggak tahu lah Mbak Retno iki jenenge Mbak Rika.
1: Makasih jalannya Bang Adit. Ini udah masuk tadi siapa ya Balita? Aduh kok kayaknya enggak tapi
0: yang ya, udah masuk itu banyak, ada Cak Rendi, ada Pak Teguh, ada Cak Putra Rendi, Magen, ada Manggurawi.
1: Iya. Iya saja kompakan. Balita lagunya aku minta yang itu boleh doyok itu gantengnya pacarku.
0: Gantengnya pacarku.
1: Bisa.
0: Oh
1: ya. Bisa Balita.
0: Bisa. Bisa. Ini mau dispesialkan buat siapa ini?
1: Suaranya kok kecil lagi sih.
0: Iya, padahal di sini suaranya Mbak jelas loh.
1: Oh, ya wes Balita, makasih.
0: Yo,
1: selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Oke. Terima kasih minta lagunya gantengnya pacarku. Ini kenapa ini ya? Makasih ya Mbak Retno. Oke, Mbak Rika katanya. Ini fanfarsnya RRI. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Kenapa Anda bisik-bisik?
3: Aku sehat, Duk.
0: Oke, sehat. Oke.
3: Iya.
0: Kabarnya lagi sehat berarti ya?
3: Iya. Mendung di sini, Duk.
0: Iya, mendung di situ ya, Mbak ya?
3: Iya. Tapi hati ini mungkin gak mendung, yuk.
0: Iya. Mbak mau request lagu apa ya, Mbak?
3: Cari untung.
0: Hah?
3: Cari untung.
0: Dari untung?
3: Iya.
0: Apa dari untung?
3: Pacaran. Hah? Dihitung-hitung.
0: Oh, pacaran diuntung-untung, Bang?
3: Iya.
0: Alah-alah, Kambang. Ayo dikasih lagu apa?
3: Cari untung, pacaran dihitung-itung, buaya buntung.
0: Pacaran kau hitung-hitung-tung, gitu ya?
3: Iya, iya. Cari untung. Ya, yes. Salam buat Asis.
0: Iya, Bang.
3: Toha Basun di Nambawan Baratan. Ada orang hilang di sana, semoga cepat ditemukan.
0: Iya, semoga cepat ditemukan ya Mbak.
3: Iya, orang tua 2 hari gak ketemu.
0: Oh, 2 hari gak ketemu ya Mbak.
3: Iya.

0: cari kayu ke tengah alas. Ya, mungkin sempat ketemukan tu. Ya, nak Lita semoga tak mengalami seperti itu.
1: Amin, dijauhkan dari hal-hal yang buruk,
0: Mbak. Ya, weh. Makasih ya.
1: Makasih, Mbak.
0: Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, Mbak yang di JSK. Kenapa kok bisik-bisik, Mbak? Gitu ya, oke. Oke, satu telepon lagi deh ya. Halo, Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Genta-genta Jos. Assalamualaikum Banyuwangi.
2: Waalaikumsalam. Gimana punya kabar Mbak Lita?
1: Alhamdulillah baik kabarnya.
2: Alhamdulillah. Sehat jenengan Mbak Lita?
1: Alhamdulillah sehat jenengan juga sehat. Saya juga sehat.
2: Saya ini anu Mbak Lita, hujan gerimis ini.
1: Oh gerimis di Banyuwangi.
2: Iya. Untuk Panjaitan gimana Mbak Lita?
1: Oh Panjaitan cuma mendung tapi panas.
2: Mbak Rita kok enggak, suaranya kok enggak jelas Mbak Rita?
1: Ini sudah, udah keras ini.
2: Nah ini sip ini sekarang. Udah maksimal.
1: Iya.
2: Mbak Rita.
1: Iya.
2: Saya minta lagu aja Mbak Rita.
1: Lagunya apa?
2: Aduh, tapi kan sejengkal tanah aja Mbak Rita.
1: Oh, sejengkal tanah, iya.
2: Dari Mansur.
1: Ya. Dari Mansur.
2: Iya. Gimana Mbak, gajinya masih ada, Mbak?
1: Apa?
2: Satu jaringan masih.
1: Masih alhamdulillah wa syukurillah.
2: Oh, buat kalau enggak anu kalau udah mati saya tak minta satu jaringan. Ya. Jadi mau anu Mbak Rita mau nitip salam dulu Mbak Rita nggih. Yang pertama teman Purawi. Selamat siang. Untuk juga Mas Randy, Mas Robert. Tidak ketinggalan bola itu Mbak Mujo, nggih. Selamat ya. Ada juga ini Mbak Lita, ini Mbak Lili Suryani. Dan Mbak Bunda Mutia. Kita mau dari Mbak Bunga yang ada di bandara. Selamat siang. Mbak Putra Mas Indah juga. Selamat siang. Dari itu Mbak Lita yang itu apa yang dimuncar juga. Putra Madura, Mbak Rahman juga. Ya wes ngomong Mbak Rita.
1: Yo.
2: Terima kasih. Sebelum diusir, kita mau undur dulu.
1: Yuhu. Lagunya apa lagunya? Sejengkal tanah juga beneran.
2: Sejengkal tanah Mbak Rita.
1: Waduh, kok sejengkal tanah lagunya.
2: Pareng ora Mbak Rita. Kau enggak usah lukir.
1: Oke, makasih ya.
2: Iya, Pak Rita.
1: Yuk, sama-sama.
2: Bro dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Kasih lagu dulu deh buat semua pendengar. Ini dia lagunya.
3: At this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

0: Di Pro Dangdut itu adalah kita gentak-gentak Joss. Halo yang masih ada di Pro 1 RRI Jember di akun live TikTok di siang hari ini. Selamat datang di Pro Dangdut bareng Lita Arsita di akun live TikTok Pro 1 buat semuanya. Yang mau gabung silakan Anda digabung di 336652. Ini masih ada 2 lagu lagi akan saya putar. Jadi kayak ngikut ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dangdutan Joss.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana ini?
1: Oh lupa Mbak Lita ya, dari Haji Holili.
0: Pak Haji Holili gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Lita bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah kabar saya sehat Pak Haji Holili.
1: Sama-sama sehat ya Mbak. Mudah-mudahan sehat terus. Panjang umur yang barokah ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Murah rezeki lagi.
0: Iya, amin.
1: Boleh pantun dulu ya, Pak?
0: Boleh, pantunnya apa?
1: Iya. No, Pak. Ke Jakarta lewat Kediri, Pak.
0: Cakep.
1: Oh, iya. Saya dari Kalisan.
0: Ada Pak Haji Holili.
1: Iya. Balita sekarang tambah suki, Pak. Tambah amin. Sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Iya. Pak, salam-salamnya dulu ya, Pak. Ya, masih ada Yuk Melong, Bunda Yaya, juga ada Cak Madun, Cak Rendi lagi ya, Mas Doni, Putra Madura, Putra Maginda lagi ya. Ya, semuanya, Pak. Mungkin di belakang masih nunggu aja, Pak. Yang penting, Pak, kita sehat. Lagunya, Pak.
0: Lagunya apa tuh?
1: Saroja.
0: Oh, bunga seroja.
1: Iya. Ada ya?
0: Ada.
1: Iya, ya, sudah. Tunggu Mbak Lita. Terus sehat ya, yang semangat. Mbak Bunga lagi, Pak. Lupa. Ya, sama itu. Lili Suryani, Bunda Mutia itu lagi ya. Ya sudah, semuanya sudah. Terima kasih waktunya. Ya weh. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah lama dari Jember ya Mbak. Udah, alhamdulillah udah lama. Udah hampir berapa ya? 18 tahun lah ya. Semangat, sukses selalu dari RRI Toli Toli. Selamat siang untuk RRI Toli Toli. Selamat siang menjelang sore untuk RRI Toli Toli. Terima kasih. Tentu di program acara produk udah kita kenal Joss. Ada A2N. Kakak mau salam buat Pak Solehan. Baik. Ada juga Mbak Putri, halo Bu Eti. Bu Etinya nanti sore ya. Oke, di Pro Dangdut kita kentang-kentang Joss buat semuanya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Kental Taja. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama, bareng Litarsi untuk Anda semuanya. Yang pasti pendengar, jangan lupa untuk kita selalu berpikir positif, berdoa dan berusaha selalu menebarkan kebaikan. Dan jangan lupa kalau punya rezeki nih, sisihkan buat yang membutuhkan pastinya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta Genta Joss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belajar Bahasa Jember edisi Tager.
1: Boh, mata gergosong gitu kamu kalau goreng tempe. Ya bisa pelan-pelan aja goreng tempenya, apinya enggak usah besar-besar.
0: Tager dalam bahasa Jemberan memiliki arti sampai segitunya atau kok sampai begitu, biasanya digunakan untuk mengekspresikan keterkejutan atau ketidakpercayaan.

Tahukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa jumpa kembali di tengah ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Dialog Kentongan. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026, bersama saya Hidayat, kita masih mengutamakan seputar update informasi seputar tanggap bencana. Kita tahu bahwasannya beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Timur hingga saat ini masih saja mengalami kekeringan yang cukup signifikan, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah dan juga beberapa pihak terkait melakukan berbagai upaya agar tidak semakin meluas dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dan untuk fokus kita pada sore hari ini membahas seputar upaya pemenuhan air bersih bagi warga yang mengalami kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Bondowoso. Kita tahu bahwasanya untuk Bondowoso ini masih banyak daerah perbukitan atau dataran tinggi, sehingga kalau melihat dari kontur struktur tanah tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk dampak kekeringan bisa diprediksikan atau diperkirakan semakin meluas, sehingga ada beberapa upaya dan cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta beberapa pihak terkait melakukan upaya pemenuhan air bersih agar hak masyarakat luas untuk mendapatkan air bersih bisa terrealisasi. Kita sudah terhubung di line telepon kita bersama Bapak Kristanto Puto Prasojo selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso. Selamat sore Pak Kris.
1: Selamat sore Mas.
0: Kabar baik Pak Kris?
1: Alhamdulillah.
0: Ya Pak Kris, kalau melihat cuaca di beberapa wilayah di Tapal Kuda di Jawa Timur termasuk di Bondowoso dan juga Jember serta beberapa kabupaten tetangga lainnya, hingga detik ini masih belum turun hujan, sehingga sesuai perakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, beberapa wilayah tersebut mengalami untuk kekeringan seperti itu, tidak turun hujan. Ini bagaimana sih untuk Kabupaten Bondowoso tersendiri, bagaimana ini Pak Kris, silakan.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi memang betul Mas, jadi memang sama dengan sebagian besar daerah di Jawa Timur, mungkin di wilayah Indonesia juga hampir sama karakteristiknya. Bondowoso memulai musim kemarau pada bulan April ya, April sampai April Mei. Jadi Mei itu sudah mulai rata kemaraunya, dan memang diprediksi oleh BMKG khusus untuk wilayah Bondowoso ini akan terjadi puncaknya musim kemarau itu di bulan

0: namanya himbauan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian BPD Provinsi Jawa Timur. Kita pada tanggal 14 April itu sudah mulai memetakan daerah-daerah yang rawan kekeringan. Jadi kita akan memasuki musim kemarau, kita sudah memetakan itu. Nah, nantinya pemetaan itu akan digunakan sebagai dasar ditetapkan sebagai kawasan rawan kekeringan. Jadi ada dua metode pendekatannya. Yang pertama adalah kejadian di tahun sebelumnya. Jadi tahun 2025 kita kan juga mempunyai pemetaan untuk daerah-daerah rawan kekeringan. Kemudian kita sandingkan dengan kajian kita, yaitu KRB, kajian risiko bencana. Di sana juga diberikan panduan kawasan-kawasan mana yang berpotensi kekeringan. Dan yang ketiga, kita survei langsung ke lapangan, jadi ke pemangku wilayahnya, Pak Camat, Pak Kepala Desa, kita lakukan sonding di sana. Jadi tiga data itu yang kita buat untuk kita tetapkan sebagai daerah rawan kekeringan, Pak. Dan nanti kita tetapkan sebagai upaya kesiapsiagaan kita dalam penanganan kekeringan tahun 2026.
1: Di tahun 2026 total ada berapa ini Pak Kris sampai detik ini?
0: Iya, sesuai dengan pemetaan kami dan penetapan daerah rawan kekeringan, kekeringan di Kabupaten Bondowoso ditetapkan untuk tahun 2026 itu terjadi pada 9 kecamatan, meliputi 13 desa, meliputi 20 dusun, kemudian jumlah penduduk yang terdampak sebanyak 7.000 warga jiwa, 1.784 kepala keluarga.
1: Dari 7.000 jiwa, ini bagaimana Pak? Untuk kalau ini kan ada dua metode pendekatan untuk melakukan hasil kajian-kajian. Ya. Nah, sebetulnya kalau dari tahun ke tahun bagaimana sih Pak untuk siklusnya Kabupaten Bondowoso ini kalau berbicara masalah kekeringan dan juga dampak kekurangan air bersih, Pak Kris?
0: Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 itu sudah mengalami pengurangan kawasan ya. Jadi kalau 2025 kemarin kita ada di 13 kecamatan yang terdampak, di 2026 menurun menjadi 9 kecamatan. Nah, hal ini memang disebabkan ada berbagai hal. Salah satunya adalah intervensi program-program pemerintah, misalkan untuk Pamsimas, kemudian pengeboran air tanah, kemudian pengembangan pengadaan air bersih melalui sistem gravitasi dan sebagainya. Sehingga tahun 2026 terjadi penurunan menjadi 9 kecamatan yang semula 13 kecamatan.
1: Kemudian kalau dilakukan analisis juga, kalau melihat dari letak geografisnya, kemudian dari kontur tanahnya, ini bagaimana Pak kalau melihat Bondowoso sendiri seperti apa? Apakah potensinya memang seperti itu atau bagaimana ini Pak?
0: Ya, jadi betul Mas. Secara topografis, Kabupaten Bondowoso itu 44%-nya itu berada di wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng curam 25%, itu sebanyak 44%. Sehingga memang penduduk-penduduk yang sekarang kita lakukan distribusi air bersih didominasi penduduk yang memang tinggal di wilayah-wilayah pegunungan dan perbukitan, karena secara logika mereka memang kalau tidak mendapatkan air dari sumber yang melalui sistem gravitasi, mereka mengambil airnya dari sungai. Nah, ketika sungai ini sudah airnya surut, maka mereka akan kekurangan air bersih. Demikian namanya Mas, logikanya.
1: Iya. Kalau berbicara mengambil dari sungai, ini seberapa Pak besar untuk kekuatan sungai kalau bisa diandalkan untuk mengaliri persawahan dan juga air bersih bagi warga Kabupaten Bondowoso seperti apa ini Pak untuk kondisi sungainya sendiri?
0: Oke, kalau sampai saat ini masih untuk air irigasi masih

0: dalam apa dalam taraf normal ya, artinya memang setelah SK siaga kekeringan kita keluarkan ditindaklanjuti dengan SE Bupati. Jadi di SE Bupati itu mengatur satu adalah upaya-upaya mitigasi untuk penghematan air. Yang kedua upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melakukan pengoptimalan air yang untuk irigasi. Jadi pengoptimalan ini bisa dari jenis tanamannya, kemudian dari awal jadwal mulai tanam, dan kemudian sampai pembagian airnya. Ketiga, terkait dengan varietas. Jadi ketiga unsur ini sudah dituangkan di surat edaran Bupati untuk menjadikan pedoman sebagai langkah mitigasi nanti ketika apa musim kemarau ini akan panjang sampai November.
1: Ya, kemudian dari kita berbicara logika, kalau melihat topografinya di Bondowoso ini kan banyak daerah perbukitan dan juga hutan ya Pak ya. Jadi secara otomatis serapan air untuk sumber katakanlah ini seharusnya kan semakin besar Pak. Tapi kok berbalik dari hal yang diperkirakan ini bagaimana Pak Chris?
0: Iya, jadi kalau kita menganalisa sebuah kawasan tidak hanya secara topografi Pak, jadi secara geologi juga perlu kita sandingkan juga datanya. Kemudian secara hidrologi juga perlu kita referensikan juga. Artinya belum tentu daerah dengan kondisi topografi perbukitan itu memiliki sumber air yang cukup. Seperti kami contohkan di daerah Botolinggo. Botolinggo ini yang ini juga masuk di dalam kawasan kekeringan gitu, itu juga lokasinya lebih di atas. Namun di sana secara geologi bebatuan dia tidak bisa menyimpan air yang airnya nanti secara gravitasi walaupun di air tanah dia akan turun ke cekungan. Nah ini yang menyebabkan aquifer-aquifer ini menjadi kosong lah, istilahnya seperti itu. Ada pula yang memang seperti di Ijen itu airnya melimpah. Ya memang kombinasi antara beberapa kondisi itu yang tidak bisa menetapkan di topografi pegunungan pasti airnya banyak. Jadi beda karakteristik secara geologi maupun topografis Pak.
1: Ya baik, Pak Chris, ada tidak program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dari beberapa pihak terkait termasuk diantaranya pemerintah daerah untuk melakukan program penghijauan, melakukan mencetak sumber air baru gitu? Apakah sudah dilakukan atau ada wacana ke situ Pak Chris?
0: Ya, jadi untuk menangani kekeringan kita memang mempunyai apa namanya step-step ya. Jadi ada yang kita lakukan secara penanganan langsung yang by case, jadi ada kekeringan kita kirim air bersih. Ada juga yang jangka menengah dan panjang. Untuk jangka panjang mungkin seperti yang disampaikan Mas tadi, itu memerlukan waktu dan memerlukan perilaku masyarakat ya. Jadi ini juga kita lakukan. Artinya tidak bisa kita kerjakan secara sendiri. Kita selalu dalam hal penanggulangan bencana kita melibatkan yang namanya unsur pentahelik. Nah, jadi di situ ada masyarakat, ada pemerintah terkait dengan regulasi-regulasinya. Anggaran juga ada di sana. Kemudian dari unsur masyarakat, masyarakat ini selaku penggerak ya. Jadi masyarakat yang nanti bisa berpartisipasi di sana. Kemudian yang ketiga adalah dunia pendidikan, di mana inovasi, kemudian program-program terobosan-terobosan itu biasanya lahir di dunia pendidikan. Kemudian dunia usaha, dunia usaha kita juga selalu mengandengnya, dan terakhir adalah media massa. Jadi kelima unsur ini selalu kita libatkan dan ini mungkin sebelum musim kemarau pada tahun ini masif Mas di Bondowoso. Jadi kami sudah dua kali melakukan penanaman, tapi kita menggandeng unsur pentahelik tersebut, baik dari perhutani, kemudian dari unsur media, unsur pendidikan kita lakukan bersama, kemudian dengan apa yang dilakukan dengan komunitas-komunitas lain. Kemarin sempat dari apa dari asosiasi pers itu juga melakukan penghijauan. Banyak mas, jadi hal yang kita bisa lakukan untuk jangka panjang tetap kita lakukan, sembari kita melakukan hal yang bersifat darurat seperti pengiriman air. Demikian mas.
1: Iya Pak Kris, kami juga mengapresiasi melalui line kami, di jalur kami banyak publik yang mengapresiasi dari tindakan yang dilakukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso yang menggandeng beberapa masyarakat desa sekitar untuk melakukan ini apa upaya pencegahan kebakaran di tengah kemarau ini, dan juga ada mencetak sumber air baru, sehingga kami juga patut mengapresiasi, sehingga apapun tindakan sekecil apapun sudah dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah Pak Kris, kita juga mengundang pendengar gini, nanti kita juga silakan bagi Anda yang mendengarkan perbincangan kami di Dialog Kentongan pada sore hari ini bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, ada Pak Kristanto. Silakan bagi Anda, kita bisa sharing di sini. Mungkin ada beberapa daerah di tempat Anda yang mengalami kekeringan dan menginisiasi untuk melakukan untuk penghijauan ataupun beberapa hal lain sehingga masyarakat untuk pemenuhan hak air bersih bisa didapatkan. Ya, kita sembari menunggu penelpon Pak Kris, kita berbincang langsung. Kemudian ya, untuk dropping air bersih hingga detik ini bagaimana progresnya Pak Kris Tanto? Silakan.
0: Oke. Jenat, jadi ini juga cukup menarik ya. Artinya secara anggaran kita tahu sendirilah, jadi semua daerah juga mengalami efisiensi pengurangan transfer keuangan daerah, PKD. Ini juga mempengaruhi volume pengiriman atau distribusi air bersih. Nah, pada tahun 2026 kemarin kita menganggarkan sebanyak 2 bulan pengiriman air bersih, dan ternyata pada perjalanannya karena ada kenaikan BBM dan sebagainya, akhirnya kita hanya mampu melakukan dropping air bersih sebanyak 28 hari.
1: Baik.
0: Nah pertanyaannya, bagaimana sisanya? Karena ini kan kita belum memasuki puncaknya. Nah, tapi anggaran sudah habis. Nah, kita kembali lagi mas ke apa konsep metahelik. Jadi alhamdulillah ya, teman-teman yayasan, kemudian teman-teman Badan Dunia Usaha sampai Basnas, kita ajak rembuk. Ini ada masalah terkait dengan ketersediaan bersih.
1: Baik.
0: Monggo silakan kalau teman-teman dari dunia usaha dan yayasan ini mau menyalurkan kegiatannya, kami siap. Jadi kita kolaborasi mas. Ya alhamdulillah dari Bank Jatim juga berkontribusi, dari Yayasan YDSF juga berkontribusi, bahkan Polres kemarin saat Hari Bayangkara juga kontribusi juga selama 4 hari, dan Basnas ini selama 1 minggu. Nah, untuk kekurangannya bagaimana? Nah ini kita kalau di daerah ini punya bapak, mas. Bapaknya itu adalah BPBD Provinsi. Nah, keluhan-keluhan apapun yang ada di daerah kami sampaikan ke Provinsi. Nah, alhamdulillah dari pihak Provinsi, BPBD Provinsi bisa menyalurkan apa bantuan operasional untuk tambahan distribusi air selama 2 bulan. Alhamdulillah, jadi ini nanti selama puncaknya kita masih aman sampai bulan September. Setelah itu kita usulkan melalui PAK, mas.
1: Baik.
0: Jadi memang mau tidak mau selama musim kemarau kita harus anggarkan untuk dropping air bersih. Namun baik, pertanyaannya apakah tiap tahun kita akan dropping terus? Nah ini yang sedang kita kaji dan lakukan pemetaan juga atas arahan Bapak Bupati, Bapak Sekda, kita harus bisa melakukan upaya penanganan permanen. Ini sudah kami petakan daerah-daerah yang kebetulan masuk ke kawasan kekeringan, ini potensi untuk bisa dilakukan pengeboran air secara permanen. Ini sedang kita kaji, kita petakan. Nah untuk programnya kita juga minta bantuan ke BNPB kemudian ke teman-teman badan usaha, nanti kita kompilasi bersama.
1: Baik. Demikian, Mas. Pak Kris ditahan dulu, ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita, berbincang langsung. RRI, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Bersama saya Hidayat dan juga ada Pak Kris Tanto. Silakan dengan Pak siapa di mana?
2: Selamat sore, Bapak siapa? Narasumbernya?
1: Pak Kris Tanto.
2: Kris Tanto, yeah. Salam kenal dan salam hormat takdir, sehat ya Bapak.
1: Amin.
0: Alhamdulillah sehat ya Bapak.
2: Dengan adanya kerja yang semangat dan selalu melindungi dan menyikapi keadaan air bersih khususnya di Kota Bondowoso ya. Bapak selalu semangat. Semoga tetap sehat ya.
0: Amin. Ini, amin. Amin. Terima kasih Bapak semuanya.
2: Pertanyaan saya secara logika, Bapak ini mengetahui ya tahun 2025 katanya 13 kecamatan yang kekurangan air bersih ya. Sehingga tahun 2026 menurun 9 kecamatan. Ya, apakah bisa nanti kolaborasinya bersama-sama siapa saja supaya lebih turun lagi di tahun-tahun berikutnya, Bapak?
0: Siap.
2: Ya, dengan adanya penurunan-penurunan ini nih, supaya rakyat bisa sejahtera, kolaborasinya itu apa bisa bertahan, Bapak? Biar air bersih ini tetap mengalir kepada masyarakat. Takutnya nanti setelah penurunan airnya bisa kendor, nggak sampai bisa mensejahterakan rakyat gitu, Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam Kilau Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Ahmad Abdullah di Candi Jati Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Mungkin Pak Kris bisa langsung menjawab tadi apa yang ditanyakan sama Pak Ahmad Abdullah, bahwasanya dari hasil analisa evaluasi dari 13 menurun menjadi 9. Harapannya ini ada beberapa pihak yang mau berkolaborasi mempertahankan semakin berkurangnya jumlah titik atau spot kekurangan air bersih. Silakan Pak Kris langsung ditanggapi, silakan.
0: Oke, terima kasih Mas Hidayat. Salam hormat Pak Ahmad Abdullah. Terima kasih atas apresiasi dan dukungan pada kami. Tentunya ini juga untuk seluruh masyarakat dan relawan, semua unsur yang terlibat dalam penanganan kekeringan di Kabupaten Bondowoso. Nah, untuk ke depan kami seperti yang kami sampaikan tadi, memang betul kita akan membuat basis data yang bisa digunakan untuk semua program. Jadi basis data ini nantinya akan disusun bersama-sama oleh semua stakeholder yang berkaitan dengan air bersih. Misalkan satu BPD, dua nanti dinas perumahan permukiman Ciptaru, kemudian nanti dari dinas PSPK, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi, dan nanti dari DPMD, semua unsur ini kita satukan. Setelah satukan, kita susun data secara bersama-sama, artinya secara existing yang terjadi sekarang dan program-program yang sudah dilakukan mulai dari tahun kebelakang ini kita inventarisir sehingga nanti ketemu daerah-daerah mana yang belum tersentuh oleh air bersih. Nah, daerah-daerah itu nanti yang kita tetapkan sebagai basis data untuk penanganan kawasan kekeringan, sehingga nanti kalau misalkan dinas permukiman dan Ciptaru itu mempunyai program dari pusat terkait dengan Pamsimas, kemudian pengeboran, kemudian yang lain-lain berkaitan dengan bersih, itu bisa langsung ke titik itu. Nah, jadi itu bisa diintervensi ke sana. Begitu juga kami nanti ketika kami dapat program pengeboran dari BNPB gitu ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kita langsung titiknya yang ada di kawasan sudah kita sepakati. Begitu juga dengan DPMD. Kenapa harus ada DPMD? Nah, itu yang berkaitan dengan dana desa. Nanti ketika pengusulan program pembangunan di desa, ketika di situ ada program sumur bor, itu akan kita arahkan ke lokasi-lokasi yang memang menjadi prioritas kita. Saya harapannya peta jalan ini bisa terukur, kemudian bisa tuntas pada waktu yang kita rencanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang sudah kita tetapkan gitu, Mas.
1: Pak Kris, sementara itu untuk wilayah kekeringan yang menjadi atensi bagi BPBD dan juga beberapa pihak terkait, ini daerah mana nih Pak Kris?
0: Ya, jadi 9 daerah itu ada di Kecamatan Maisan. Maisan itu ada 2 desa, di Sumber Anyar dan Sumber Sari. Ada di 2 dusun, jadi Dusun Jatian sama Dusun Potong. Dan RT-nya ada RT 12 untuk Jatian, untuk Karangpotong ada RT 14. Ini kita sorting-nya sampai ke titik RT RW, Mas. Kemudian ada di Kecamatan Percekan, itu ada di Desa Walidono. Kemudian di Kecamatan Kelabang ada di Desa Blimbing dan Desa Karanganyar. Keempat, di Kecamatan Wringin, di Desa Wringin. Kemudian kelima di Kecamatan Tegalampel, Desa Kelabang, Desa Purnama. Kemudian Kecamatan Botolinggo ada di 2 desa, Klekean dan Lumutan. Kemudian Taman Krocok ada di Desa Kemuningan, Curadami ada di Desa Jetis, dan Kecamatan Telokosari ada di Desa Gunosari. Nah ini daerah-daerah yang memang kita petakan menjadi daerah rawan kekeringan.
1: Ya Pak Kris, untuk dari tahun ke tahun dari ANEF-nya, ini beberapa daerah ini tetap tidak ada perubahan ya Pak, artinya tetap ikut masuk dalam zona rawan kekeringan gitu Pak. Sebetulnya yang menjadi pemicu utama ini apa ini Pak Kristanto?
0: Iya, memang mungkin daerah ini memang belum tersentuh pada program pengadaan air bersih maupun pipanisasi. Sehingga mereka masih mengandalkan air hujan, kemudian air sumber air maupun air sungai, air permukaan yang lain. Nah ini yang menjadi nanti kita jadikan prioritas dalam intervensi program pengadaan air bersih, Mas.
1: Ya, kemudian apa nanti upaya ke depan? Kan daerah ini sudah beberapa faktor diantaranya dimungkinkan tidak tersentuh dengan beberapa program pemerintah, mulai pipanisasi dan juga pengeboran. Ini bagaimana ke depan ini Pak Kris? Kalau sudah diketahui bahwasannya daerah tersebut memang tidak tersentuh oleh program pemerintah, apa yang akan dilakukan Pak Kris Tanto?
0: Ya, nanti ini akan kami sampaikan ke Baperida ya, Baperda, agar supaya ini dimasukkan ke prioritas pembangunan RPJMD. Nah, berkaitan dengan keadaan air bersih. Dan nanti semua program yang ada di OPD-OPD lain yang berkaitan dengan keadaan air bersih ini harus mengarah ke kawasan ini. Ya memang tidak semua bisa dibor lalu keluar air. Nanti perlu ada kajian-kajian teknis yang lebih detail, nanti OPD teknis yang paham dengan itu, atau mungkin interkoneksi dari sumber desa mana masuk sumber ini juga tidak mudah juga, karena kan kadang warga desa itu yang merasa punya sumber tidak rela air sumbernya digunakan oleh desa lain. Nah ini kan perlu kebijakan maupun pendekatan sosial yang tentunya mengedepankan musyawarah. Tentunya nanti akan disesuaikan dinas teknis, Mas.
1: Iya, kemudian kalau perkiraan Anda dari frame Anda, ini kenapa kan dari tahun ke tahun kan pemerintah daerah dan juga beberapa pihak provinsi maupun pusat ini melakukan ANEF tersendiri bagi daerah yang menjadi atensi seperti itu. Ini alasan klasiknya, untuk alasan dasarnya kenapa, apakah di daerah tersebut ketika dilakukan program misalkan ini membutuhkan budgeting yang cukup besar atau bagaimana ini Pak Kris?
0: Salah satunya itu, Mas. Jadi kebutuhan dana yang besar ini tentunya harus memerlukan prioritas. Jadi hari ini pun mungkin tetap ada program itu, cuman mungkin ke daerah yang super prioritas dulu gitu ya. Jadi makanya ini kita angkat nanti ini kalau sudah disepakati dan ditetapkan sebagai daerah kawasan rawan kekeringan, harapan kami ini menjadi guideline-nya, baseline-nya data untuk teman-teman OPD ini bisa mengintervensi di lokasi ini, Pak. Dan juga kadang misalkan ya ini by apa ya, by kasus ya. Jadi misalkan di Pracekan itu di Desa Walidono dusunnya Peterongan, RT-nya RT 6, RT 3 di RW 2. Lah ini kan kawasan ini kan tentunya ada faktor jarak juga, artinya dua RT ini belum tentu juga berdekatan. Makanya itu kan mungkin kalau misal dibangun sumur bor, belum tentu bisa satu, bisa jadi dua gitu. Satu daerah utara, satu daerah selatan. Jadi itu yang pendetilan ini ya, itu yang nanti apa kita detailkan di penetapan kawasan kekeringan itu, sehingga total nantinya akan dibutuhkan berapa sumur bor. Jika dikonversi ke anggaran, kita membutuhkan berapa miliar misalkan seperti itu. Nah, ini nanti ini sedang kita mulai untuk dibahas itu.
1: Pak Kris, untuk support terakhir yang diberikan oleh BNPB dan juga BPBD Provinsi, ini daerah mana nih Pak yang tersentuh oleh bantuan beberapa pihak tersebut, Pak Kris?
0: Ya, untuk dropping air bersih ini semuanya Pak. Jadi ini kan tidak setiap hari kita kirim tapi bergantian. Jadi misalkan hari ini 4 rit gitu ya, berarti kita ada empat dusun, besoknya ke dusun yang lain, begitu Pak. Tapi secara keseluruhan semua terdistribusi air bersih, bergantian gitu Pak.
1: Ya, Pak Kris, berdasarkan dari perkiraan yang diperkirakan, ini kapan nanti bisa tersentuh semua untuk program-program pemerintah? Apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi untuk agar ketika dipetakan, dievaluasi dari potensi kekeringan, kekurangan air bersih ini bisa berkurang? Kapan nanti perkiraan Pak Kris Tanto?
0: Oke, kami tidak bisa secara detail karena ini masih dalam tahap penyusunan. Tapi kami berharap sebelum masa kepemimpinan beliau Pak Bupati ini sudah tuntas lah ke arah yang sudah benar gitu. Walaupun tidak, kita kan juga bergantung dengan anggaran yang ada nih. Jadi kemampuan anggaran daerah juga kita perhatikan, karena tidak semua masuk di urusan air bersih. Nanti mungkin ke infrastruktur jalan, kemudian irigasi, ini kan sesuai nanti di pembahasan dan tim anggaran. Tapi yang penting kita jalan ini jadi dulu. Titik-titik kebutuhannya kita sudah bisa menyajikan, kemudian anggarannya juga sudah kita bisa hitung, sehingga kita tinggal menyampaikan ke tim anggaran kita butuh data ini. Kalau misalkan dibuat bertahap, maka per tahun kita butuh data, butuh dana sekian. Nanti Mas belum sampai final, jadi kami mohon maaf belum bisa menyampaikan, tapi gambarannya itu.
1: Baik. Pak Kris, ditahan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di sesi kedua setelah yang satu ini.
3: Logistik di tempat pengungsian itu penting. Ingat, tempat pengungsian hanyalah tempat tinggal sementara korban bencana yang seringnya berupa tempat penampungan massal. Karena bukan tinggal di rumah sendiri, korban bencana tak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Oleh sebab itu, logistik di tempat pengungsian amatlah penting. Terlebih, dukungan bantuan logistik harus tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan sesuai kebutuhan. Salah satu unsur penting adalah manajemen bantuan logistik harus dilakukan secara efektif dan efisien pada saat status keadaan darurat bencana.
4: Berlibur ke pantai memang menyenangkan. Tapi jangan lupa jaga keselamatan. Biar aman wisata di pantai, maka jangan lupa selalu perhatikan rambu peringatan dan arahan petugas. Renangnya dekat-dekat aja ya, apalagi saat ombak tinggi. Waspada fenomena arus balik atau rip current yang bisa menyeret kita hingga ke tengah laut. Nah, ini penting, simpan nomor darurat serta segera cari tempat tinggi jika terdengar peringatan tsunami. pantai itu indah, tapi harus waspada. Nikmati liburan, jaga keselamatan kita dan keluarga.
5: Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 5,1 magnitudo guncang Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara hari ini.
6: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur.
7: Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pasca gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta, belasan rumah warga mengalami kerusakan.
8: Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Bengkulu pada Jumat dini hari.
9: Kita sering dengar kata magnitudo, tapi apa sih sebenarnya maksudnya? Magnitudo adalah ukuran kekuatan gempa. Semakin besar angkanya, semakin besar energinya. Misalnya, gempa magnitudo 3 mungkin cuma terasa kayak getaran kecil, tapi kalau 6 atau 7 bisa merobohkan bangunan. Beda lagi dengan skala MMI atau Mercalli. Itu mengukur dampak gempa terhadap manusia dan bangunan. Jadi kalau ada berita gempa, perhatikan dua hal, magnitudonya berapa dan dampaknya di mana. Pahami infonya supaya kamu bisa bersikap lebih bijak.
1: Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Wilayah Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali untuk dialog perbincangan kita untuk kentongan pada sore hari ini. Bersama narasumber kita ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, ada Bapak Kristianto Putro Prasojo yang sudah memberikan banyak informasi dan juga edukasi bagi kita semua, khususnya dalam hal kebencanaan atau kekeringan yang terjadi di Bondowoso dan beberapa wilayah tetangga lainnya. Pak Kristanto masih bersama kami?
0: Iya, siap.
1: Ya, Pak Kristanto, ini berbicara tadi yang Anda katakan bahwasanya BPBD Bondowoso juga menggandeng berkolaborasi dengan beberapa pihak, diantaranya YDSF dan juga Basnas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak tersentuh oleh pemerintah daerah. Sebetulnya kalau berbicara efisiensinya seperti apa ini, Pak? Dan apa kesulitan atau kendala utamanya dalam implementasinya, Pak Kristianto?
0: Ya, seperti saya sampaikan di awal, semua daerah mengalami pengurangan transfer keuangan ke daerah. Mm-hmm. Dan ini berimbas pada program-program kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Dan ini juga mungkin berimbas pada pelayanan kita di masyarakat. Tapi Pak Bupati menyampaikan memang kita berada di fase yang tidak menguntungkan secara anggaran, tapi secara pelayanan beliau meminta semua perangkat daerah untuk tetap bahkan bisa meningkatkan pelayanan dengan kita lebih kreatif dan inovatif. Salah satunya adalah kita melibatkan partisipasi dari unsur-unsur stakeholder. Nah, ini yang kita lakukan, Mas. Jadi secara pelayanan kita tidak akan berkurang dengan berapa tahun yang lalu dengan anggaran yang lebih besar, tapi kita lebih semakin bersemangat dan semakin harus bisa survive dengan keadaan ini. Gitu, Mas.
1: Ya, baik. Pak Kris, di penghujung waktu kita, ada yang bisa disampaikan untuk pesan moral kita agar masyarakat Bondowoso dan juga sekitarnya turut berpartisipasi. Jadi bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah dan juga beberapa pihak terkait yang mengantisipasi terjadinya dampak kekeringan ini. Silakan, apa yang bisa disampaikan kepada publik untuk pesan moral dari Panjenengan? Silakan, Pak Kristianto.
0: Iya, terima kasih, Mas Zaya. Okay. Jadi keadaan kekeringan, kemudian hidrometeorologi basah yang menimbulkan korban maupun materi maupun korban jiwa yang tidak sedikit, ini hendaknya membuka kesadaran kita sebagai manusia ya, sebagai masyarakat, bahwasanya memang fenomena cuaca, fenomena iklim ini sangat dipengaruhi oleh perilaku dari manusia. Jadi kita bisa melakukan penanganan-penanganan, tapi dimanapun, kapanpun adalah pencegahan itu adalah yang paling utama. Jadi kita harus beralih dari apa namanya dari sikap responsif menjadi sikap yang preventif. Dengan cara apa? Di sini kami juga menghimbau bagi masyarakat yang tentunya tidak hanya berasal dari ASN maupun pendidikan dan sebagainya, masyarakat umum. Jadi kita kembali ke fitrah kita. Kita harus hidup bersama alam, kita menjaga alam, insya Allah alam juga akan menjaga kita. Dengan apa? Pola hidup bersih, kemudian menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam dengan menebang maupun mengalihfungsikan lahan. Itu semua tentunya merupakan sumbangan terbesar dari apa namanya perubahan iklim yang terjadi sekarang. Jadi pesan saya itu aja, saudara. Kita ubah perilaku kita lebih apa dengan alam, lebih ramah dengan alam.
1: Baik Pak Kris, terima kasih untuk waktunya dan juga edukasi banyak hal yang sudah disampaikan kepada publik kita. Terima kasih Pak Kris Tianto.
0: Ya, sama-sama.
1: Baik, sampai ketemu lagi, sehat selalu. Assalamualaikum Pak Kris.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, baru saja bincang kami bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, ada Bapak Kristianto Putro Prasojo, yang banyak membahas tentang bagaimana pencegahan dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mengantisipasi atau mengatasi beberapa persoalan klasik kekeringan, terutama di saat musim kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan kemarin. Tanpa terasa 47 menit lepas dari jam 15 sore, saya Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.
10: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: Itu kipas angin kalau udah selesai dimatikan.
1: Iya.
2: Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian.
0: Itu kompor kalau udah selesai jangan lupa dimatikan.
1: Oh iya. Apa sih ini kok cerewet amat sih?
0: Gini ini kan buat keamanan kita toh. Coba bayangin kalau kita ceroboh hanya gara-gara lupa matikan kipas angin, bisa panas dan juga kebakar kan? Kompor juga gitu. Please deh, kan hal ini simple toh.
1: Iya, siap laksanakan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, warga laporkan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset desa Rawo Indah ke Kejari Jember. BPBD Jatim catat 89,2% sekolah di Jatim masuk kategori rawan bencana. Wamenko Bidang Pangan Panen Jagung di Ponorogo dukung swasembada pangan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Haryo Pratama. Jumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa ke Kejaksaan Negeri Jember. Laporan Gia Debora.
2: Dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal itu terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama BPBD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat dan meminta kejaksaan untuk menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintah desa Rowo Indah selama periode 2021-2026. Perwakilan warga Misbahul Munir menyatakan warga memilih menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba menempuh jalur administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun upaya menemui jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
3: Padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Toh misalkan juga temuan Pak Misbahul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, yang secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa, sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap dihil, tidak ada pertemuan, sampai akhirnya kami bismillah berangkat di sini untuk melakukan yang namanya pengaduan.
2: Menurutnya temuan dugaan korupsi ini mencakup beberapa sektor, diantaranya pengelolaan tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur sejak tahun 2021, serta indikasi transparannya sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Misbahul meminta Kejaksaan Negeri Jember dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan profesional. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan hutan rayap Kabupaten Jember. Laporan Anggi Widya.
4: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, usia 66 tahun, warga desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember, Jeffriansa, mengatakan tim Rescue Pos SAR Jember langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Bersama unsur SAR gabungan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang.
5: Alhamdulillah, berkat kerjasama tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, serta PMI dan rekan-rekan relawan, korban berhasil kita temukan pada koordinat di 08 derajat 3 menit 45 detik, 113 derajat 41 menit 40 detik dalam kondisi selamat. Operasi SAR dinyatakan ditutup dan kami ucapkan terima kasih serta potensi SAR kita kembalikan ke satuannya masing-masing.
4: Pendengar, operasi pencarian melibatkan tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, TNI Polri, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Sebelumnya, Bu Awa dilaporkan hilang setelah berpisah dari rombongan saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan mengalami kenaikan. Timun menjadi komoditas yang mengalami lonjakan harga paling tinggi. Laporan Gia Debora.
6: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatihan, Jupri, mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
7: Nama Mas siapa, Mas?
8: Jupri.
7: Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naik ini apa, Mas?
8: Yang paling naik itu sekarang sih melonjak timun.
7: Dari harga berapa timun, Mas?
8: Dari harga Rp3.000 seminggu tembus sekarang Rp12.000.
7: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
8: Normal semua. Gua sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin. Kalau sayuran beda, semua bayam, kangkung normal.
6: Jupri menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil, sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Universitas Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menempuh pendidikan karena kendala ekonomi. Laporan Gia Debora.
6: Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan bahwa kampus berkomitmen memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi. Menurutnya, Universitas Jember akan mencari solusi bagi setiap mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Dirinya menjelaskan hingga saat ini pihak universitas belum menemukan persoalan serius terkait mahasiswa yang gagal melanjutkan studi karena faktor biaya. Menurutnya, beberapa kasus mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang justru disebabkan karena telah diterima di perguruan tinggi lain.
9: Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin jenengan sudah sering ikuti ya berita dari net seperti apa. Kemarin misalnya ada keberatan dari mahasiswa seperti itu, kita selalu dukung. Jangan sampai ada anak yang sekolah tidak bisa sekolah karena kesulitan ekonomi. Jadi kita carikan jalan keluar seperti apa caranya.
10: Maksudnya yang SPMB ini yang gagal atau belum mendaftarkan?
9: Yang ini belum ada masalah. Mungkin di tempat lain ya. Kemarin itu kan yang kan masih dikaji itu Mas, yang 60.000 dan sebagainya itu apakah memang nggak ada daftar karena apa?
10: Biaya
9: atau Ini seperti yang SMA Bagita ini di FK sudah diterima, ada 7 yang ada daftar ulang misalnya. Karena diterima di tempat yang lain, mohon maaf, mungkin dianggap lebih bereputasi di sana, padahal ya nggak ada bedanya sih. Kalau di kedokteran itu nanti ujungnya tetap uji kom juga, uji kompetensi.
6: Melalui komitmen tersebut, Universitas Jember terus berupaya memberikan akses pendidikan yang setara sekaligus menjaga kualitas akademik di seluruh program studinya. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
11: Baik, terima kasih Haryo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
12: Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Ronosentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Ronosentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjelaskan, luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39 ribu hektar. Dengan hasil produksi mencapai 284 ribu ton, sedangkan area luas panen padi sekitar 74 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 436 ribu ton.
13: Berkat capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur dan indeks ketahanan pangan pun mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah memiliki petani-petani yang hebat, petani-petani bekerja keras yang tidak pernah lelah berinovasi.
12: Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat, terutama petani, mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional, capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,5%.

0: Seluruh rangkaian kegiatan untuk impor itu wajib untuk disesuaikan, tidak ada lagi impor karena perintahnya pemerintah demikian melalui neraca komoditas. Artinya bahwa upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama. Yo, komoditasnya banyak, tetapi komoditas utama harus kita bangun dulu, yaitu padi dan jagung. Untuk Ponorogo saja ini bisa melakukan hampir 3 kali panen. Tiga kali panen, kalau kita beli rata-rata 2 kali padi dan 1 kali jagung.
1: Hanif Faisal mengungkapkan swasembada pangan harus terus diperkuat dengan tata kelola yang baik. Upaya itu menurutnya harus terus dibangun secara bertahap mulai rantai pasok hingga rantai beku. Selain itu, ia mengajak keterlibatan generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal itu penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Iya, pendengar juga pemirsa, kira budaya mewarnai peringatan bersih desa di Kelurahan Winongo, Kota Madiun dengan menampilkan beragam kesenian tradisional. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
3: Kira budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa Menuju Desa Wisata Yang Nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirab, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirab tumpeng gunungan Estri dan gunungan Caler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
4: Apik kok, tenang. Jadi saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus, dari seluruh peserta itu semuanya punya konsep sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tadi lihat dari all out-nya seluruh warga Winongo ini hari ini Winongo ini salah satu contoh kelurahan yang siap sebenarnya nanti untuk menghadapi kelurahan, saya nyebutnya Gema Kelurahan Berdaya 2027.
3: Bagus menilai kirab ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
5: Baik, terima kasih Berita. Pendengar dan pemirsa, BPBD Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Kondisi ini mendorong penguatan kapasitas guru melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Info Olahraga.
7: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPSB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota sejati mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di

0: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP, lebih banyak dari ini.
1: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
2: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap munculnya modus baru dalam aksi pencurian, yakni dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara berboncengan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
4: Polisian daerah Jawa Timur mengungkap tren baru dalam beberapa aksi kriminalitas di sejumlah wilayah. Tren baru aksi ini mulai marak dilakukan oleh pasangan suami istri. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Um Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, mengatakan kasus ini sudah ditemukan di Pasuruan dan Malang. Dalam prakteknya, para pelaku beraksi dengan cara berboncengan kemudian mencuri barang yang menjadi sasaran.
5: Ada sekarang di masjid kan pakai sarung mau sholat, nah itu sekarang diwaspadai juga itu. Beberapa di medsos kan ada kan, ngambil di halaman masjid, dia pura-pura sholat, dia datangnya terakhir. Terus ini ada juga yang menarik, istrinya bawa motor ya kan, suaminya digonceng. Kemarin berapa TKP itu? Tapi ada modus baru lagi tuh seperti ini, yang perlu diwaspadai.
4: Dalam praktek yang dilakukan pasangan suami istri ini, dijelaskan Jumhur lebih banyak terkait pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku ini awalnya hanya berdalih jalan-jalan, namun pada akhirnya melakukan aksi pencurian. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada menjaga keamanan agar dapat mengantisipasi aksi-aksi pencurian. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong Perumda Delta Tirta mempercepat pembenahan layanan air bersih agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan layanan air bersih di tengah usia perusahaan yang memasuki 48 tahun. Yang menilai peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam memperingati hari jadi PDAM Delta Tirta ke-48 tahun.
7: Bebas. Luas cakupan kita hari ini masih 35%. Kebocoran kita 38%. Nah, mudah-mudahan dengan halte ke-48 kita harus bahwa ada perubahan target ke sana. Terus yang kedua juga kita kelebihan karyawan. Ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner tetapi Bupati Sidoarjo yang masih belum menjadikan kartu tetap akan kita asesmen, akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kerjanya seperti apa. Apabila dia tidak punya kemampuan yang minimal dengan 45 itu, kita akan kita kurangi.
6: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Kota Surabaya mulai membahas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemkot menegaskan, Silpa digunakan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di awal tahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
8: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada kemarin. Rapat paripurna menjadi tahapan awal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum dibahas lebih lanjut oleh fraksi DPRD hingga ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa agenda paripurna kali ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD sekaligus laporan keuangan Pemkot Surabaya anggaran 2025. Eri menegaskan bahwa besaran sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 516,896 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintah pada awal tahun anggaran.
9: Jadi paripurna ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait dengan raca dan terkait dengan laporan-laporan keuangan tahun 2025. Jadi kami sampaikan hari ini sehingga nanti akan ada pembahasan dengan DPRD terkait dengan laporan, setelah itu diparipurnakan kembali. 500 silpa itu memang harus ada. Karena silpa itu, karena kita itu pendapatan kita dari pendapatan asli daerah, maka dari pajak restoran, dari pajak kendaraan bermotor, kan tidak mungkin di bulan Januari itu masukkan. Maka silpa itu wajib ada. Dibuat apa? Buat bayar listrik, buat bobda, buat pendampingan apa, dibuat pembayaran air, dibuat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pembuatan rumah pompa bayar listriknya dan lain-lain, kebutuhan wajib gaji.
10: Ia juga meluruskan anggaran bahwa besarnya silpa menunjukkan anggaran yang tidak terserap. Menurutnya dana tersebut memang harus tersedia sebagai cadangan kas untuk pembiayaan berbagai pengeluaran wajib pemerintah daerah sebelum penerimaan pendapatan mulai masuk pada awal tahun. Selain menjelaskan fungsi silpa, Eri juga menyampaikan perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya. Ia menyebut realisasi penerimaan daerah masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Mendengar, dalam rangka melestarikan tradisi leluhur, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal menggelar Suran Agung dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya yang menyedot antusiasme masyarakat. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
11: Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sukiyo. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencucian keris sebagai tradisi menyambut datangnya bulan suro. Panitia juga turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Penanggung jawab acara, Dedi Setiawan, mengatakan Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Ketua Masyarakat Adat Nusantara Matra Lamongan, Heru Widi, mengapresiasi konsep penyelenggaraan Suran Agung yang dinilai mampu memadukan kelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
12: DPD Matra ini kita mendukung, DPD Matra itu ya, termasuk gabungannya macam-macam, ada budaya, seni, termasuk paguyuban ini masuk, termasuk apa ya istilahnya, mitra daripada Matra.
13: Harapannya Pak?
12: Harapan kita sebagai Matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya
11: melalui Suran Agung, masyarakat tidak hanya diajak mengenang warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan menjadi daya tarik budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI bersama dengan Diana Riza. Diana, silakan.
14: Terima kasih, Dini. LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi sarana doa dan ikhtiar bersama masyarakat. Laporan Rizky Darmawan.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman.
16: Masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam menjaga dan melestarikan

0: ada ikhtiar kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, keluarga kita, dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
1: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Nur Holili. Holili, silakan.

0: Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTS hingga SMA, MA, SMK sederajat. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi'i menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
1: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang. Jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian si Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
0: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep Dedi Falahuddin yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
2: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencaksilat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
0: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencaksilat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
3: Demikian info olahraga.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
5: Terima kasih Kolili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata, di negeri ini. Tentu saja, Luhut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan menyenangkan. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan karena ini memasuki jam pulang kantor yang mana arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan biasanya mulai padat. Jadi Anda bisa berkendara dengan sabar, jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari terburu-buru agar perjalanan tetap nyaman. Semoga Anda tiba di tujuan dengan selamat dan bisa segera berkumpul bersama keluarga di rumah. Tentunya masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan sore sampai malam hari nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Bebas dari gentong ini.
5: Anak muda, ku beri satu permintaan.
6: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
4: Ada nama yang gak akan pernah hilang dari Piala Dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenkeu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda akan ikuti tausiah sore dengan judul Allah Merahmati Hamba Yang Mengoreksi Dirinya bersama Muhammad Firdaus. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan berbagai macam kenikmatan. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah Ta'ala, tentu kita tidak akan pernah berdiri di atas keislaman dan keimanan. Begitu pula, tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya kita akan selalu tersibukkan dengan dunia, dan kita tak akan pernah memikirkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita. Begitu pula, berkat rahmat Allah lah, kita masih bisa sehat sampai sekarang, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan mudah dan kuat. Salawat beriringkan salam, kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Faya ma'asyiral mu'minin, para pendengar RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan Allah Merahmati Orang Yang Mengetahui Dirinya. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di masa dinasti Umayyah, diriwayatkan bahwa beliau pernah menulis sebuah surat yang sangat agung. Di dalam surat tersebut ada kata-kata yang sangat menarik sekali. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang tahu siapa dirinya. Dalam ucapan Umar bin Abdul Aziz di atas, apabila kita renungi, sungguh itu merupakan ucapan yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Seorang manusia yang tahu siapa dirinya, ia tahu bahwa dirinya adalah makhluk Allah, makhluk yang diciptakan. Dirinya adalah hamba Allah, dirinya adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan kepada karunia Allah, membutuhkan kepada rezeki Allah, membutuhkan rahmat dan kasih sayangnya. Maka ketika seseorang itu tahu siapa dirinya, dia akan tahu apa yang harus ia lakukan kepada Rabbnya, yaitu senantiasa berdoa kepadanya, senantiasa beribadah kepadanya, senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Ta'ala. Itulah ketika seseorang manusia sadar bahwa dirinya adalah hamba yang lemah. Allah Ta'ala berfirman, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, seorang hamba yang sadar siapa dirinya dan mengetahui bagaimana kedudukan dirinya serta kemampuannya, dia pun tahu harus menempatkan kedudukannya. Seseorang yang sadar bahwa dirinya bodoh dari keilmuan, dia akan berusaha untuk menuntut ilmu. Sedangkan orang yang tak sadar bahwa dirinya bodoh, dia tidak akan menuntut ilmu. Bahkan dia tidak akan pernah merasakan sakitnya kebodohan. Dia selalu merasa dirinya pintar dan berilmu, padahal sebetulnya ia adalah seseorang yang dirundung dengan kebodohan. Kenapa hal di atas bisa terjadi? Karena ia tak sadar siapa dirinya, dan dia tidak tahu bahwa dirinya adalah makhluk, Dia akan sombong kepada Allah, sombong kepada perintah-perintah Allah. Lalu ia pun tertipu dengan kehidupan dunia, dan ia menjadi hamba yang sulit tunduk kepada Allah Ta'ala. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, seseorang yang lupa siapa dirinya adalah akibat dari ia lupa siapa penciptanya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yang artinya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mana mereka melupakan Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ, maka Allah jadikan mereka menjadi lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Lihatlah di atas, ketika mereka lupa Allah, ketika mereka lupa kepada pencipta yang telah memberikan rizki kepada mereka, maka mereka akan lupa kepada diri mereka, kemudian mereka akan melakukan kemaksiatan dan keburukan. Padahal kemaksiatan dan keburukan itu hanyalah merusak badan dan agamanya sendiri, bahkan merusak agama dan akhiratnya, sehingga ia tak sadar bahwa kemaksiatan dan keburukan yang ia lakukan itu ternyata merugikan dirinya sendiri. Hal itu semua karena ia lupa kepada penciptanya, lupa kepada perintah-perintah yang telah menciptakannya, sehingga akhirnya ia tak peduli apakah perbuatannya itu menguntungkan agama dan akhiratnya ataupun tidak. Yang ia fikirkan adalah hawa nafsunya sendiri. Ikhwani, para pendengar setia RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika seorang hamba sadar siapa dirinya dan ia pun ingat kepada Allah Ta'ala, Allah pun akan ingat kepada hamba tersebut. Seorang hamba akan selalu berusaha untuk memperbaiki agamanya, memperbaiki hidupnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya, akidahnya, muamalahnya. Hal ini karena ia ingat dengan Allah. Sebaliknya, siapapun yang lupa kepada Allah Ta'ala, Allah akan jadikan setan sebagai teman dekatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, yaitu peringatan Allah Ta'ala, نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا, maka akan kami biarkan baginya seorang syaitan yang menyesatkan. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, dan kami jadikan syaitan yang menyesatkan tersebut baginya sebagai teman dekat. Wahai umat Islam, sadarilah siapa diri kita, agar kita ingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sehingga dengan itu kita akan menjadi hamba yang sejati, hamba yang benar-benar menghambakan diri kita kepada pencipta alam semesta. Apabila kita tidak pernah bisa sadar dan disadarkan oleh ayat-ayat Allah, maka apalagi yang bisa menyadarkan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat keburukan, maka itu murni datang dari diri saya sendiri.

Dari Anas katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh iman itu bagaikan baju yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seorang hamba itu berzina, maka Allah akan melepaskan baju iman itu daripadanya. Jika dia bertobat, maka Allah akan mengembalikannya pada hamba itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesudah syirik kepada Allah yang dapat melebihi dosa orang yang menumpahkan air spermanya pada perempuan yang tidak halal. Hadis riwayat Ahmad dan Tobrani.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
3: Iya, boleh sayang.
2: Ma?
3: Iya, boleh ambil yang adik suka.
2: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
3: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, bagi Anda yang baru tiba di rumah setelah seharian bekerja, luangkan waktu sejenak untuk beristirahat dan melepaskan penat sebelum kembali beraktivitas. Anda bisa membersihkan diri, menikmati makan malam bersama keluarga, berbincang santai, atau melakukan hobi ringan agar pikiran lebih rileks. Jangan lupa batasi pekerjaan yang masih terbawa ke rumah agar waktu istirahat tetap berkualitas. Karena Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi, termasuk tidur yang cukup, beraktivitas fisik, serta meluangkan waktu bersama keluarga untuk membantu mengurangi stres dan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjumpaan sore hari ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang. Masih dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

kota Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kalau berbicara final Piala Dunia, kebanyakan orang langsung terbayang pertandingan yang ketat, tegang, dan penuh drama. Tapi ternyata tidak semua final berjalan seimbang. Ada satu final yang sampai sekarang masih menjadi rekor sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Kita mundur ke tahun 1958 saat Brazil menghadapi Swedia di partai final. Saat itu, Brazil datang dengan skuad muda yang penuh talenta, termasuk seorang remaja berusia 17 tahun yang kelak menjadi legenda dunia, Pelé. Banyak yang mengira laga ini bakal berjalan alot, apalagi Swedia bermain di kandang sendiri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Brazil tampil luar biasa dominan dan menang dengan skor telak 5-2. Pelé mencetak 2 gol, dan dunia mulai sadar bahwa bintang besar baru telah lahir. Kemenangan ini bukan cuma soal angka besar, tapi juga jadi awal era kejayaan Brazil di sepak bola dunia.
2: Okay,

Pendengar, hari ini bertepatan juga dengan Hari Coklat Sedunia. Diperingati setiap tahunnya 7 Juli, yang mana coklat kembali jadi perbincangan karena diyakini punya manfaat untuk kesehatan jantung. Apakah ini hoax atau benar? Kita coba cek lagi, karena memang ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwasannya coklat hitam atau dark chocolate yang kaya flavonoid ini ternyata bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan berpotensi menurunkan resiko penyakit jantung kalau dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Tapi manfaat tersebut tidak berlaku untuk semua jenis coklat ya pendengar, karena coklat dengan kandungan gula dan lemak yang tinggi ini justru bisa meningkatkan asupan kalori berlebih, sehingga tidak baik kalau dikonsumsi secara berlebihan. Karena itu para ahli menyarankan memilih coklat dengan kadar kakao tinggi dan menjadikannya bagian dari pola makan sehat, bukan sebagai pengganti gaya hidup sehat secara keseluruhan.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pendengar, di tengah pesatnya penggunaan media sosial oleh anak-anak, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengungkapkan bahwa 3 dari 5 anak masih memalsukan usia ketika membuat akun agar bisa mengakses platform media sosial. Kondisi ini dinilai jadi tantangan dalam penerapan aturan perlindungan anak di ruang digital karena proses verifikasi usia masih bergantung pada sistem masing-masing platform. Pemerintah pun mendorong penyedia media sosial untuk memperkuat teknologi verifikasi usia tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sehingga anak-anak bisa terhindar dari paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
3: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antarctica. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Bye. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026

0: rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
2: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
3: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
2: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
3: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
4: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
5: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
4: ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
5: Jadi bijinya tetap mantar jalan.
4: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
5: Dikabarilah.
3: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
6: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung, kan biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
5: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
6: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
3: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
7: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut

0: tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Federica menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Federica.
1: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
0: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
3: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik
4: RRI. Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynald de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: They should have got it away and enjoy! What a start to the second!

0: Gabon dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas penyertaannya kita telah dibimbing sepanjang hari dan diberi kesempatan serta kesehatan untuk merenungkan firman-Nya pada malam hari ini. Pada kesempatan mimbar agama Katolik kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dalam bacaan Injil tersebut, kita mendengar bagaimana Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang bisu, tetapi juga menunjukkan belas kasih-Nya kepada banyak orang yang hidup dalam berbagai kesulitan. Ketika melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Ia melihat mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Kemudian Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara-saudari yang terkasih, ketika mendengar kata pekerja Tuhan, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan seorang imam, biarawan, biarawati, katekis, atau mereka yang aktif dalam pelayanan di lingkungan dan paroki. Kita sering berpikir bahwa tugas pewartaan dan pelayanan adalah tanggung jawab orang-orang tertentu yang memang telah dipanggil secara khusus. Namun melalui Injil hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya setiap orang yang telah dibaptis dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Menjadi pekerja di ladang Tuhan bukan selalu berarti melakukan hal-hal besar ataupun luar biasa. Menjadi pekerja Tuhan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Ketika seorang ayah dan ibu mendidik anak-anaknya dengan kasih dan iman, mereka sedang bekerja di ladang Tuhan. Ketika seorang guru mengajar dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan, ia sedang bekerja di ladang Tuhan. Ketika kita menghibur orang yang sedang mengalami kesulitan, membantu tetangga yang membutuhkan, atau menjadi pembawa damai di tengah keluarga dan masyarakat, saat itu pula kita sedang mengambil bagian dalam karya Tuhan. Dunia yang kita hidupi saat ini masih membutuhkan banyak pekerja yang mau menghadirkan kasih, baikan, kejujuran, dan pengharapan. Masih banyak orang yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan teladan hidup yang baik. Karena itulah sabda Yesus tentang tuaian yang banyak tetap relevan hingga saat ini. Maka melalui renungan pada kesempatan ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Mungkin Tuhan tidak memanggil kita untuk pergi jauh, tetapi Tuhan memanggil kita untuk mulai melayani dari tempat kita berada saat ini, di dalam keluarga, lingkungan kerja, sekolah, masyarakat, bahkan melalui cara kita berinteraksi dengan sesama setiap hari. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memasuki permenungan Injil hari ini dengan hati yang terbuka, seraya memohon agar Tuhan membantu kita mengenali panggilannya dan memberi kita keberanian untuk menjadi pekerja-pekerjanya yang setia di tengah dunia. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang menjadi dasar permenungan kita hari ini, yaitu Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dalam Injil tersebut dikisahkan bahwa Yesus didatangi oleh orang-orang yang membawa seorang bisu yang kerasukan setan. Orang itu tidak mampu berbicara dan hidup dalam keterbatasan yang membuatnya sulit berkomunikasi dengan orang lain. Namun Yesus tidak menolaknya. Dengan kuasa dan kasih-Nya, Yesus mengusir setan itu sehingga orang tersebut dapat berbicara kembali. Peristiwa ini membuat banyak orang merasa kagum. Mereka berkata bahwa belum pernah terjadi hal seperti itu di Israel.
Orang banyak menyaksikan sendiri bagaimana kuasa Allah bekerja melalui Yesus. Mereka melihat bahwa Tuhan sungguh hadir dan berkarya di tengah kehidupan manusia. Namun jika kita memperhatikan Injil ini lebih dalam, sebenarnya fokus utama bukan hanya pada mukjizat penyembuhan itu. Injil hari ini mengajak kita melihat sesuatu yang lebih penting, yaitu hati Yesus yang penuh belas kasih. Setelah menyembuhkan orang bisu itu, Yesus melanjutkan perjalanannya ke berbagai kota dan desa. Ia mengajar, mewartakan kerajaan Allah, serta menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Dimanapun Yesus berada, ia selalu hadir untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kemudian Injil mencatat sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak hanya melihat kerumunan manusia, ia melihat lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Ia melihat luka-luka yang tidak terlihat. Ia melihat kesedihan yang tersembunyi. Ia melihat kelisahan, ketakutan, bingungan, dan beban hidup yang dipikul oleh banyak orang. Belas kasih Yesus lahir dari hati yang mau melihat dan peduli. Ia tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia. Sebaliknya, ia mendekati mereka, mendengarkan mereka, dan membantu mereka. Sikap inilah yang menjadi teladan bagi kita semua. Sebab seringkali kita melihat banyak persoalan di sekitar kita, tetapi tidak sungguh-sungguh peduli. Kita melihat orang yang kesepian, tapi tidak menyapanya. Kita melihat tetangga yang mengalami kesulitan, tetapi merasa itu bukan urusan kita. Kita melihat anak-anak muda yang kehilangan arah hidup, tetapi tidak berusaha mendampingi mereka. Yesus mengajarkan bahwa pelayanan yang sejati selalu dimulai dari belas kasih. Sebelum bertindak, kita harus terlebih dahulu memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama. Karena itulah, setelah melihat keadaan orang banyak, Yesus berkata kepada muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Perkataan ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan sentuhan kasih Tuhan. Masih banyak ladang pelayanan yang menunggu untuk digarap. Masih banyak orang yang membutuhkan kehadiran saudara dan saya. Maka melalui Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah hati kita masih memiliki belas kasih terhadap sesama? Apakah kita mau menjadi pribadi yang peduli terhadap penderitaan orang lain? Dan apakah kita bersedia menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia? Saudara-saudari terkasih, pesan utama Injil hari ini sangat jelas. Belas kasih selalu menjadi awal dari pelayanan kita. Sebelum tangan kita bergerak untuk membantu, hati kita terlebih dahulu harus digerakkan oleh kasih. Sebab pelayanan yang lahir dari belas kasih akan membawa harapan, sukacita, dan menghadirkan wajah Tuhan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan perkataan Yesus, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, di manakah tuayan yang dimaksud Yesus itu? Apakah tuayan itu hanya berada di daerah-daerah terpencil, di tempat misi yang jauh, atau di wilayah yang belum mengenal Kristus? Sesungguhnya, tuayan yang dimaksud Yesus tidak selalu berada jauh dari kita. Tuayan itu ada di sekitar kita. Bahkan mungkin setiap hari kita berjumpa dengannya, namun seringkali tidak kita sadari. Yang pertama, banyak orang yang membutuhkan pendampingan. Di sekitar kita ada anak-anak dan kaum muda yang bertumbuh di tengah derasnya arus informasi, namun kehilangan arah dan teladan. Misalnya, seorang remaja yang lebih asik dengan gawainya daripada berbicara dengan orang tuanya.
atau seorang anak muda yang sedang bingung menentukan tujuan hidup dan merasa tidak punya tempat untuk berbagi pergumulannya. Ada pula keluarga yang di balik rumah yang tampak baik-baik saja, diam-diam menghadapi konflik, kesulitan ekonomi, atau renggangnya komunikasi. Saudara-saudara terkasih, mereka semua adalah bagian dari tuayan yang sedang menunggu kehadiran pekerja-pekerja Tuhan. Kadang yang mereka butuhkan bukanlah nasihat yang panjang, melainkan seseorang yang mau mendengarkan, memahami, dan menemani mereka. Yang kedua, banyak orang yang merindukan perhatian. Sekitar kita ada orang sakit yang membutuhkan bukan hanya pengobatan, tetapi juga dukungan, perhatian, dan doa dari sesama. Ada juga lansia yang menjalani hari-hari dalam kesepian setelah bertahun-tahun mengabdikan hidup bagi keluarga. Misalnya seorang kakek, nenek yang hanya menanti telepon atau kunjungan dari anak cucunya. Tidak sedikit pula saudara-saudari kita yang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau bergumul memenuhi kebutuhan keluarga. Saudara-saudari terkasih, terkadang perhatian yang sederhana dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi seseorang. Sebuah sapaan, sebuah kunjungan, atau bantuan yang diberikan dengan tulus dapat membawa harapan baru bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudari terkasih, disinilah kita diajak untuk menyadari bahwa tuayan itu sungguh banyak. Tuayan itu ada di tengah keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di sekolah, tempat kerja, komunitas, bahkan di tengah pergaulan kita sehari-hari. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa kita harus pergi jauh untuk menjadi pekerja Tuhan. Tuhan justru mengundang kita untuk mulai melihat kebutuhan yang ada di sekitar kita. Ketika kita memiliki hati yang peka terhadap sesama, kita akan menemukan begitu banyak kesempatan untuk menghadirkan kasih Tuhan. Maka marilah kita bersama bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah yang saat ini membutuhkan perhatian saya? Siapakah yang membutuhkan pendampingan dari saya? Dan kepada siapakah Tuhan mengutus saya untuk membawa harapan? Bab tuayan itu bukan hanya berada di tempat yang jauh. Tuayan ada di lingkungan kita sendiri, menanti kehadiran orang-orang yang bersedia menjadi tangan, kaki, dan hati Tuhan bagi sesamanya. Setelah Yesus mengatakan bahwa tuayan banyak tapi pekerja sedikit, kemudian muncul pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Siapa pekerja yang dimaksud Yesus itu? Seperti telah kita renungkan, panggilan tidak hanya milik imam biarawan-biarawati, gereja mengajarkan bahwa setiap orang yang telah dibaptis menerima panggilan untuk ambil bagian dalam perutusan Kristus sesuai dengan keadaan dan kemampuannya masing-masing. Artinya apa? Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang tertentu, Tuhan memanggil kita semua. Tuhan memanggil para orang tua, para guru, para pelajar, petani, pegawai, pedagang, para pemimpin masyarakat, dan siapapun yang ingin membuka hati untuk melayani sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada yang berpikir, saya bukan orang yang pandai berkhotbah, saya tidak memiliki jabatan di gereja, apa yang bisa saya lakukan? Sesungguhnya, pelayanan kepada Tuhan tidak selalu harus berupa hal-hal besar. Justru seringkali, pelayanan yang paling berharga dimulai dari tindakan-tindakan yang sederhana yang dilakukan dengan kasih. Misalnya, menjadi pendengar yang baik. Zaman sekarang, banyak orang punya masalah, tetapi sedikit yang mau mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh. Ketika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah seseorang, memberikan perhatian dan hadir bagi mereka, sesungguhnya kita sedang menjalankan pelayanan kasih. Pelayanan sederhana lainnya adalah mengunjungi orang sakit. Kehadiran kita dapat membawa penghiburan bagi mereka yang sedang menderita. Terkadang, satu kunjungan singkat, satu sapaan hangat, atau satu doa bersama dapat memberikan kekuatan yang besar bagi mereka yang sedang menghadapi penyakit atau kesulitan hidup. Selain itu, pelayanan yang sangat penting adalah menjadi teladan dalam keluarga.
Keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk mewartakan iman. Ketika orang tua menunjukkan kasih, kesabaran, kejujuran, dan semangat doa kepada anak-anaknya, sesungguhnya mereka sedang melaksanakan perutusan yang sangat mulia. Saudara-saudari terkasih, namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Menjadi pekerja Tuhan bukan hanya soal melakukan berbagai kegiatan pelayanan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup menjadi kesaksian bagi orang lain. Seringkali kita berpikir bahwa pewartaan harus dilakukan melalui banyak kata-kata. Padahal dalam kenyataannya, pewartaan yang paling kuat justru lahir dari tindakan dan teladan hidup. Orang akan lebih mudah percaya kepada pesan yang kita sampaikan ketika mereka melihat bahwa kita terlebih dahulu menghidupinya. Ketika kita berbicara tentang kasih, orang ingin melihat apakah kita sungguh mengasihi. Ketika kita berbicara tentang pengampunan, orang ingin melihat apakah kita mampu mengampuni. Ketika kita berbicara tentang kejujuran, orang ingin melihat apakah hidup kita juga jujur. Karena itu, ada sebuah kutipan yang sangat indah yang mengatakan, orang mungkin tidak membaca kitab suci, tetapi mereka membaca hidup kita setiap hari. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah Injil yang dapat dibaca oleh banyak orang. Sikap kita, perkataan kita, cara kita memperlakukan sesama, dan keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari dapat menjadi kesaksian tentang kehadiran Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, maka ketika Yesus berbicara tentang pekerja-pekerja bagi tuayannya, janganlah berpikir bahwa panggilan itu hanya ditujukan kepada orang lain. Sabda itu juga ditujukan kepada kita masing-masing. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan hanya meminta hati yang bersedia, hati yang mau melayani, hati yang mau peduli, hati yang mau menjadi alat kasih-Nya bagi sesama. Dan ketika kita dengan setia melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar, saat itulah kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang sesungguhnya di tengah dunia. Dalam gereja, Tuhan memang mengutus pekerja-pekerjanya, tetapi cara setiap orang terlibat tidaklah sama. Ada pelayanan yang khas bagi tertahbis dan ada kerasulan yang khas bagi awam. Namun semuanya bertujuan menyebarkan kasih Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah memahami bahwa setiap orang beriman dipanggil menjadi pekerja di ladang Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat menjalankan panggilan itu di zaman sekarang. Kita hidup di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan berbagai tantangan kehidupan menuntut kita untuk menghadirkan nilai-nilai Injil dengan cara yang relevan dan nyata. Menjadi pekerja Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di gereja, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi pekerja Tuhan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana iman dihidupi dan diwariskan. Karena itu, setiap anggota keluarga dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Dalam kehidupan bersama, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman tentu dapat terjadi. Namun sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk membangun komunikasi yang baik, saling mengampuni, dan menjaga persatuan. Selain itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai iman kepada anaknya. Tidak hanya melalui nasihat, tetapi terutama melalui teladan hidup. Ketika anak melihat orang tuanya rajin berdoa, jujur, peduli kepada sesama, dan setia kepada Tuhan, mereka sedang belajar tentang iman yang hidup. Jadi, saudara-saudara terkasih, pekerja Tuhan yang pertama-tama dibutuhkan di dunia saat ini adalah keluarga-keluarga yang menjadi saksi kasih Allah. Yang kedua, menjadi pekerja Tuhan dalam masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita dipanggil untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Kepedulian itu dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana.
seperti membantu tetangga yang membutuhkan dan ikut menjaga kerukunan lingkungan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, masyarakat membutuhkan pribadi-pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran mungkin tampak sederhana, tapi justru itulah salah satu kesaksian iman yang sangat kuat. Ketika kita bekerja dengan jujur, menepati janji, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan menghormati hak orang lain, kita sedang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang orang tidak mengenal Kristus melalui khotbah yang panjang, tetapi melalui perilaku orang-orang Kristiani yang mencerminkan kasih dan kebenaran. Yang ketiga, menjadi pekerja Tuhan dalam dunia digital. Saat ini, dunia digital telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, membaca berita, mengirimkan pesan, dan berinteraksi melalui berbagai platform digital. Karenanya, dunia digital juga menjadi ladang pelayanan yang sangat luas. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menggunakan media digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kita dapat menjadi pekerja Tuhan dengan menyebarkan pesan-pesan yang membangun, memberikan semangat kepada sesama, membagikan inspirasi yang baik, dan menghadirkan harapan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dan sebelum membagikan sebuah informasi, marilah kita bertanya, apakah informasi ini sudah benar? Apakah informasi ini bermanfaat? Apakah informasi ini membawa kebaikan bagi orang lain? Saudara-saudari terkasih, media sosial dapat menjadi sarana yang luar biasa untuk menghadirkan nilai-nilai Injil melalui kata-kata yang santun, sikap yang penuh hormat, dan unggahan yang membangun. Kita dapat menjadi terang Kristus bagi banyak orang yang mungkin tidak pernah kita temui secara langsung. Dengan demikian, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dunia digital, Tuhan terus memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Yang dibutuhkan bukanlah kemampuan yang luar biasa, melainkan hati yang bersedia menghadirkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Karena dimanapun kita berada, disitulah Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tidak terasa kita telah sampai pada bagian akhir permenungan kita hari ini. Melalui Injil yang telah kita renungkan bersama, kita diajak untuk melihat kembali hati Yesus yang penuh belas kasih kepada umat-Nya. Yesus melihat penderitaan manusia. Ia melihat mereka yang lelah, terluka, kehilangan arah, dan membutuhkan pertolongan. Apa yang dilihat Yesus 2000 tahun yang lalu masih dapat kita jumpai hingga hari ini. Di sekitar kita masih ada banyak orang yang membutuhkan pendampingan, perhatian, dan pengharapan. Masih ada keluarga yang menghadapi berbagai persoalan. Masih ada kaum muda yang mencari arah hidup. Masih ada orang sakit yang membutuhkan penghiburan. Masih ada mereka yang merasa sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup. Karena itu, sabda Tuhan Yesus tetap relevan hingga saat ini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian itu masih banyak, ladang pelayanan itu masih terbuka luas. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil pekerja-pekerjanya. Panggilan itu bukan hanya ditujukan kepada para imam, biarawan, dan biarawati, tapi juga ditujukan kepada kita semua, kepada setiap orang yang mau membuka hati dan menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang dapat menjadi pekerjanya dengan panggilan dan keadaannya masing-masing. Ada yang dipanggil untuk melayani keluarga, ada yang dipanggil melalui profesi dan pekerjaannya, ada yang dipanggil melalui pelayanannya di gereja, ada juga yang dipanggil melalui perhatian
dan kepeduliannya kepada sesama. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang yang sempurna. Tuhan hanya meminta kesediaan hati untuk melayani dan menjadi saluran kasih-Nya. Maka pada akhir permenungan ini, marilah kita mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada diri kita masing-masing. Tuhan, apa yang dapat kulakukan hari ini untuk menjadi pekerja di ladang-Mu? Mungkin jawabannya adalah memberi perhatian kepada anggota keluarga. Mungkin membantu mereka yang mengalami kesulitan. Mungkin juga menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, dan lebih peduli kepada sesama. Apapun bentuknya, marilah kita percaya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan kasih akan menjadi bagian dari karya Tuhan di dunia ini. Sebelum mengakhiri mimbar Agama Katolik pada kesempatan kali ini, mari kita menundukkan kepala sejenak dan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami dan memanggil kami untuk ambil bagian dalam karya keselamatanmu. Ya Tuhan, bukalah hati kami agar semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Jauhkanlah kami dari sikap acuh tak acuh dan egoisme yang membuat kami hanya memikirkan diri sendiri. Berikanlah kami hati yang penuh belas kasih kepada seperti hati Putra-Mu Yesus Kristus. Bantulah kami untuk melihat mereka yang membutuhkan pertolongan, menghibur mereka yang sedang terluka, menguatkan mereka yang lemah, dan menghadirkan harapan bagi mereka yang kehilangan semangat hidup. Curahkanlah keberanian kepada kami agar tidak takut menjadi pekerja-pekerja-Mu di tengah keluarga, masyarakat gereja, maupun dunia digital. Semoga melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami, semakin banyak orang merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar Katolik hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita untuk terus menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang setia di tengah dunia. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.

Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sindi Wira yang temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Edisi dari Selasa 7 Juli 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan program yang kami hadirkan untuk temani Anda semuanya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini kami awali dengan menghadirkan mini drama berjudul Aku dan Bayang-Bayang Ayah, produksi dari RRI Jember. Selamat malam dan selamat mengikuti.

sebuah sekolah menengah di pinggiran kota, Eno berdiri di depan kelas. Wajahnya muda, semangatnya menyala, tapi hatinya sedang gundah. Ini bukan dunia pendidikan seperti yang pernah dia impikan.

tumbuh dengan cerita-cerita Bapak tentang murid-murid yang hormat, tentang kelas yang hidup karena ilmu dan adab, tentang bagaimana seorang guru bukan sekedar pengajar, tapi pendidik, penggerak jiwa. Tapi hari ini sepertinya dunia gak lagi seperti itu. Murid-murid sibuk dengan gawainya, hormat jadi langka. Tugas guru tergerus formulir dan pelatihan yang seakan gak ada hentinya. Dan aku rindu mengajar, bukan mengejar deadline. Kadang aku bertanya, salahkah jika aku ingin seperti Bapak? Atau justru aku yang naif memaksakan idealisme di zaman yang sepertinya sekarang sudah gak mengenal lagi? Tapi aku ingin jujur. Jujur rasanya mahal. Aku ingin mendidik, tapi waktuku habis untuk administrasi. Dan setiap malam aku memandangi foto Bapak, mencari jawaban, mencari kekuatan, mencari aku sendiri yang perlahan-lahan hilang. Guru bukan sekedar pekerjaan, ini panggilan. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Anak-anak.
2: Yo.
0: Ayo kita mulai belajar lagi. Baik. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tenang dulu ya, tenang, fokus ya. Sudah. Ada pertanyaan, nanti kalau misalnya bisa jawab, Ibu kasih bonus nilai.
2: Enggak mau.
0: Nanti kalau kita enggak mulai-mulai, nanti siapa yang enggak bisa rugi? Pertanyaannya. Siapa yang bisa menyebutkan 3 prinsip dasar Pancasila?
2: Bebas. Kita lo tinggal googling aja lo, Bu. Ketemu jawabannya. Kepala saya udah penuh banget, Bu, kayak antrian bansos sembako di kelurahan.
1: Iya, Bu, benar, capek, Bu.
0: Anak-anak, kita itu di sini belajar, untuk belajar lo, bukan bercanda.
1: Iya, Rin. Enggak apa-apa, Bu, kan kita juga sekolah.
0: Ayo fokus yuk, kita belajar bareng-bareng ya. Gini loh, kita itu kan baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Ayo, siapa yang bisa, kapan kita memperingati hari lahir Pancasila?
1: Aku tahu, Bu, 14 Februari, Bu. Kalau tanggal cantik, 14.
2: Januari 1 Juni.
1: 14, Bu, ya benar ya, Bu, ya. 14, kalau tanggal cantik itu ya. Aku mau jawab. Kalau tanggal cantik itu kan itu Harbolnas, Bu, biar promo ongkir. Tapi kalau itu ya.
0: Fokus yuk anak-anak.

0: Gak usah dibawa terlalu serius, Bu Eno. Siswa zaman sekarang tuh beda. Kita ngajar asal selamat, absen lengkap, administrasi kelar, udah syukur.
1: Tapi kita ini guru loh, Pak Det. Tugas kita itu mendidik, bukan cuma ngisi absen.
0: Ya, Bu Eno bakal capek sendiri bertemu dengan masalah-masalah. Bisa dari murid, bisa dari sekolah sendiri. Kalau ibu masih saja idealis seperti ini, percaya deh, Bu.

0: Masuk Bu Eno. Silakan duduk.
1: Baik, Bu.
0: Bu Eno, tolong kirim laporan penilaian karakter siswa dan revisi RPP minggu ini ya. Harus sesuai deadline. Dan jangan lupa ikut pelatihan kurikulum yang baru besok pagi, Bu. Wajib diikuti itu loh. Demi nama baik sekolah kita.
1: Maaf ya, Bu. Itu pas banget dengan jadwal saya ngajar besok loh, Bu. Kasihan murid-murid. Saya ini udah sering absen ngajar loh, Bu Ana. Bu Ana paham kan maksud saya? Kasihan murid-murid.
0: Atur saja, Bu Eno. Murid-murid kan bisa dikasih tugas.
1: Tapi, Bu.
0: Alah, Bu. Jangan sok idealis deh. Kan selama ini juga gitu, toh. Anak-anak itu bisa ditinggalkan. Kasih tugas dulu, beres. Jangan bikin ruwet, Bu.

0: Malam itu, Eno duduk sendiri di meja belajar. Di hadapannya, laptop, tumpukan kertas, dan foto tua seorang lelaki sederhana, ayahnya.
1: Pak, kalau Bapak masih ngajar hari ini, mungkin Bapak bakal kecewa. Sekolah ini, dunia ini, rasanya jauh dari dunia yang dulu Bapak selalu ceritakan padaku.
2: Nak, jadi guru itu bukan soal zaman, bukan soal kurikulum, tapi soal hati. Kita mungkin gak bisa ngubah semuanya, tapi kita bisa tetap jujur dalam mengajar. Anak-anak ini butuh satu orang aja yang tulus, dan itu cukup.
0: Kata-kata itu menghantam hatinya. Eno terdiam, memandang laptop, lalu melihat satu folder bernama RPP dan Administrasi 2025. Tangannya gemetar menggenggam foto ayahnya erat-erat.
1: Baik, aku akan coba, Pak, untuk tetap jujur. Meski dunia ini tak lagi seindah idealisme kita.

Mungkin dunia tak lagi ideal, tapi seorang guru masih bisa memilih. Dan Eno telah memilih menjadi lentera kecil dalam gelap yang

0: Jember malam ini. Merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih di rangkaian perjalanan Jember malam ini, di mana kali ini kami hadirkan untuk Anda obras obrolan komunitas. Tentunya di malam hari ini kita tidak sendirian, kita bersama dengan Yayasan Tara Laya di malam.

0: hari ini. Anda bisa bergabung bersama di line telepon 0331 336652 ataupun di line WhatsApp 0811 3040 911. Tidak lupa juga Anda bisa saksikan secara live di malam hari ini melalui akun YouTube kita di RRI Chamber. Baik, sambil kita coba sapa satu per satu narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1, pendengar, ada Mas Saka selaku volunteer Taralaya Indonesia. Selamat malam, Mas Saka.
1: Selamat malam.
0: Oke, baik. Ya. Ada juga Mbak Evi. Selamat malam.
2: Malam, Kak.
0: Oke. Ada juga Mas Anan Volaya ini. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke. Kabar baik semua malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Menemani dengan hati pengalaman menjadi pendamping ABK ini ya, teman-teman semua ini ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, mungkin mendengar juga penasaran nih, Taralaya ini apa sih? Mungkin dari Mas siapa nih? Mas Anan mungkin ya bisa. Silakan.
3: Oke, ya jadi untuk mengenalkan Taralaya sendiri sebenarnya kita nggak terlalu ini ya, nggak usah terlalu bingung mungkin. Karena yang kami lakukan sebenarnya adalah yang biasa orang-orang lain lakukan sebagai manusia. Yaitu peduli terhadap sesama. Dan di Taralaya Indonesia sendiri kami berkomitmen untuk bisa memberikan sebuah perubahan di masyarakat, ya mungkin dari langkah kecil berupa apa yang kami sebut sebagai satu langkah untuk bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, kalau pendidikan di Indonesia mungkin banyak yang sudah bergerak, kami ingin coba untuk menaruh perhatian lebih kepada teman-teman anak berkebutuhan khusus. Kalau di luaran sana mungkin banyak dari kegiatannya berupa terapi ringan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kami punya kegiatan bernama micro touching dan lebih spesifik ke sentuhan dan juga motorik. Kami juga bekerja sama ya dengan terapis berpengalaman untuk bisa memberikan pengalaman yang benar-benar semoga ya membuka potensi dari anak berkebutuhan khusus. Stigma di masyarakat mungkin masih ada adalah anak berkebutuhan khusus ini kesulitan mendapatkan tempat di masyarakat. Ya. Dan lebih buruk lagi ketika sudah dewasa tidak bisa bekerja. Nah, ini tentu akan jadi masalah baru ke depannya. Kami memulai langkah ini berangkatnya dari keprihatinan tersebut dan melihat bahwa sebenarnya anak berkebutuhan khusus pun juga punya potensi yang bisa diasah dan semoga bisa menjadi alat untuk nantinya ya bertahan hidup gitu ya. Tidak hanya berpangku tangan kepada orang tua ataupun orang lain. Seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau dari Taralaya sendiri ini dari mana asalnya? Dari Jember kah atau dari luar kota kah?
3: Kami sebenarnya berawal dari relawan-relawan yang sudah terbiasa ya, sudah berkegiatan dan berbagai bidang juga tentunya. Nah, setelah kumpul nih udah lama ya, rasanya perlu dilegalkan gitu ya, biar lebih kuat lagi, biar lebih impactnya biar lebih besar lagi. Akhirnya di Agustus 2025 yang lalu kami membuat sebuah yayasan bernama Taralaya Indonesia. Ini sebenarnya inisiasi dari kami sendiri dan dari kami itu sebenarnya yang orang luar cuma satu.
0: Luar Jember, maksudnya.
3: Pembina kami salah satunya ini domisili di Jakarta, gitu. Yang lainnya semua tinggal di Jember. Karena kami simpel berharap memang gerakan ini berawal dari Jember, tapi semoga impactnya bisa dirasakan sebanyak-banyaknya orang.
0: Gitu. Luar biasa. Ini berarti teman-teman relawan semua ini. Evi, Mas Saka juga ini ya. Kalau dari Mbak Evi nih, kenapa kok bisa tertarik mengikuti di Yayasan Taralaya ini?
2: Karena kegiatannya beda dari tempat yang lain. Terus
1: menarik juga. Orang-orangnya selalu welcome ke di sini, tidak ada istilah senior dan junior, jadi semuanya sama.
0: Okay. Mbak Evi sudah gabung dari kapan ini?
1: 1 tahun lalu
0: ya, ya. Okay. Kalau masakan nih, kenapa kok tertarik gabung di Taralaya?
2: Menurutku sih, saya sendiri suka membantu.
0: Okay. Gitu.
2: Ya mungkin takdir ya, ditemukan sama Taralaya ya, akhirnya kayaknya ini tempatnya deh gitu. Gitu aja sih.
0: Iya. Tapi sebelumnya kalau Mas Saka ini pernah juga ikut kegiatan relawan seperti itu?
2: Iya, pernah dulu. Mulai tahun 2019.
0: Oh, 2019.
2: Okay.
0: Ini gabung. Panggilan hati nih berarti.
2: Iya, betul sekali.
0: Akhirnya ketemu sama teman-teman dari Taralaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, juga kalau ketika di Taralaya sendiri ini untuk mendampingi ABK atau anak berkebutuhan khusus ini seperti apa biasanya ini, Mas Anan?
3: Jadi gerakan ini sebenarnya baru kami inisiasi kurang lebih 2 bulanan terakhir ya, ya untuk yang benar-benar kami bisa fokus, karena jujur kami tidak punya background di pendidikan luar biasa. Nah, jadi kami perlu benar-benar menggodok gitu ya, apa yang benar-benar cocok bagi kami, dan ini satu hal yang baru. Kemudian kami mulai dari beberapa minggu yang lalu, kami melaksanakan event pertama, micro touching. Okay. Dan ini benar-benar alhamdulillah ya, dengan seluruh volunteer yang ada, dan juga ternyata animo masyarakat juga menerima dengan baik.
0: Okay.
3: Akhirnya terlaksana. Di situ anak-anak berkebutuhan khusus kami ajak untuk bermain. Kemudian tentunya permainan yang sifatnya kami sebutnya tuh SI ya, sensory integrasi gitu. Jadi ada permainan-permainan yang bisa merangsang motorik anak gitu. Dimana memang itu salah satu kelemahan ya dari anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu diasah gitu kan. Kemudian di akhir kami ajak anak-anak ini untuk membuat sebuah keterampilan gitu. Nah, kalau untuk yang sesi yang lalu kami ajak untuk melukis.
0: Melukis.
3: Mungkin yang dibayangkan oleh pendengar melukis ya anak-anak melukis biasa gitu ya. Tapi yang kami temui luar biasa. Luar biasa sekali untuk bisa benar-benar membuat anak-anak ini fokus. Ini kan jadi satu kunci ya yang susah gitu ya untuk teman-teman dapatkan ketika mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kemarin alhamdulillah tuh di akhir dengan berbagai effort gitu ya, kami bisa menyelesaikan, anak-anak juga berhasil membuat karyanya, dan ketika sudah bertemu dengan orang tuanya juga senang ini. Ada yang komentar bahwa ini nggak pernah gitu selama ini, anak saya nggak tahu kalau anak saya bisa untuk melukis seperti ini. Gitu.
0: Jadi sebuah apresiasi juga nih dari orang tua ya.
3: Iya, alhamdulillah gitu. Jadi memang itu yang kami harapkan sebenarnya. Memang ini masih langkah kecil ya, masih langkah awal. Yeah. Tapi kami berharap bahwa potensi anak berkebutuhan khusus ini benar-benar bisa kita gali sejak dini. Gitu.
0: Okay. Nah, kalau dari Mbak Evi nih, sebelumnya sudah pernah berinteraksi belum dengan anak-anak ABK itu?
1: Baru pertama kali. Event kemarin.
0: Gimana nih perasaannya kemarin pas mendampingi ini?
1: Agak-agak juga sih, soalnya baru pertama ternyata anak ABK itu super aktif. Ya sampai kejar-kejaran sama anak ABK, terus ngikuti alurnya agak susah juga.
0: Okay.
1: Harus benar-benar siap sih.
0: Siap dan sabar ya.
1: Iya. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik mau join untuk kegiatan kali ini, kalian bisa langsung datang aja, atau biar gak ketinggalan infonya mungkin bisa follow di IG Taralaya Indonesia. Nah, untuk infonya biasanya kita sampaikan di situ.
0: Okay. Kalau dari pengalaman rencana yang terdekat ini kan sudah satu event pertama berarti ini ya. Okay. Kalau ada rencana next mau kapan lagi nih eventnya nih?
3: Untuk selanjutnya kita udah rencanakan di tanggal 26 Juli ini.
0: 26 Juli.
3: Iya, 26 Juli ini jadi ada tambahan ya. Kalau dari yang lalu mungkin bermain kemudian membuat keterampilan. Nah, kali ini ada sesi terapinya. Jadi ada sesi tambahan gitu.
0: Oh, oke.
3: Yang biasanya kalau mungkin bagi orang tua dari anak berkebutuhan khusus ini sudah mengerti gitu ya, ada terapi rutin dan lain sebagainya. Ini kali ini kami coba untuk memberikan satu bonus gitu ya, berupa terapi yang mungkin ada yang belum pernah menjalani terapi, agar anak-anak ini atau setidaknya orang tuanya juga mengerti bagaimana dalam tanda kutip yang menghandle anak-anak ini. Jadi di tanggal 26 Juli 2026 ini akan dilaksanakan lagi untuk kegiatan micro touching, sentuhan dan motorik. Jadi gitu.
0: Masih dengan terapis yang sama atau?
3: Masih dengan terapis yang sama. Iya, karena emang kita udah ya moga-moga kita udah klop ya sama terapis ini. Udah ngajarin banyak buat kita juga yang baru gitu kan, dan semoga benar-benar bisa berlanjut seterusnya gitu.
0: Tentunya menjadi ajang belajar juga nih bagi teman-teman ya.
3: Yes, ya. Ya, ini jadi satu hal menarik lagi sebenarnya, Mas. Jadi kemarin ini sebenarnya belum pernah ketemu ya. Ada beberapa volaya ini yang belum pernah ketemu langsung gitu.
0: Okay.
3: Mereka datang tuh dari UNED gitu ya, dari ada yang dari UIN, ada yang dari Poltek juga ya, dari jurusan psikologi.
0: Oh,
3: gitu. Psikologi. Jadi kegiatan kami ini bisa jadi prakteknya mereka lah gitu. Wah, mereka bilangnya seperti
0: bisa
3: itu.
0: Pas banget ini. Ya. Jadi kegiatannya gitu, nyambung dengan teman-teman dari psikologi ini.
3: Iya.
0: Ya. Okay. Ini tapi kalau dari teman-teman sendiri di Taralaya ini ada berapa nih yang sudah join ini kurang lebih?
3: Kalau yang tergabung udah 20-an lebih ya.
0: 20-an
3: ya, 20-an lebih yang sudah tergabung. Cuman ya memang karena memang background kita beda-beda gitu kan. Sebagian sudah pekerja gitu, okay. Sebagian juga masih mahasiswa. Akhirnya intensitas dari keaktifannya aja yang mungkin beda-beda gitu. Tapi kalau kegiatan rutin, alhamdulillah masih rame ya. Jadi teman-teman pada gabung, pada ikutan kegiatan juga. Gitu.
0: Oke. Okay. Ini berarti untuk semua kalangan boleh gabung di Taralaya.
3: Bisa okay. Banget. Ya. Jadi kita nggak melihat, karena kita bukan berangkatnya bukan dari kampus atau dari lembaga apapun gitu. Jadi kami lembaga yang independen. Kami juga universal, bisa dimasukin oleh semua kalangan gitu.
0: Okay. Ini tentu menarik ya bagi pendengar yang mungkin belum pernah berinteraksi ya dengan ABK ini. Tapi kalau di event itu bisa join secara langsung juga nih atau seperti apa nih kalau misalkan di event di 26 Juli nanti?
3: Ya, kalau di event sebelumnya memang beberapa tuh joinnya waktu di hari aja.
0: Oh,
3: gitu ya.
0: Iya.
3: Ini tentunya bagus ya, nggak ada masalah. Tapi untuk selanjutnya kami harapkan buat teman-teman yang mungkin udah mulai tertarik bisa untuk menghubungi admin terlebih dahulu biar lebih terkoordinir gitu ya. Jadi datanya udah ada duluan, udah masuk dulu. Kami juga enak, ada beberapa step yang harus dilalui dulu, nanti mungkin bisa dijelaskan sebelum akhirnya ikut di hari H di tanggal 26 Juli. Itu mungkin dari Mbak Evi bisa jelaskan.
0: Gimana nih kalau mau gabungan ini?
1: Belajar dari event sebelumnya, mungkin kita perlu ke terapis dulu untuk belajar bersama-sama ABK. Nah, jadi dari situ kita bisa paham dulu nih ABK kayak apa. Dari situ juga kita bisa di next eventnya bisa lebih baik.
0: Okay. Jadi biar ada
3: basic lah ya.
0: Basicnya dulu ya, ada ilmunya dulu ya. Okay. Jadi mungkin biar dalam tanda kutip gak kaget gitu ya.
3: Apalagi yang gak punya basic kayak kita-kita nih. Gak ada backgroundnya nih, kaget kan.
0: Oke, tapi semakin menarik ya belum kita diobras di edisi bersama dengan Yayasan Taralaya. Bagi Anda yang bergabung bersama, kami tunggu Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali di Obras, obrolan komunitas pendengar, masih teman Anda semuanya bersama dengan Yayasan Taralaya dengan tema menemani dengan hati pengalaman menjadi pendamping ABK. Ada Mas Saka, Mbak Avi, dan juga Mas Anan yang hadir di Persetujuan Persatu malam hari ini. Anda juga bisa bergabung sama di 0331336652 dan juga saksikan secara langsung di akun kita di RRI Jember. Baik, ini menjadi sebuah hal yang menarik ya tentunya, bagaimana interaksi dengan ABK ini ya dari teman-teman semua. Tapi kalau dari teman-teman sendiri melihat peran keluarga nih ketika dalam proses kemarin nih, pembelajaran seperti apa nih Mas Anan nih?
1: Kami memang berharap ya dari orang tua agar tidak terlalu terlibat ya saat pelaksanaan. Malah di event pertama kami mempersilakan ayah bunda ini untuk sembunyi gitu ya, biar nggak terlihat oleh anak-anaknya. Karena ini ternyata, ini mungkin jadi insight baru juga bagi kami gitu ya. Ini ada beberapa anak ini yang cenderung akan manja ketika dilihat langsung oleh orang tuanya, atau setidaknya dia juga melihat bahwa orang tuanya ada di sana gitu. Manja ini yang akan membuat si anak akan susah ya untuk fokus. Nggak ada orang tua aja susah fokus gitu ya, apalagi ada orang tua gitu. Akhirnya lebih mudah untuk terdistraksi dan akhirnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan gitu. Jadi orang tua tuh datang mengantarkan anak-anak lalu pergi gitu untuk 1,5 jam lalu kembali lagi untuk menjemput. Jadi seperti itu. Kedepan kami berharap bisa untuk memberikan ruang untuk orang tua juga, agar ada satu kegiatan lain juga bagi orang tua. Jadi anak-anaknya ada kegiatan, orang tuanya juga ada kegiatan gitu.
0: Jadi ini juga bareng gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Ini juga jadi salah satu masukan juga bagi kami ya. Moga-moga bisa kami wujudkan di event-event selanjutnya.
0: Tapi ada nggak orang tua yang istilahnya kayak ngeyel dalam tanda kutip, udah aku di sini aja gitu?
1: Alhamdulillah enggak kemarin ya.
0: Kooperatif.
1: Mungkin juga ya udah paham ya. Jadi itu. Itu juga jadi alasan kami harus menggandeng orang yang profesional agar bisa memberikan penjelasan yang juga bisa diterima oleh orang tua gitu. Jadi ini juga berdasarkan pertimbangan bersama terapis juga. Yeah. Jadi benar-benar sudah dipikirkan bagaimana bisa kegiatannya berjalan lancar, dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana.
0: Oke, luar biasa. Ini dari teman-teman yang ABK kemarin yang bergabung ini, emang dari usia berapa sih sebenarnya yang direncanakan ini?
2: Rencananya sih kita dari usia 4 tahun ya.
0: 4 tahun, oke. Okay.
2: Dari 4 tahun sampai SMP sih kalau nggak salah.
0: Oh, sampai SMP juga?
2: Iya.
0: Masih masuk ya?
2: Soalnya si terapis pernah cerita kalau dia itu punya
3: pasien
0: okay.
2: Itu SMP, usia SMP begitu. Ya mungkin kedepannya dari usia 4 sampai SMP itu sih.
0: Okay. Kalau dari rentang umurnya sendiri ini, ketika acara memang digabung atau ada dipisah-pisah seperti itu? Yang kemarin nih.
3: Kita jadi satu, jadi semuanya
0: jadi satu, ya?
3: Main bersama, ikutin apa ya, sesuai rundown gitu.
1: Sebenarnya nggak ada masalah karena setiap anak ini ada pendampingnya. Nah di situ jadi
0: satu
1: poinnya
0: anak, satu
1: anak
0: pendamping.
1: Kemarin dua pendamping.
0: Oh, dua pendamping.
1: Pendamping. Gitu. Jadi memang nggak akan jadi masalah ketika dicampur gitu ya, karena tidak ada yang benar-benar dicampur gitu ya. Jadi semua masih dalam pengawasan pendamping seperti itu.
0: Okay. Kalau acara sendiri dari jam berapa nih?
3: Jam 8 sampai jam 10
0: ya. Oke. Okay. Ini memang full di melukis ya atau ada tambah-tambahnya?
3: Kegiatan, seluruh kegiatan sih. Mulai dari bermain, terus senam juga kemarin.
0: Oh, ada senamnya juga.
3: Ya, ada senam juga. Di akhir sesi baru kita ngelukis.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dari hasil lukisannya ini apakah ada yang diambil terbaik atau seperti apa nih?
3: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
3: Untuk lukisannya itu khusus buat anaknya. Jadi yeah. Oh, dibawa pulang.
0: Bawa pulang lagi ya.
3: Kebetulan kemarin kita ngelukis tote bag ya.
0: Oh, di tote bag itu. Yeah. Oh, oke. Okay. Jadi bisa digunakan.
1: Iya, yeah, jadi memang harapannya itu itu juga request dari mama dan papanya ya gitu ya, dari orang tuanya gitu ya. Jadi pengen melihat hasil karya dari si anak gitu. Kami berharap sebenarnya nanti ada sebuah karya yang bisa kami mungkin berharap kedepannya itu bisa dipamerkan gitu ya. Bisa diberikan sebuah pameran atau apa gitu. Tapi untuk awal kemarin karena semua orang tuanya tuh minta gitu ya. Berharap mana sih anakku tuh bisa ngelukis atau enggak gitu. Kalau emang bisa tuh seperti apa hasilnya gitu. Mungkin kedepannya akan berbeda.
0: Oke. Tapi kalau dipetik pakai apa ngelukisnya berarti kemarin? Pakai
3: cat air.
0: Oh, cat air. Wah, seru banget ya pasti ini ya. Okay. Dan juga sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri nih melihat dari ABK ya, berinteraksi dengan ABK, kira-kira ada gak sih anggapan keliru nih tentang ABK yang menurut teman-teman ini perlu diluruskan nih?
1: Apa? Mungkin nanti bisa sampaikan ya. Kalau dari aku sendiri melihatnya ABK ini mungkin stigmanya masih gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian ada mungkin ketika di usia-usia yang sudah, kalau masih kecil masih ada lucu gitu ya sih, melihatnya kan gitu ya. Tapi kalau udah di usia yang makin dewasa ada stigma lain seperti ya udah gak bisa ngapa-ngapain, pastinya akan jadi dalam tanda kutip mungkin beban gitu ya bagi sebagian orang. Tapi sebenarnya tidak, jelas tidak, karena sebenarnya mereka ini adalah anak-anak yang punya potensi. Mereka ini adalah anak-anak yang lebih aktif daripada anak-anak kebanyakan. Gitu. Saking aktifnya. Nah, ini sebagian mungkin tidak bisa mengontrol gitu ya. Jadi akhirnya bingung caranya menangani bagaimana dan lain sebagainya, membuat si anak juga enggak punya ruang untuk berkembang. Gitu. Nggak tahu, mungkin dari teman-teman gimana?
0: Kalau dari Pak Evi gimana nih pandangannya?
3: Kalau dari aku sih awalnya kan baru pertama ikut tuh. Jadi kita harus ekstra sabar. Sebenarnya sabar itu nggak cukup. Jadi kita juga harus tegas. Soalnya ABK itu beda sama orang pada umumnya. Biasanya kan kalau kita main sama anak biasa, kita perhatiin, kita gandeng tangannya. Nah, untuk ABK ini kita cuma dampingin doang, jangan kayak terlalu dimanja. Tujuannya biar mereka itu bisa mandiri.
0: Okay. Kalau menurut Mas Akan nih gimana nih?
2: Sama sih, nggak jauh beda ya.
0: Idem ya. Okay. Kalau dilihat juga nih dari teman-teman sendiri ya, istilahnya dengan pola pendidikan ataupun lingkungan yang sekarang ini ada ini ya, kalau buat teman-teman ABK sendiri harapannya seperti apa nih Mas Anan?
1: Harapan ke depan ya, semoga lembaga pendidikan dimanapun itu, baik negeri, swasta, bisa memberikan ruang lebih pada teman-teman ABK. Jadi saya takut salah nih ya, ada sebenarnya ada aturannya di mana sekolah ini memberikan atau menyediakan gitu untuk keberadaan dari shadow teacher. Gitu ya. Jadi harus ada memang pendamping yang memiliki basic untuk bisa menangani ABK. Jadi ABK tetap bisa sekolah di sekolah umum asalkan ada yang mendampingi gitu. Karena ini ternyata jadi dambaan ya bagi setiap orang tua agar anak-anaknya ya dianggap sama seperti anak-anak yang lain. Jangan sampai ada anggapan anak-anak ABK ini gak bisa berkembang, kemudian akan selalu terlambat oleh anak-anak yang lain. Ya mungkin path atau jalan yang dilalui berbeda gitu ya, dengan cara-cara yang berbeda, tapi mereka bisa sebenarnya untuk sama-sama berprestasi, mereka juga bisa sama-sama belajar hal yang sama gitu.
0: Oke, luar biasa. Kalau dari Mbak Evi, harapannya tentang Yayasan Taralaya kedepannya seperti apa nih?
3: Untuk harapan Taralaya ke depan bisa jauh lebih baik, banyak volunteer yang gabung juga, banyak kegiatan yang lebih bermanfaat lagi, dan apa ya, udah cukup itu aja.
0: Oke, sampai terharu banget nih. <Yeah. laughs> Kalau masakan nih, gimana nih harapannya tentang
2: Taralaya? Pasti harapannya bisa lebih gede lagi ya. Bisa ada di seluruh Indonesia mungkin ya cabangnya ya, biar ketika orang-orang atau teman-teman atau anak-anak seusia saya itu ingin melakukan kebaikan, mungkin Taralaya bisa jadi wadahnya gitu nantinya. Inginnya saya sih begitu.
0: Oke, ini mungkin boleh disounding sekali lagi nih untuk acara di tanggal 26 Juli 2026 di hari Minggu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, acaranya di mana nih acaranya?
1: Untuk acaranya ada di Tiny Town, ini ada di Jalan Mojopahit ya. Ya, di belakang Trans Mall. Nah, itu lurus mentok aja terus belok kiri, itu ada namanya Tiny Town. Di situ memang playground yang sebenarnya khusus buat anak-anak dan anak-anak pada umum ya, gitu. Dan kita sudah kerjasama dengan mereka, alhamdulillah kami diberikan ruang untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, gitu. Jadi di tanggal 26 Juli 2026 di hari Minggu pukul 8 ini dimulai acaranya di Tiny Town. Buat mungkin ayah bunda yang ingin mendaftarkan anak-anaknya juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0878-4640-9555.
0: Oke, gitu. Kalau langsung datang bisa?
1: Atau kalau untuk ini harus daftar dulu ya, karena di situ nanti kami akan berikan link form ya, ada formulir di situ yang harus diisi, dan salah satunya berisi tentang biodata terkait anaknya, gitu. Jadi kami bisa punya assessment awal apa yang harus, apa yang disukai dan tidak, apa yang harus dihindari dan tidak terhadap apa dari si anak ini. Ada loh, misalkan anak yang nggak bisa mendengarkan musik.
0: Oh, gitu.
1: Ada yang akhirnya nanti jadi tantrum dan lain sebagainya.
0: Iya. Baru tahu nih.
1: Iya, jadi kami perlu assessment awal. Untuk itu harus melalui formulir dulu ya, harus mengisi formulir dulu. Kemudian mungkin untuk kalau untuk volunteer, volunteer bisa
3: langsung hubungin admin Taralaya atau follow IG-nya. Jadi nanti sebelum kegiatan di tanggal 26 itu kita ada kegiatan di rumah terapis dulu. Jadi nanti kita belajar dulu di situ, baru di tanggal 26-nya kita ikutan event.
0: Bisa
3: untuk dampingin ya, dampingin ABK-nya itu.
1: Gitu.
0: Oke. Rencananya juga masih sama nih, dua pendamping untuk satu anak atau seperti apa nih? Atau masih menyesuaikan lagi nih?
3: Dua pendamping untuk satu anak.
1: Iya, okay. Idealnya seperti itu ya.
0: Idealnya,
1: cuman kita lihat lagi, ada yang ya ada levelnya ya.
0: Oh,
1: ABK level ya. Tuh ada levelnya gitu ya. Kita juga baru tahu nih. ABK tuh ada levelnya dan buat yang masih level rendah masih bisa dihandle oleh satu anak aja, satu orang
0: satu
1: aja.
0: Orang.
1: Gitu.
0: Okay. Semakin tinggi levelnya semakin banyak orang,
2: banyak pendampingnya,
1: semakin banyak yang pusing ya.
0: Iya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Mas Anan, Mbak Evi, Mas Aka. Ini tentang kegiatan yang luar biasa. Semoga bisa terus diadakan pastinya dan memberikan edukasi ya tentang ABK tentunya. Jangan lupa untuk bergabung pendengar di tanggal 26 Juli 2026. Bisa dicek di Instagramnya juga ya nanti ya. Baik itu untuk mau mengikuti acara ataupun yang mau jadi volunteer.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Sukses terus tentunya buat Taralaya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Ya, semoga kita bisa jumpa kembali di next episode. Oke, pendengar sekali, jadi akhir dari obrolan komunitas di malam hari ini. Saya Sendi Wira, menjadi penutup bersama dengan Yaya Sentaralaya, menemani dengan hati pengalaman menjadi pendamping ABK. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramun para alim ulama guru ngatih tokoh masyarakat sedujuh tandretan muslimin setel muslimat mukminin mukminat barak temu di jalauk sebetulan kula amujaki sebelum acara kesenian menjopat matur Trisno Kembar pimpinan Pak Yasin Tekpa Tersukur Jawa kita mulain kalakum betul gula atas nama pimpinan mik berdasarlah lopat anjun pengaporan saya tak maki betas dan sebelum kali itu mulai ngiring bersyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga ini isat man mungkin kau la ajun setia bisa bermuwajah apa pangkian lebat udara lebat RRI per satu bergak di tom tikan mengu lebat suara orang tak betul kata deretan si tang mejepat ngiring estu akiong kuku kare kali to si becah menyebarkan syariat syariat pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat kesenian majapat matura agalaban etempeng. Sebelum nak itu imulain ngereng ya wali tawassul Fatihah bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim بريض الله تعالى بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المرتضى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم الفاتحة.
4: Ya
3: Nabi Nabi Allah Hidir wa Nabi Allah Ilyas alaihi salam ila al anbiya wal mursalin was suhada was salihin wal ulama al aminin wal musannifin muhsin summa ila rabbina wa mahdina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa qaribina wa jama'atina wa ashabina wa hababina wa auladina wa talamidina wa ulil wasajidina ma sha'ina wa tasmin la syekh Abdul Qadir Jilani was suhada was salihin afadul aina wal arul marhum marhumah sendi perbetan tanah pakaran setepat RRI Kalistoh subali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah ya minhu alaman kulluhum syagirin wa kabir kapatan minal masyrik wal marib wa iskunhum wal jannah wa hasil khadim ila qadil hajat ya Allah lidam'il bala bi syafa'ati ya Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah matur sekalangkong tawassul Fatihah sampunlah terima semoga keterima pada Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sipeteng kula amuljaki semakin acara kesenian majapat matur peti laksana kia sebelumnya kaula maus kak linto sambil menunggu teman atau bahkan tasid dengku ongki belum hadir jangan cuma makin boleh perung kaula nikah insyaallah nikah baru nikah dari
5: gama
3: dari Kalisat asmaipun bapak
5: Pak Hendra
3: le Pak Hendra nikah teronyam bunga atretan terutama jadi lebat mengsiaran RRI itu mudah-mudahan Allah taala beri keberkahan sekepinah nah nikah. Sebelumnya kalau macam itu alim kirim salam di Asimuljah terletak gula sebelah dek petas Sukorjo penakan Pak Anas sarangan Bu Anas yang racik dari Dungki Ribari setel radio nak RRI Pro 1 Jember merengakin sejarah-sejarah esena Kitab Nur Fuad juga dekat Bapak Sobri. Bapak Sobri Umam, Bu Sobri Cik Tedung, Kacong Sobri Kapi kini atau foto si budaya Degbeta mon sebi cik mecek menteri muka tak buat lo pun mecek saya nikah mon buto kulkas buto pesin cuci nikah kacong pok nikah Egon Umam nikah penekan gula nikah berjual beli ni juga anda kata tentang gula si Mulja si budaya wira lagi nikah Bapak Ayu Miss Nadi Serumbu Ayu Sarman Amir Sakin Cik Tedung Nal set anu ya seteng lah peserta lah radio nah bahasa tinan olok bi lek wakib yo olok kepi abolong ni radinya apa anu perangakin teti je lebur ka tempang menolo tapi esen lah sepenting esen lah sejarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Rosid Pak Robi kepi je salam amin saki ya tanya benjo kulo rem kerem go darem beki buruh marek kuring lah jong sia kelopain mulai kuring jidam alen lek rahman aja kelupaan kebetampa Ya, salam Amir Syakin, Cik Samsul, Tuan Ibu Pancingan. Cik, mereka kira dia orang ada. Lek tu berangkat. Ni ke boleh big TV. Ni kan. Ni RRI. Benda berdekatan ni kakak dengan ni kan. Mengendal ke lu teruk. Petan-tetan ni kan. Kakak Antuah sendiri ke Alisat. Yang ke. Nanti ni tak leh. Ni kak sangka tepung di Pak Yasin. Nyolah nyumi pun ni kan. Dia tak asal. Ni kan. Belum big TV kan. Beban juga Pak Anuh ni kalau pain. Tabang kia jalan kiri biru Bapak Yasin tukang sul sepatu tok tok ni kah tu saya sampai ambil yakin cik tedung saya ingat tanam mikirin cai lah ni kah tanam mikirin cai saya golpai pun cik sepatu pemapan pesekan pembagus malah banyak lah kena ha monggo kula tadi ni kau tembang pertama kula ni kah Rabu tetan kula Haji Samsul di dalam keong ni kah tina mak menteri kada kula sama aja Eca senik kan kejadian. Kini dengan kini rai dia jumpa ni kan. Aku akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tereta-tereta sebelah eh kali saat kepi ni ke gelaga vero tu dah siap sana ni ke mon mon anu pun.
6: Pada berikan to Pak Sur. Pak Nera ni ke berikan to. Ini semedi ngakin pun. Radio nak muter pun ni ke mon mon lana. Pak Yasin ni ke. Ya. Langkong.
3: Segera pamit. Kamu kira sih sepanji. Wus atakon. Jik nabi ing ontan ni. Temas ke? Okey.
6: Jadi
3: kan lagi
6: Pak.
3: Kau nak rebuk kan kantor rebuk? Pak Sur. Kau bergantung. Rebuk tak gantung. Dia nak kerja under. Dia duduk buruk. Mak. Ni kabar mula lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Turmah. Tiga tekat tur-tur panirimah.

0: Bagus atas koncan kirim Ratu Temas. Kika itu can Gusti Rasul ada kaun takak roh kana.
1: Sama bra Temas. Ya.

Karabanaya Dukusta Kereman-kereman kak dito epakon aturaki kepancenan Gusta sekadin to can ratu temas dek kaun teknik kegana.

0: program tok de rema yo se bisa mate Muhammad tu de rema akan de yo iba encer da tur bujal king ri ko jalla kun bujal ban bula
1: akan aman e pun kanjeng nabi sana e Abdullah Allah
0: paman kusteng nabi anan Abdullah can kuste Muhammad sakade tu can se program pekak ro ko.

0: lari ke rangka benaya mun pola na engkau dia Muhammad tu penakan kia kok kena tak bang ke kok kan nyuruh orang lain sekat dito latura engkau jan bujur kene ko
1: alhamdulillah sekarang kong terita ni ke tebang se kedu kali ni ke bon lastar Pak Yasin makan ia ledek si bujur ji Samsul si diri dong ke ong pemadri gule tibi Pak Yasin la ni ke deretan
0: penakan
1: mun perang ni ke pancet tetep bodes sedunia ni tetep pakun tak kira langilang le karena sejarah kanjeng Nabi ni ke ketika jina bibi penakan dan ahli kia bibi macam dia
0: penakan.
1: Ini keng, ah keng ni kak, mungkin bisa tu. Sekian, sekian dengan keimanan.
0: Karena ni,
1: ini kegunaannya
0: kita tiada cerita pun asal bed. Tetapi itunya ni kekajian atau tanya apolog sengketa tanya setong bujur pun berasal tetak ni keton
1: Anika
0: Muhammad ni perakan aku setiap anu bujur
1: kun berat contoh yang cuma cek torok si cuba ni kan dia pun cek segi semua suan bi teretan bi macam dia pun ni kan cuma ni kecet pun kan cuma cek jad berada ni ke sejarah jadi teretan sekenin Islam iman guluban ampian sekenin ki karena kenapa jadi umat itunya ya kencor mabain ahlakul karim mapan le anika teti kepengsan nika bagus tore
0: jadi karena penakan sepatena kadang nyuruh orang beda
1: bayaran
0: pembunuh bayaran beda cet asal cet beda teti tak ni kesambu
1: tore nika makin rem salam dah kasih mulja teretan gulun dah kasih beda virologi gang demak Pak Yud Pak Yud dan Andy juga Pak Selamat sampai masa kita asalan kiri beri dah rumah apa tak entar kasih kau mengira jualan Andy je lah soccer ke Pak Yasin ya ha ya Ben Bu Rosi cak tedung juga kiri bersalam dek ke cerita kuli sebenda Sri Bujaya Bapak Roni ni kan ni pegawai RRI ke Bapak Roni juga John Simamura John ni kan cak kirim ini kok iya kirim lah John ya lah sangka ia tang suara siang sun. Juga nak kirim salam dekat tanda kulis sebeda Ebunder ni kan. Bapak pada Bapak Adi. Nah ni kan Pak Adi tegang cilok barokah. Dia Pak anu Pak Edi saya kalau pergi lepas ni kalau pergi lepas ben takat takat pergi ni kan sebeda Ebunder sama sakit jak saran gig beri gig. Juga akhir masalam dekat tanda kulis ni kan penakan ni kan sebeda Dejan Basarwi lagi. Cong selamat dalam macam mak mesti ngiba baju kan baju nak jual apa baju meter kerus nak ya selamat ya kebala kebun rosi je mun aring kuring cak bila amin TikTok melolok bila amin nyanyi bertekul lah lah celeng burin ba jadi benar malah dalam mak ya mun buhidan juga nak kirim salam dekat Pak Budi di Beratna kon selamat Bu Budi selamat amin sakit cak saring kiri balik juga Pak Pak Butin mun batin sebuah umur Butin juga Cong Birto Bu Birto selamat ambil sakit cik asalian cik tidung kiri beri Ning mun cual kuringan cik rang larang

0: Marilah kan.
1: Teroning dek trenca te aja na bila pot nun sapora treta. Gustem. Kato terakhir paman epon Gusti Kanjeng Nabi. Ki kada anak Hasim nyaman. Kala ben paman ikon ikirar tin Abdullah. Sapa ni kami nak kiliran-kiliran satan-satan ben macam dian gak aro. Oh, iki.

0: Allah. Le si duk ni kak duk boleh perempakan. Perempakan apa? Abu Jahal bin Abu Lahab. Ni kata duk boleh sepukal ngancur melolong bin Abu Lahab bin Abu Jahal ni kak. Duk kak kusteh. Siapa ni kak king?
1: Apa mati nono kanjeng Nabi?
0: Ya Allah. Alikah. Dari teronyi tak nak kusakaji Nabi sampai bulahat bujuhul atapah ke atas gunung atapah lewat nikah mungkin marit kebila marit atapah buat dek rama buan
1: balis meara soram bukan ni ya bujuhul.
0: Ya Allah. Aduh, kini kah? Encik pun jam iblis setan. Saya ngiding puk pada puk bujahal ban bulan. Lepas ni kajian ikhiring ban setan. Sapa ni, kajik?
1: Segera mongga.

0: siga lekas acelen ongke dek atas gunung. Amin tu kini gak hari kini gak mai tu dek kau lihat. Eh siapa rapat rapat gunung jangan bujhal berbulahan.
1: Belas koros kadi mai. Ya. Wasata ken Abu Jah.
0: Ya Allah. Ada pak kata gunung tentu buat orang atapah belis koros abes akad tiba yitan Abu Jahal bun bulan. Pas atanya Abu Jahal dek orang saya tapak. Berapa tanya Abu Jahal dek orang saya tapak atas gunung?
1: Ewang

0: naon nguta sengko oreng-oreng maurib aran nyaman lah. Leu ari mina ko setiap atap dat gunung beudi si eka teroh. Sapa ni ka jabon oreng maurib ka aroh geng.
1: Beyal semberta untan rare muwakama.
0: Terus nenek
1: Abu Jalangan Dika ing pelis lakna.
0: Ya Allah, saya tak pengucap. Saya kok nginding kabar cek berde nak kanak kini ngubah agama. Le arwah Abu Jahal pas ngucap ada kawan yang saya tak pemberitas gunung. Berde mengucap Abu Jahal.
1: Amba atapa poniko sopo neka karwa ingwang.
0: Beri lalat singku atapa neka yang terlalu menyimpang arwah. Siapa ni kerja ebon oleh siapa begini kong?
1: Terkawano kang atapa putri boja. Alkawarni.
0: Ya Allah. Tak kejatuh siang tanpa mangkan putri nak Abu Jahal kini kesihat apa berdekat gunung.
1: Miara sang wartayin sama onjaya luwe tur abakus anu wadirgo.
0: Ya Allah. Tak nanan Abu Jahal kok gini kabar pak. Jaya arwahnya sama onruak jojo telebet bon genteng ore teki jek-jek. Sapa ni gaje ebot alam bujur si atap itu ngancur juga ni wah.
1: Tanono jaya ning kapir aning paperangan sigra putri anono ra.
0: Tapi tanda cahaya dek rupa ni paperangan. Pas ini korek dek korek kapir. Sigra lekas makan putri putri lagi bulan anono ra. Nolis seorang putri bujur hal gini.
1: Ke

0: Kamalawanciro.
1: Pas orang dikiri kayak bocah. Engko terus abi ini boleh ego baca ni sesuatu. Jadi terus kalau saya nak kuk sorar kini ke pas anak bujel kini kan.
0: Ye naraso ambakone segera alo mampau.
1: Ya Allah, ya bun anda kasih koban. Yang tarik ke bukoh, mesti segera lekas alu mampau aje dan entar ngoni. Kuda garing bini kini kan.
0: Sama.

0: pangane meliapa kokeng pebengah cek palapain tak larang tretan si kacakang ala kokeng pejengah selemak cek kalopain eman Gustav. Eka to terpingkan segera berangkat makan. Lekak tu dah mabuk tak orang bini kisah sampun prapting dapat dek kampung kan sama orang kini kan. Eka kan tu. Okey.
1: Sampun prato ing umen sama on. Sane kasang putri sawasi salah.
0: Ya Allah, pos F abang ni kamangkin salah salam. Sini sebut aku mantan kini kah?

Ya Allah, ben yang kui sekar kembang dari emas, ben om juga makin seegegebay, anu nak mantan garuah, sekar kembang dari emas, suatu jator om gede kan.

0: Bila ampun kini kada Pak Alik kibun pasir ben kak ruah. Le terak tak ni bang min bang. Moncar amun ni duti sepuluh alam makin teran kini kasih betul ke mantan. So apa ni kaki? Alhamdulillah. Matur sekalangkong pemasan di Cisam Sur dan kau bolas tarik. Mungkin abli kau gula boleh. Tapi gula sebelum macam teretan. Gula teruk nikah. Lam salam teretan sendiri ke Alisar ke Legawero. Saya kirim kata teretan ni kiri kebun. Kebala saya ambil
1: ni kat tengah. Diri kamu kan?
2: Temporan
1: Kalisar. Okay. Anu boleh uning ka Pak Gedam pahlawan anu pahlawan Pak napa bude pahlawan kan eksetian. Se tetan gule kru parking so sebirin pun subuh umur yuti.
2: Nek gule temporan.
1: Temporan kan ni.
0: Bon, telepon, okay. Salam dulu.
2: Matur sekelangkong, betona, Pak Haji Samsul, sarang Pak
1: Isin.
2: Haji Yasin, deh.
1: Okay.
2: Betona, kula remke rema, kula dari temporan Kalisat, gerjebung Jungreng Setong.
0: Oh, Jungreng Setong. Geber, geber.
2: Salam, Pak Sur. Kimpian Marutin, Pak Sur. Kula nikah ke pon kepangki, sarang Pak Ciasin sarang Pak Samsul, Cias Samsul bulan ni kah, Pak Sur, Pak Sur. Insya Allah, biar di Rebu Dedeng yang terakhir ke RRI. Mulai tepang ke sarang Ciasin sarang Cias Samsul. Nah, jadi mulai oneng biar. Kule Pak Hendra pun berdek RRI ni kah. Akhirnya salam, dah kampian. Kancan ambian saya berdegil agawe no keruah Pak Sera Pak Hos apa keruah ambian mon jen macam apa tak insya Allah rebu dateng kebele ke Pak
0: okay.
2: Nah, tapi ambian ambik gula eko nek nah nyebar ke compok kade pas ya terakhir ke RRR
0: tetap Pak Yasin di Jaksul balik RRR
2: di orang gel debung nabi senang mau copat ngere ngeding agen ben malam rebu kosala
0: sampai jam 11
2: rengkel terbung terutama nih kami pulang di kilain tak nampen juga dong dua
0: kenapa
2: kami pulang ben nih hiburan yang pertama nih kah kulah senang kah Haji Yasin nih kah karena nih termasuk menyebar agama dia ya. Di kesenangan gimana betretan saling kancah enggak nek jadi saling en main gua lagu mun pon kenal
1: enggak
2: saya enggak tretan
0: enggak tuh juga kebudayaan mana tak elah
2: lah jane bener gua sama cowok patah pengadean karena orang kasa tak oneng ka RRI tak oneng secara saya ngadepne ndak remah
0: alhamdulillah
2: jane tak usah biaya Pak Sur
0: enggak usah
2: jangan bayar sih nih kasih penting pang dedeng buka kantong mbek bareng nemi kula
1: pertama
2: nih sang pon berjalan dekik ki
0: bisa TTB anda TTB ini pergon Pak Yasin Sukorjo dari Semak langsung ke RRI saya ki seri ke ki Pak Sira
2: Pak Hendra
0: Pak Sira anu serem geremi Pak Sur kepi kini kah tantretan panjenengan membaca negara nih kah niatan karena Allah niat menyebarkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngiring ini kak melalui menyebarkan itu ini kak penting ini kak aku nambah kekokohan iman Islam beriman jadi gula berlebihan ini kak mun cek saya tak Kanjeng Nabi tak ini kak sebuah gula berlebihan ini kak ngiring tantretan ini sebelah Gelgawero Kalisat Jungreng 1 bergulan di epar Jungreng Borok kasa Jungreng,
2: tujuh jungreng. Mungkin
0: barang kuna keluar, berarir. Berarir.
2: Berarir sepuran.
0: Turun.
2: Kuna sedek temur.
0: Oh, kini berarir. Kini ke bini le asal.
2: Oh.
0: Kini. Bila ntaran?
2: Jasa.
0: Beli. Ala etar.
2: Oh.
0: Tari ini kaki?
2: Kini salam Pak Sur, kini. Tari pihak pun Pak Bejing pun kini ngeke jempol. Kini kepok. Kini. Kini. Kini. Kini. Kini. Kini. Kini. Kini. Kini. Pada sehat kepi.
0: Ini kan dek. Ini kan dek Pak. Hendra dek Pak. Dek Pak. Dek
2: Pak. Dek Pak. Cisangsul. Paling na sehat.
0: Ki amin amin amin.
2: Pepadu seneng.
1: Bengkuan jaring cak saking kasar ni budak asal isrotar gula. Entar
0: gula. Mula bentuk arisan. Kaku tak melang kesenian menjopat. Tore. Eh tak kau tu orang kelemah teti.
2: Menabi Pak Sur ni kau lawan beda aris nak.
1: Okey.
0: Oh, cepat berada.
1: Beli on ni, mohon pun berada. Nak entar gula lila ni kan?
0: Gula onceng ke kasa, kaku madrih nak begini ke? Entar tak minta besen.
1: Tak minta besen pun.
0: Gila, kan yang profesi. Kesenangan.
2: Kan yang profesi. Nah, kira pun terutama sementing pada sehat.
0: Pada sehat wala.
2: Banyak kebaik pengalaman. Ya, kan lagi. Di samping kesenangan, budaya.
0: Budaya, ini kepenting.
2: Mereka cerita Nabi Muhammad melalui
0: tempat ini. Menjawab
2: kepada Allah. Kan lagi. Boleh pernah terima. kan wakil
0: alhamdulillah sakalakong
1: bulan mato sakalakong
0: atas informasinya di Bapak Indra itu berdekat dengan catretan dengan saya seneng dan kebanyakan ngireng rebu dateng kol sangat bakteri kutusi pun berdekat itu nah ini kan sebuah berdekat oke lah ini kan Gulit apa lagi?
1: Bapas apa enggak anu?
0: Bengki jar beban anu kini kerja dron maca kartu jan. Bahin anu. Bahasa bisiki kirimin.
1: Pak.
0: Ah, tretan-tretan kini kampung Lastare kirim salam si dari Galaga Bero Kalisat Temborjo. Temboran Junggerang Satong ngapun sari Bapak Indra pun mare ngabelakin deka tretan se seneng majopat nikah ke kato nah ni kaki
1: kakak gedam boleh sebude pahlawan Kalisat bude pahlawan Pak Pura ya bude ring Kalisat dan nak le juga deka Pak Man hari bude ring Kalisat dan nak aku laku
0: penting
1: nih
0: nambah tretan nambah tretan oke ini gak ini gak bapak ini gak ini gak nomorku pak yes kegelu anu rem kerem lek
1: juga ndaka ciman sebega gelaga biro Kalisat selamat ame arsa aki jok tedung neng-neng pun bila pas tak ngedah takkan radio ini ni kubak nyeri cok tedu mengenai aki juga ndak kak gedam sebeda pahlawan Pak Pura selamat amir saki poter bersata kebeli kacakan candua ndak kak cakaca sebeda pondok miri tak perlu sebut zaman kapi juga ndak kedek kereng-kereng benda pak ndak kak anik bini sebeda bungkos jauh tidur hor perantah hor mang ide ngamad yor
0: dua ni kah?
1: Yor ya ki boleh tang bareng ya tretan nanyar ya boleh dari Kalisat angi bareng dan nak banyak bareng kok lu kena kuir pur lah
2: 249 750
1: juga anda
0: di
1: Nurtika sebeda gudang koong juga ndak ka Pak Fatim ki beda tamu ya kia singki beda tamu ya Pak Fatim poter Pak Fatim juga ndak kali Nurtika poter li
0: anu radio dulu kalau ni bu Nurtika aja kia di grup bolan misal pada bon ni anu si rem kira boleh ke dalam
1: mungkin pun juga anda ke Pak Yani Pak Jiani sebuah pelindu ke teretan sebuah pelindu Pak Miskadar water kang water saya tedung ke bari juga anda sebuah kereng-reng tedung pun sebuah kereng-reng Pak Sis juga anda ke Pak Sinol muter nol tak kena alhamdulillah berarti
0: berarti
1: mana orang yang
0: dengan banyak sahaja ni kan. Mangkan pas tak ingin sen dengan RRI ini kan. Ini kan mani iman. Ini menyebarkan kebudayaan. Saya menyebarkan Islam ni kan lebar kebudayaan boleh lah. Mungguan. Ki kalau ben rukun ni kata tu kan. Ni kesebenting.
1: Ya doh. Kamu ni. Talan-talan main batal kuluran namain leker apa kalan me belum tanto ale berante dung kateker ya do lang ngelajring topaki aslo kabak salakai kabak salaka bola kering wisapodaki motor abak katika
0: pantai gelen bangobon
1: parebon
0: kyaa

ke kantor segala. Eh, kakak dega sana ibu kehilangan anak kita di Sopotra bini. Kehilangan potra jasa kantor. Eh, kena. Tanwar sungkan apa rani? Mana kau? Nya.

Dan waro ambo anot bohoy.

0: pas polis laknat. Si gila kas motor ngutak dah kata jahal. Bermacam otak kata jahal, polis laknat. Kang atapa eng lor, okir eng bujal, lan bula, ya Allah. Si atapa eng lebuku atas gunung. Ya arwah si atapa Abu Jahal bud Abu Lahat. Sapa ni kaki? Amba angi pe engon nanti ngale eng Muhammad. Datanono sirane ke Allah. Kok ngapa sakin? Lamun tak manakan Muhammad ada-ada selera dah. Tak pada ke sekok. Tak berjahal kalau benda lahap ke arah. Siapa nak tahu apa benda tergunung ke arah. Amba mangki asal pun ing Muhammad ngawagamoh. Ya Allah. Kok ngeding? Ngeding bumbar surat. Datang penakan Muhammad lagu buat agama. Agama tentang nenek moyang. Eba oban tentang penakan kina akan nak roh. Iku buat Islam. Sama ni kajak pun balahat belahat ben bujahal kak roh. Waking. Abu Jahal Abu Lahab. Dedi sami asongireng. Ya Allah. Abu Jahal ben Abu Lahab. Ngireng nurok makin dekat kustem. Wuslung hati yang tak tiga para teng Abu Jahal. Baraiyo sami matur yen potre elang ing waro. Ya Allah. Lah sedia. Lah kau tak tahu pada inyo kepi matur. Tak tahu cik sebul mula puas elang. Elang je pun pada inyong miyang kiri. Pada bayang para pawang-pawang kini kasi tu. Aja yang. Para eno sami matur yang putra ilang ingwari. Ya Allah. Para eno ni kan rosor mbak jahal. Buk mbantar kini kemakin. Tak oning cik payah lang kini kan. So apa ni kaki? Abu Jahal aga kerja. Sigra amukol jang sati. Ya Allah. Karena Abu Jahal cik orang angkau kereng. Apa kelupuk saya tuk-tuk-tuk dodoh. Untung tak keker atin Abu Jahal. Aku kerja mukul abad tibik. Siapa ni kaki bangki?
1: Okey. Baik anak boleh ni kan? Pak Samanhudi, Pak Hendra.
0: Okey, kibar.
1: Pak Hendra ni
0: kan? Kibar, kibar. Alhamdulillah sekarang kau.
1: Telepon Nabi
0: Ibrahim. Okey, kibar. Sigra.
2: Okey, kibar, kibar.
1: Okey. Bisa, Pak?
0: Bisa. Berat. Berat. Sekalakong sebenarnya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa gra amokol jak sate lera wambono wong kada.
2: Mokol bujahal dua tadi.
0: Mokol orang sebenarnya.
2: Ah, mokol orang sebenarnya kan tu kacan mujahal kak roa kok.
0: Pan keras atas ateni sampon amahir se kreli atena bujahal kini kan?
2: Kreli cara buk-buk dari bujahal kak roa kan?
0: Yen botrini wos akrama kalawan sama uniku.
2: Akan aku son sake ate can bujahal polan ada encan pas akabin beneratin sama on.
0: Kecok pun sama on.
2: Anikam. Tak mang lo.
0: Orang angko kiki kalak-kalak-kalak kecelep. Kiki kabin sama on mo son kan?
2: Kadang-kadang kita kemo sopah bin ini kalah engki cerpon berdawul lah tapi tak terus aneka.
0: Nah ini kapas. Apa siratan menyele sama on-on uparate.
2: Apalah betak ketahui mi pula mi berdena sama on lo ya. Kebeliau kakak ya.
0: Terpon ikul anda sepon. Tangga kure matoraris. Bucak tak ke bucak.
2: Keng muntai temu ben kok layak.
0: Kukul jedak kan.
2: Kukul jedak kok. Muntai pedgung kok jedak.
0: Tanono sama on prabeko. Manawi putri sereki.
2: Pola mi bodi sama on deteng denak pasah bering ben bini ni dah jere pak.
0: Amarane tengah latero. Bujahal menang tan tumangling
2: sampai betah pas tak pening aben tacan bujahal kok
0: ngumpulakan bala agung saking asam lawan kuris
2: ngumpulake oreng sejurajo Sang Kuris. Dari negara Sambon orang Kuris-Kuris Papulong dan berbujal Kak Rawa kah?
0: Kang anon eng bujal sanapan pedang dan pedi.
2: Allah sepakon norok kah bujal. Pedang tegur senapan ibadah na cangkun bujal kah. Epakon anon dak kah bujalnya mana?
0: Tatap puan babarongan pangidungan sanyongireng.
2: Ya Allah tatap puan pon pambun pambun. Kecung kecung can pada ingiring pangiring pangiringnya mana?
0: Pero kadari sama on rare alit uning kami.
2: Ya Allah. Aduh, jagun nak kenakan tari aduka. Jagun nak kenakan ikan taro sekadu tu candu buna Abu Jahal kenika.
0: Wes lo mampa Abu Jahal sak ruang isam nyungireng.
2: Ajalan can Abu Jahal ireng akin can ben sepurengan pamangkat Abu Jahal kenika.
0: Sa barap teng gunung
2: Badar.
0: Badar Kanjeng Nabi Amapa
2: sampun prateng depak Kanjeng Gunung Badar. Kanjeng Nabi can pas bapak ya mbok can Gusti Abu Jahal Kak Rua
0: angan diko Kanjeng Rasul ing sahabat aran aji.
2: Ya Allah pas ngocak duduk remajib duduk remajib can Gusti Rasul olah kok
0: bomasyirotin tetapah bala opo Abu Jahal
2: pelak kunti keter tetap menurut bule jib sekat itu can debun Gusti Rasul dan dekat sahabat ajib karwah
0: ler banjir beres tan pekat wong tapa pangayunan iku
2: alur kira turun pekuk on banjir doro can sampun di peperangan detik ini kok
0: waden ajib atur wawus tetap amba perang sabil.
2: Tetap menggulak perang sabil. Kuta sekali itu can sabut ajib dak Gusti Rasul. Olah.
0: Sama on si geram apak. Ngamuk ler macan mangsi.
2: Pas dateng can sama on. Ya ada pak tak pita kelabun macan si mangsi Kak Rua kok.
0: Belo repon kati udan. Raden ajib jomok.
2: Lagi ya Allah, mun pelor can syukur letak bitu kelabun ojan. Sekali tu can dia perang sabut aku teng Nabi kelabun bujal ko.
0: Alhamdulillah tretan lah nikah peperangan nikah ramih ramian bensir perang mangkeng tretan lamba nikah cat pon berdesi lamba kemuka-muka perang-perang tulis Pak Ambu bi Allah Ta'ala. Tidak ada serpung yang bisa memberhentikan perang hawa nafsu, perang pelor selain Allah Ta'ala. Mata tulis Pak Aman bi Allah Ta'ala teretan. Mata akibat kau orang kecil. Orang kecil susah seder. Kan ki orang kini susah seder. Mata bi Allah tulis Pak Ambu. Mata eka belis nah, eka asik nah. Tan teretan kepin ke orang kini susah pas. Mun perang melolol. Mata perang tulis Pak Ambu bi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan-tuan nikah saya mati Haji Sabsul di Dongkong. Rem-kerem dekat tuan-tuan gula nikah sebeda Muk Lanceng. Cong Abdullah Yukus kutukan menakan kepi poi kompo cik tedung kiri beri nak. Ya kini kakin ben Pak Sutik je roon cuk sebiar kerja orang nak. Mak lengi di ngepi tak tuan-tuan kah. Benjopat menteri. Ada perang kanjeng Nabi ben bujahal ben bulahat ni. Arya. Titi malayan. Malay. Bisa akhir-mikir. Tetapi sedia kari nyaman boleh itu kopi kari nyaman kari ngakan ala ko nyaman alhamdulillah lambat seterus memarti ke dunia riak buah perang nak kan perang engku ni lihat tarik makin kari asyukur berbunyi asyukur Allah Subhanahu Taala mantan muka tulia epa elang dari malapetaka ni kepada okay. Allah Taala engki kan okay, malapetaka ni kan tetapi adab ni kepada Allah Taala mesti penyembah Allah Taala tetapi kemudian si selamat okay. Indonesia ni kan terbanyak orang banyak berselawat dekat Nabi ini kan harap kirim salam dekat Pak Budi salam Abah Sakin juga sebeda benda besar anika anika lah kau nyetelan benda besar tak ada kenyaman asal amal sakit
2: berarti tantetan benda je ni gini ni kiba kalisan
0: dan dia benda je berpenang kalisan ni kalau ke bero ni ke temporan kalisan ni banyak gitu ni
2: kalisan kiba kalisan kamba ki
0: anu gelegobero galisat anu temporan temporan galisat ki ki jungrang satu bule bule jungrang ke badan real ki kasar ki jungrang satu ni kata dari tantre insyaallah pun datang di atas berkan tegul ni kebon
2: insyaallah kau tak nama kialangan kan
0: kita tak mengkialangan sampai syar walafi barokah umur kepi ni kata tambah jadi mana tak wadu dari tan ni kebon ah juga sebenarnya Galgusi nika akan menakan poso popoh ayu wakita suti cek tedu anu lek wakita jaga ni ni rugak je badan baju ni ya lek kereban kak seni ke ya kebenar kak seni arim kereb ka ben pak rugak selam amin sakit terselamat sihat walafiat kau jandai dah ya kebenar dah cuak di rumah ya gelap wakita jadi aku akhirnya jawab kang seni kau yang seni kan ada kata teretan gue lekapi ni kan sebeda sebeda kerang cecer kerang cecer congris congerus anika jongru mansapit ni kan saya tak bisa kijong setelah dulu lah juga atin juga ning yayu ning hesti ning-ning kepi, ning-ning kepi ni kah. Dia jelawak sebab sekarang cecer kepi ni kah. Tak ada lopotan, maka tak sebut nyaman. Salamat amal syakib, matur salamat kepi. Ni kah kini ngakin. Pantulan-pantulan tepung dari jisam sul di dengong. Sebab dia dapat lah. Juga, ni kah. Kacung, Pak Finka. Ni kah, tukang las harmonika. Ni kah harmonika.
2: Bintang harmonika lagi.
0: Ni kah harmonika. Bingkil, bingkil harmonika. Sup nyaman. Selamat malam Ben. Tukang lah banyak je pula lek. Ki epar gula lek wakib tra bin lagi lek wakib Harry. Salam asik mun gelas pada pet je le tolian. Ko cak tu mentengkan nu mata le kasa burung mak le pajang atas mak. Ha ni ka. Sengak nasional. Yo lek boleh benar. Jogi kepi je dah kepi.
2: Suri suri. Suri. Suri supir.
0: Ki. Ani kejak kalau papasan tari dunal malai gede yakin. Kepi jadi lawak Pak Lis, Pak Joko, RT ni kepi. Mana ada remah lapara anu kena? Lapara 17-an. Di RT itu melatih anu, melatih tan warga-warga anak-anak generasi penerus dah muda kepi. Tu ada apol-kompol. Kaku meramaikan angara yakin okay. 17 Agustus akan datang dia.
2: Tempang ke apa orang TV?
0: Mana kekur angara yakin, angara meyakin, yakin. Tak sakurannya mana? Nah, ni kan. Juga sebentar kali ini, anika kacong Suhri, Suhri supir. Juga Cong Agus, Angling Dharma, juga Ning Dian, juga kepi je Pak Dewi kepi di gulungan kon Suhri saya bersyakin mencepur kepi ke setong tak terima macam bersama je kakak kau lah ketua arisan ni kan pejabat matura ni kan pajar pagi Pak Sis Bu Haji siap tidur enggak boleh ambil teman nyetil sedia tengah arisan minggu kon ber enggak kon enggak Bu Haji
2: kon enggak Bu Haji
0: okey saya bersyakin kepi leholik siap tidur dan juga mu lek nawar saya bersyakin ya tempeng dari sisam tul cangke pas sebijian lonjenan
3: seakan ku dan ya dakong ya nengit engku dan eke
0: ya Allah tining kuda ceren. Bila pun atukong kini ka belekok so ko nak aningin kini ka kita ke tempat dek ka kini ka nengai so ko nak. Pas atukong ceron kini ka kini.
3: Kanjangan Nabi ya

Wah, tak kutik. Ajib. Kini kau cek pek, gede pek dan pek. Aduh, cek ada kong dan si tincer. Neng aku awani bengal. Sahabat ni kau cek pun kustik dek Radin Ajib kini kau.

0: Di Kanjeng Nabi.
1: Ya Allah, wonten bedak wong orang laki. Kau bos ngucak gini ke sahabat kajin nami. Kati pun apa dan ucak orang laki gini kok. Sapwani.

0: tiba labu krika di sini jari lah. Dia pedang tak sampai ngening dia ke badan lah. Epa ni kata ngening dia ke badan lagi.
1: Sip.

0: titik orang sebanyak orang kafir ngerojok. Mati dia kalau setong. Lesang tutup kusti Rasulullah kupo kesek. Ngalap-ngalap belikir mangkin. Ngalap belikir kasokan kusti kak lintu sapar keman ki.
1: Wah.

0: Sing ajak wedi cek takok sing kok sing nolong nah sapa ni kaki
1: kirim dulu.
0: Alhamdulillah sekarang kong aneka deretan aneka perang raja ungku perang nikah sebelumnya Indonesia nikah martika ini ke kita dok gula ban biar dia perang pecah dengan dasar ni kan ke zaman kita kaji nabi dasar ni aneka le aneka kening ke ane ni kan tadi ngalak beli kan kaji nabi sambil kita bercain eh tak perlu kita ke mata dan kape buta kapi apa buta kapi ni kan
1: ingin
0: bertanya ke berat ano ke berat tadi untuk nikah ingin bertanya tadi ada karam salam gula dekat tantretan sebedai lemacem Kalaka juga sebera Probolinggo selalu ambil seakin cik saya kiri berit sebetul-betul saya cakap cik kalau lebih setel lagi adika Pak Tok Tok sepatu adika Pak Yasin kak mati saya boleh lupa yang tak ada yang jakian cik asalin Pak Ita Juli cik tidur lek cik tidur okay. Lek Juli Pak Ita cik tidur lek Juli Pejaan sering lagi
1: okay. Cik tidur okay. Juli Pejaan
0: okay, cik tidur lek Juli juga ni kata tretan pakut haji kut ni lah tegang gubis berlek main sebenarnya ada star boleh berbah saya masih yakin ni lah juga leto pangsit leto petol serap asimah tergerus lari tegang lagi juga dekat tretan gula sebenarnya pereng talih lauk bun lauk ni lah Suhar Pak Roni dan Mahar Salam Abis Sakit Makar Karu Lek Tengah Naya Hari kau benda-benda cerah dan desa ni pernah kau beri bakso ni kau dengar Bantahan Pengguna Rem Kirim dengan Ketua Pimpinan Kesenian Kuda Lumping Padang Pasir kita tu Bapak Citra silakan Bapak Sucipto Bu Citra Salam Abis Sakit Tantretan kepi siapa long boleh jemput Pak Citra berangkin Pak Citra insyaAllah ni kan piket kan Bu Citra cik saya melo lagi dengan Pak Yasin ni kirim salam tebeng ni kan kesenian majopat ada harat mun kesenian kuda limping akan cetih ni kan jadi tu kesenian cik sepih bersobong Wala nak Indonesia ni tak ada kesenian sepih sepih ongkuan ongkuan Ben, saya ingin berhikmah kia. Mun kesenian pasal tu ukaran. Tak ingin berhikmah ku. Okay. Ini buat musuh, Pak. Puan saya ingin berhikmah. Setiap bersatu. Okay. Bersatu. Teretan semak. Ini kasih jauh titik semak. Teretan akan cah. Cik tu ukaran ni.
1: Ukaran.
0: Kami datang ni kah? Si pimpinan Pak Nurul. Kuda lepung cikan ni kah? Sirupati. Dia dah berat bandara.
2: Dia berat bandara. Seumuran?
0: Mungkin kau tinggal. Dia berat bandara. Sebab kau tinggal kan. Kau sedih speaker.
1: Okey.
0: Keng sebuah orang gula terletan. Dah ada cakap-cakap kemisan. Tak hadir. Waktu ketika gula karena mata.
2: Malam lah.
0: Lakuk malam. Lakuk malam. Mata ni kan. Akung.
2: Juadi.
0: Juadi.
2: Purpenang. Deng-deng.
0: Purpenang.
1: Okey.
0: Ki deng-deng. Deng-deng kasap. Tak sempat hadir.
2: Perwakatan lah kembali.
0: Okey, bonan.
2: Saya kelupain kirim pun lah sendiri Kalisat.
0: Kalisat
2: kelupain.
0: Kalisat tu netan netan Kalisat ni kah pun puper Pak Indra pun lepas. Ni kah saya ngenalakin panjenengan saya tukang menjepat minggu lemon minta kanto. Pak Yasin benci
2: satu. Tak
0: kenal.
2: Yang mun ki bedar sana gula korpon ya tu dah lengki kan.
0: Mungkin. Mungkin beda. Tu ada punya pung tanetan. Tikel pun kempang akhirnya ke wani. Ha ni ka. Mi bersing ala okem le bakal sae.
1: Sae.
0: Ani ka titi. Kini ka pada setong sejarah saya baca. Sobung lain saya baca namun sejarah kita kan Nabi lebat kitab Nur buat Nur cahaya buat sebung dan dingin jadi kah saya memuljah saya natah madepak tengkak halakul karimah gulaban sebab saya
1: Nur setera lagi
0: okay. Buat dengan tanda dan dingin ya buat okay. Saya semua ada
1: biar
0: boleh Nikah.
1: Ingo.
0: Tikel tengah berkiap layap ni ke gula maja. Nikah.
1: Si. Suara ti nak lakuna.
0: Okey.
1: Ati nak ti nak lakuna suara boleh bunyi
0: guna. Oh, dalam mesti ihir pe kam lagi suara lagi.
1: Tahu nak.
0: Maja semalam.
1: Aku semalam ini.
0: Tertar si benda kerajaan bila lagi casaren kapi. Topoto dari Pak RT, Pak RW, kerajaan biologi Cik Saren akan menangkan kepi dek potah Cik Saren Cik Dedu Yusum Cik Kelopa Yusum setel radio dia mun, mun minta berkat laku nembian mun makin sopun ni kan tak boleh berkat dengan RRI dan
1: on laku dah
0: mun laku insyaAllah ni kan ni kan sangka tempeng Pak Yasin Pak Rus je kan Pak Rus Pak Rus Pak Rus Jumatera tolong macam ni kan dalam masa akhir akhiran injak mulai seni mungkin Yusum laku atau ketang ke jempol ni pun dekat gula lempengah tempeng
1: pasal kan jenis tak ngedingah kicik sekali saat ngedingah
0: kan ini kak kali saat sampai dia tengah
1: tu ni kiri senengah kiri senengah
0: dia nyampung atletan tiba tukang majopat alhamdulillah tu
1: kan berarti gula ni kepada ngedingah kiri kan
0: ki alhamdulillah makanya ambil hikmah esen ni kak penting dekat kita ni. Napa? Anak serangit. Belarasul wasma la yo.

0: Marina, yo tentara kustera sudah. Kakak Doki semakin buru diri kalian naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung, cantan tanah kustera sulullah kok.
1: Tanma.

0: bakto krika pada endi ate koboter. Kika itu tuh melana uke ke atas gunung aroma sakoboter. Aroma sakoboter can belum pangkulnya kustera selola.
1: Ya.

0: শীঘ্র আলেন
1: ওরে আরাপ শ্যামালে কাছে আর ওরেন আরাপ এ প্লিজ লাগলেন ওরেন শ্যাপা আংলেন পাঁচ আপন তা তাকলেন আপন তা ক
0: yen ko wati ro angamok ambo engka anolo
1: ya marah jeta ko engko sinolong na maju lah engko sinolong siapa ni kacang debu na
0: malai gagang agata angamok le sarap tuh
1: ya Allah ingat kaleng bus bus cat pangamuka malaikat kak roh aku
0: ya buja la bola saben kala pangamuk
1: okay. Kakade semakin bulah bujel sajen pun tercat pangamuka ada ben jan abulah ben bujel ko
0: bekasan salam lampot abujel abulah
1: bekasan semakin can sama bekar masuk betel can bulah ben bujel
0: sak ruangi salam siro tanano kare sawedi
1: mate kapi jan orang kapir kun kare setong can setak mate
0: beli tapa sampon elang detan kawan Odin mami.
1: Pas elang jadu beli selak dan benureng siapa tak itu apa elang ah?
0: Wow.

0: lebat sebut bilis pada tengah ke alam tuannya.
1: Antara Tatip dan Mekah petang ibu kata ni.
0: Ya Allah, tak kurang dari Pak Ibu banyak cari orang semut ke ni. Kau kena?
1: Kaya kota yang jeru bumi, inapa bumi nereku.
0: Ya Allah, pada tengok orang semua dek ke Mekah dari teking batu nahari can ke Mekah guru.
1: Waktu ni pun kanjeng Nabi terbit bila selaksa iki.
0: Tapi pada banyak can bila kutera sulah selaksa banyak nah.
1: Lawan kali ewo neki, kin salam makan yang weh.
0: Lawan kali ibu kodu ibu banyakan semalam mata ki kelaban Allah Ta'ala.
1: Musa mata gangan yang bumi yang tan gelam din pateni.
0: Ya Allah, musta gelam can sebagian orang semua paten kelaban tentara kutera tulah kat ruang.
1: Sigra suka mana ibut lawan sak ruang iro.
0: Ya Allah, tanda pakon anu dekama kutera tulah yang semua kering tak gelam can. Bon.

0: Kanjeng Nabi ngotos can nyoro pat utusan-utusan age besora can sekir maki ka Mekah kana kako
1: tina kapan wini husan onene surat poneku.
0: Ya Allah, tining semakin baca isin surat ko.
1: Wong semut siro anuta hingga masa hadat kali.
0: Can munyin serat kutu anun orang semuda ka ke masiko can kutera sulak munyin sorat ko.
1: Pas maca saya dua si dua. Alhamdulillah ni kadretan ni ka orang mun masuk Islam kutu mau sekali masa hadat si dua. Alika awal. Jadi membaca syahadat kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Alika orang Islam. Tapi dia kunya man Islam tapi pas kalakoh. Lah nika napa perintah Allah tak kalakoh nika tak rugi mian. Alika gula kun ngocak cek ngacek ke muka-muka teretan kepi ibarat kekokohan iman man Islam.
0: Amin amin.
1: Sedaja e babulil Allah taala. Se se ko besar aku menike oleh Nabi. Ke oleh hidayah dari Allah kan engki oleh hidayah tu saja ngoja ini itu tak usah sebetulnya kita menyebarkan nah nika ala kota ala kota terserah nika
0: sehingga dia enggak ngoja seletak toro itu musuh
1: lagi keru nah terima kasih semacam si Sabtul rem kira betul
0: katretan dan katretan segi buruk yang kita ini kenyaman sebenarnya kalisat selamat amir saki jadi lupa totok tempeng dia keluh alhamdulillah alhamdulillah. Kau lewat kaya sini kak berdengi di ngakina banyak sini kak berarti banyak orang senang ceng sejarah juga ndak kak man anu kaji berdengi kalisat mau cak ide nak air pure berdengi kalisat depan ada nak kak bro ya tanya titi terus apa orang lah
1: kak tahu macam RRI
0: terus tahu macam RRI ya ya serontar men kok no roh ban munano kak kak mak kaji
1: Pak Edi berdagang nasi lalapan ni ka.
0: Buki.
1: Sampul ni ka.
0: Muang
1: terus. Nah sepedis pedis. Ani ka gila Pak Edi. Dia mun ke ye sini ko. Bang ke jet. Aben ce ce ke lupain sambi sambi aben sambi naning sambi maca selawat. Malah sebab ni ka. Top ni kejadian ni kan. Salam amsaki Pak Edi ben Edi ben topotok ini ka. Ce asaren kini ka sebab Semeru. Ni ka. Betul eh.
0: Not come as a rack.
1: Payar garatap. Orang semut mangsul waksul mule. Pas ngocak lah. Engkau tak anu dah keman banjir dia. Sama ni ke jepun. Oh, dari semut dek ke kustebek. Oh, kik.

0: Aglinyo.
1: Ya Allah, tak eka sangka pas pelor selam pokorodu keluar dari lembumi. Lu akasi ojan terus gini kok. Salang pakorodu pelor-pelor keluar dari lembumi dan bumi gak rogi.
0: Bala nabi kipaya. Anak

Tining Abu Sufyan bin Abu Abbas. Loh, kini siang angireng mipet dek kajik Nabi, takok kajik Nabi berdak gempur. Karena aku tinggal orang tak telok sehingga. Sopan ni kakutnya kajik Nabi.

0: malaikat banyak para tu datang pas anu longin de ke Gusti Kanjeng Nabi anu longi malaikat-malaikat si banyak kak rawagi
1: ya anu longi Kanjeng Nabi saruangi was engo
0: banyak nolak kaji dan bisa peringan kak roh. Ah, satu je makin eat-eat tatangan ni makin kalaban orang si banyak kak roh. Lagi.
1: Yena sampun balaka sa kawin.
0: Berah.

Seampun malaikat sebanyak ke dikoh. Sigil ke perang tu dating. Bala-bala banyak ke dikoh. Siapa ni ke perang ni?

0: 様だよ。
1: Ya Allah, apa deg deg orang kafir kapi ni kan? Saampun bubur sedaja nyimpang ke kapi. Eh bedeg bon malaikat malaikat se merupakan orang Arab kan? Oh lagi.
0: Awar no Rabbi jeng Nabi lima walas kataira.
1: Ya Allah, kacatur mangken bener kaji Nabi lima belas banyakan.
0: Dening ko ati jeng rasul.
1: Ah, dening ko kata kasu kuti Rasulullah yang aku menikah kati kenapa?
0: Sami wa patang do oso putra Nabi engkang alana.
1: Ya Allah, lo kaji Nabi ikuti kalban sepah puluh banyan sini putra kaji Nabi selaki.
0: Tiga arane iku kasih Ibrahim Abdullah.
1: Ya Allah, setelah kini arannya mana iku Qasim bin Ibrahim bin Abdullah.
0: Sekawan putra kang istri Zainab Ruqyah Asia.
1: Ya Allah, empat putra kanji Nabi kini kasih bini anama Zainab Ruqyah Asia.
0: Fatimah, Fatimah kasih pun.
1: Sini Fatimah, sini bapak bekas kau bungsu, Fatimah kini kau.

0: قالوا ود
1: إنسان يا الله سبungsonya ma Fatima talebet bekus teratin lebih oh lebih oh lebih ben orang bini satunya kini kah dari teratin apa Fatima kini ko
0: lah nagung bakti yang agung dening putra
1: ingkang
0: sapa
1: Ya Allah, tini Fatima bakti dah Allah Ta'ala kini. Tini putra si laki kini saya nomor petok manikan saya ke kanda.
0: Padahal ingati jasa gue angin Ibrahim sak nonggal.
1: Ya Allah, saya petok kini kan medal dari petang pun hati jah. Angin Ibrahim setong kini kan saya tak pada.
0: Madaling Maria Kapati.
1: Kini kan medal dari orang bini sama Maria Kapati kini kan nyaman Ibrahim.
0: Dewe saena bo sakra ama Abul Hasim wazataniro
1: Ya Allah Dewe saena ampun keluarga nyaman Abul Hasim kini ka Abul Tanang sedidi raka selakeen
0: Dening roki aponeko ane paginda Usman.
1: Dening roki akini kapota kanji nabi ane kakalaban baginda Usman.
0: Dewa asiaponeko ane kabaginda Usman.
1: Dening dewi asiaponeka ane kakalar kakalaban baginda Usman.
0: Rukia sampun pelastra.
1: Tining rukia kini ka ampun pelastra sebung umur makai si kacator.
0: De-

0: dening nikah.
1: Dinikah.
0: Ali murtada.
1: Ya Allah. Tining dewe Fatima putra kanjeng Nabi si bungsu. Ini kakin kalaben Ali murtada.
0: Dening ladang kang titik gosame sedeng anomeku.
1: Ya Allah, tini laki sedelok kini ka kapi pada lengu dagi.
0: Pon.
1: Alhamdulillah sekalang kong toretan toretan ni kaki. Mari nak Pak Yasin ni kah, lagi setengah setengah sebulan ni kah pon. Alhamdulillah toretan gereng pancingan. Mun pacet lagak tek senengah ni ke agama jopat tu dia tak berapa kantoh alung-alung berbahasinya teretan bareng sepot nikah sepenting sejarah pun kanjing Nabi saya baca nikah sebung lain karena saya bisa apakta liutam mi memakari milah lagi ni kanjing Nabi saya berdebat lagak dek kesetujuan umat sebenarnya tentunya tuti
0: tanda kirona pergi
1: ha ngandek
0: Nabi kakasi yang widi tanono tandekiron.
1: No, tadi anu kan nak kata tadi cana anu tan musuh ki.
0: Tadi nancing.
1: Tadi nancing. Okey. Ah, tadi tadi tanggula semacam kemarin. Dalam kirim salam dek tadi tanggula sebeda keraksan. Oh, keraksan ni ke? Eh, Kalibuntu, Kalibuntu gelas lima kali lebak kasak keraksan Kalibuntu. Salam masyakin dari rumah topo tuan dari Pak Misdin mak tanda saya muncul. Mak tanda saya muncul ke Jember.
0: Bila kepentingan toron.
1: Toron tarik Pak Yasin. Ini kerja lah bersiun dengan Pak Misdin ni. Cak jemput kebatir ni lah. Ni kebun Nisser Nisser. Ini yang butuh ni. Bunyi gula terlalu jangan puntan. Nisser kasak majopat sobung bolan. Ah, tak terletak ni ke sebeda mok lacang, sebeda beringin. Sebeda
0: Ni sutik.
1: Okey, mari. Lepas pak lu sutik sebeda mok lacang. Suka dia berkirim salam dek kat terletak gula. Alek Anu. Kelopai ni sebeda Pak Deni. Pak Deni Pelindu Tengah.
0: Ah, bener Pelindu Tengah.
1: Pak, salam ambil yakin lek Pak Deni. Salam ambil yakin berbuk Deni. Ni kat setel radio nah cek kelopai ni. Juga Pak Buci, Pak Buci ni kak Niwar, ni kak ni sebenda berberingin selama sakit nyetel lagi ni kak Pak Buci Niwar, Seniwar, Nane Samsuni, selama amir sakit masih benda dalam masjid berberingin ni kak, yo tak ada sedih radio tapi repot dah tinggal. Bapak Rahman, Bapak Elgur, Bapak Kapu, ada sedih radio. Wah, tidak pun tinggi ni kita nak orang kita pun tinggi ni akhir pun. Kita di radio pun. Nika, insya Allah para ma ambu nika pun kerja ki ambu pun lesu pun. Nika boleh cem pun kos setengah sembilan sikit. Dia buat betul.
0: Kurang 20 minit
1: pun. Okay. Ah, tadi kula nampung ah nyuwalan nyuwal nika tempung Kasmaran.
0: Ki Kasmaran.
1: Kan kamu ki. Mutan ing hadi umare. Ki. Di rahasia.
0: Ki.
1: Nabi
0: kakasih yang widi. Nabi kakasih yang widi. Sedek tinding ni hati
1: kakasih. Tadi gula lempeng kasmaran. Lempeng kasmaran tepeng kebelesan kan Israel. Mereka kan benda tempeng ni kak Nisr. Mae ikutek kebentuk potong ni kak. Sampai tong toron toron toh kita ku. Siapa elang kesenian ni kak. Ingsun angawiti kan gini.
0: Nabi kakasih.

0: Man kana Nabi kakasin Allah Ta'ala tak ada kentina can menerorkan tetoran kenika
1: angin madal potokali
0: sampai sarong rengkane kaya medal akai potokali ndik kompoi dua can Gusti Rasulullah kok
1: saya.

0: Kakak Deki semakin Hasan Hussein. Iki kan itu cana se kompu ya kutra sulah kak rawa kok.
1: Kulonik mekade ko sayid Hasan.

0: Sining Sayyid Hasan bedai kulon Mekah, Sayyid Hussein jan bedai witan ko timur Mekah. Saka di tokompoi ku trasulir kadua ko.
1: Kawano Fatima ikit tarkala tiring akrama.
0: Ya Allah, tining Fatima ika kandek sikit belum nak akalake.
1: Lina maran para rato agung-agung wiro.
0: Baksana Prabon Jan Fatima, bakso Prabon Jan lamar kelabun orang soki ben bakat. Tak gendeng Jan tolak Jan ben Fatima kak ruah.
1: Soki malan salah kasamiti nolak sagwihe.
0: Masalah kepera-pera tanda Jan Fatima. Bermul Fatima abung.
1: Ya Sayyidina Fatima wong lanang kang alim lowe.
0: Ya Fatima se peta orang alim si punya ilmu. Nah iki kini ko jan se peta Fatima kak ruwa ko
1: kang bisa maca Quran saja totok mau.
0: Ya Allah, se peta Fatima orang laki sepinter baca Quran bentuk kesegru sepinter baca guru setop lojus guru iku
1: tor bisa teki se Quran dadi aku romanero
0: iki kene kagara ba sepinter sepinter tagule cakak itu cande buna kok
1: ngene kok kanjeng rasul sampolakan satoyo
0: pangapken pas abri kabur can sayembara siapa mengundang ke peraratu-ratu lain
1: peraratu ku para alim sun kenin amaca Quran
0: siapa-siapa saya bisa mau
1: sampun amaca sakwe tanono totok sasa. Tanwaro teke se Quran.
0: Ya Allah, tadi disambut si papak. Budi si papak tapi luar.
1: Angin baginda Ali sabiji kang totok mata sesaat.
0: Duk beledukan jamu sedin Ali sebisa maca Quran telah pelojuh.
1: Tanwaro teke se Quran. Wadun Fatima anabdo.
0: Anabdo ikan nangidin kapur sedina Ali sebut ngening. Anabdo can ngut kak Fatima ibuk toka roh.
1: Kan asa ing baginda Ali datar becek adake.
0: Apa lepas tanda Fatima apuran baju bacan sedina Ali.
1: Lalma Ali miskin kaliwat angan diko kanjeng rasul.
0: Melan tanda Can Fatima orang buat cuba orang tandi boleh ada bu Can Kutra dona Can Debun Kutra keng Nabi
1: ini atragama tajiro karena opo treki
0: apa boleh berbapas tanda sekadir tu Can Debun Kutra semua
1: deno kakan dineng yang suk musik Raja Pra El Para
0: Abin Allah Ta'ala maturun malaikat Jibril can ke alam tunjuk kakak Mekah tina bersekah ke ni kau.

0: ada pun malaikat kat Kutra Sulakaro.
1: Baginda Ali dan sang putri segera parato alalaman.
0: Ya Allah, tak habis semakin malaikat-malaikat abuk tadunya pas alamat dan kati patima kok.

0: Salamat! Salamat!
1: Allah Ta'ala! Eh, sudah pujan malaikat kan itu pak bekta macan saya telah main telam sadi ko sepatut.
0: Wah! Bisa!

0: Pacet Allah Ta'ala iki kaditos
1: pangangisa kang sawarga senter enten abang moro
0: kae dan aku ya ebek tak dari suara kekalaban malaikat karo kok.

0: anak dia pas ngerti Allah Ta'ala ada bu, canda bu dah.
1: Hei Jabra'il gawin nono Fatima dan baginda
0: ini ya Allah. Aduh, madenah pas pagabin laki panika akih Fatima kalaban Ali. Kini kau sekali tu canda bu Allah Ta'ala.
1: Mikail Israfil sahadat ya, nyata sampun kinawina.
0: Ya Allah, tabik panika ongku Fatima kalaban Sayyidina Ali.
1: Dengan dikoyang agung lu tumurun mangkita sirong.
0: Tumurun catoron kalab tu nyaksin pagabin Fatima sarang Sayyidina Ali.
1: Kang betong langit kenta donan mangken siro
0: pakontoron canda langit cerita alangit kabumi kak roh
1: alat ini baginda Ali apangatan lan Fatima.
0: Ya Allah, alat ini pas Sayyidina Ali kelabar Fatima ebak tu saya kumantan kak roh
1: segera Jabra'il parabto matur maring kanjeng rasul.
0: Ya Allah, malaikat Jibril duh gusti jan pamatur ke gusti rasul olah kok
1: Fatima was anika kelawan baginda Ali
0: apola tra anika gusti malah Sayyidina Ali kelabar Fatima
1: ya mbak engkang amanika pangeran kang amaleni
0: kalau sema kabin Allah Ta'ala saya beli sekali itu cada muna.
1: Mika Israel Zahid jahatnya tamah kikinandanan. Kinandana itu antanin. Itu antanin. Apa ngantan siang talu. Malaikat engking angaraksa.
0: Ya Allah, angaraksa kelabun malaikat siang ten
1: siang malam.
0: Kelabun siang malam kok.
1: Nah, ni kebon. Ni ke, tutup ke Pak Jisab Tul malam ni kebon.
0: Kak, mbak, tak ada pakar tadi.
1: Betul, ni kan tangkian. Lami-lami ni. Tak ada tadi. Lami-lami baginda Ali. Okay. Dia tak bisa. Lanji makbu ni kah. Cik Nuan lah pun cik lang terlang ini. Tak bisa jima ke jina baru.
0: Okey.
1: Begitu kali.
0: Lami-lami ki.
1: Lami-lami. Begitu tak bisa jima. Tak bisa kebolong tetun dan boleh dikebol. Pun ini kepi orang.
0: Lami-lami.
1: Begitu kali tak bisa ajima. Ini kecet pun nak ni cik Nuan.
0: Oh.
1: Kasmaran.
0: Lami lami baginda Ali datang bisa ajima.
1: Ya Allah, saya telefon akad nikah pun titik keluarga nah. Anangi baginda Ali tak bisa apolong tedung tak bisa ajima dekat putri Fatima kini ko.
0: Eng wadon Fatima iki.
1: Kini pun tak bisa pada kebela tak bisa ngapolong tedung benar Dewi Fatima kini kaputran Sayyidina Gusti Rasulullah.

0: baginda alita na ko
1: ya Allah le dermari mun agrarga tetila kebini na baginda alita bisa alikuli da kapati ma karena patima andi dua pangancengan.

0: Aduh, mapan beku dua pengantin dapat lima gini. Empun tak nilai oleh ongku. Siapa ni kaki?
1: Baginda ale keketungan kukulingan apilara.
0: Ya pas baginda ale kijung kejungan sambilas memelas lagi suara na api-api sakit. Ya ni kembali lakinya.
1: Ararati siang lantra sarwima jarah belasar so.
0: Ya Allah, jolek kok dah jadi sakit tadi mengkok muntai tambah kembung tiba teh kok tak boleh jelek sebab ni kejadian begitu hari sebab kita kata-kata sakit kini kah
1: sambat sambat tanpa jah ku metertan anggenera.
0: Ya Allah, dolek kau melelek tak Allah masih mati lah pukul upu begitu ni terong ini nggak pertima ni kah kalnga kalau ni kah
1: apa manila rapaya kati pondel bisa boja.
0: Ya kau ibadah kira ngah ada pasti bila betah bah beremah sampai di kerja pun begini dah lidah kau beti mas bila tekan tersakit
1: langgar layu kip
0: sangat
1: banatakan usada.
0: Ya Allah, begini kau minta singkau jana di beti mas kau begini dah Ali.
1: Baginda Ali sadani ra usadata lima pote
0: kala. Ya Allah, kau lek muntah lagi kempung tu lima pote tak bisa beres, tak bisa jekek nyukek bani kau jangan Baginda Ali tuti api-api sakit Baginda Ali kah
2: kare terong ngening lagi rengini ni pakun kah
0: ngek ya kalian ben Baginda Ali ni kah terong ngening usadan. Jadi apa sakit kini kat seluruh tarangan lak tiba potek. Jadi tidur kan baginda alih tibik. Jadi akhirnya apa sih kening lah ini kat.
2: Apu kelup.
0: Macam lah kan berdasarlah sadrita. Alhamdulillah matur segala kong. Pemasan debat lebat itu tau pak pun kurang petong menit.
2: Tapi aku lah aku ngelak ke anu je pas ngelak ni kau. Membuat menyabar.
0: Okey.
2: Ngelak artate.
0: Ya dia. Tadi tu aji ke dia aji.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha nyarulah fatih wa taqilana biha min jamil ajati wa tutahiruna biha min jamil sa'ad wa tarfauna biha inna kaladrajat wa tuballiguna biha salwayat min jamil arati fil ayati wa abadhan. Allahumma billana dunubana wa li walidina warhamuma kama rabbayana sagira wa li abaina wa ummina wa jadina jadadina wa ustadina wa sawjina wa aladina koribina wa amasayna wa li jamil mu'minin wal mu'minin wal muslimin wal muslimat al-ayya'i minum wal amad ghafar Allah Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassalam subhanahu wa ta'ala yasifun wassalamun ala al-mursalim walhamdulillah al-bilamin bikabulin al-fatiha.
0: A'udzubillah bishaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil'alamin ar-Rahmanir Malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali tu dak sidin bercakap lebih nak nyebang ke borana.

Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Ini mungkin bisa juga ya dijadikan sebuah tolak ukur pendengar ya, bagaimana hidup bersih ini harus jadi prioritas utama. Dengan keberlangsungan ke depan seperti itu, 3M plus ini bisa jadi poin utama pendengar yang bisa dilakukan masyarakat setiap hari seperti itu, selain adanya kegiatan-kegiatan lain seperti fogging yang ya ini hanya sekedar membantu untuk mencegah perkembangbiakan DBD, tetapi bagaimana pola yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan itu sendiri dalam beberapa waktu ke depan ini juga akan mendukung agar DBD ini tidak tidak lagi menyebar seperti itu, atau masyarakat tidak lagi terjangkit DBD seperti itu ya. Baik, pendengar, informasi lainnya akan kami hadirkan kembali tentunya hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Namun saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Tetap semangat, karena pagi hari ini kondisi cuaca cukup cerah. Pendengar, kami juga akan dampingi dengan hadirnya beberapa informasi dan juga pilihan lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kita menyadari sekarang kemana-mana orang selalu bawa tumbler? Kelihatannya sederhana sih, cuma botol minum. Tapi tumbler saat ini sudah jadi bagian dari gaya hidup. Kehilangan tumbler membuat kita seperti merasa kehilangan barang berharga. Dulu mungkin orang gak terlalu peduli. Minum ya beli aja air kemasan, habis buang. Tapi sekarang banyak yang mulai sadar pentingnya mengurangi sampah plastik. Nah, disitulah tumbler akhirnya jadi pahlawan kecil. Tapi dengan satu tumbler, kita bisa isi ulang berkali-kali, lebih hemat dan ramah lingkungan. Mungkin untuk saat ini kita bisa melihat tumbler dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai wadah minum, tapi sebagai simbol kepedulian, gaya hidup sehat, dan langkah kecil untuk bumi yang lebih baik.

tadi pendengar kita menyimak informasi dari Lumajang. Kali ini kita jalan-jalan ke Banyuwangi, di mana kesenian Barong Banyuwangi ini rupanya terus bertransformasi menjadi atraksi wisata budaya yang lebih berkelas. Pertunjukan bertajuk Senja di Agrowisata Taman Suruh, pendengar, yang digelar pada minggu yang lalu, ini memadukan panorama perbukitan saat matahari terbenam dengan tata lampu panggung yang artistik, dengan gamelan, pawai budaya hingga atraksi obor. Dan konsep tersebut menghadirkan pengalaman berbeda bagi ribuan penonton yang memadati kawasan wisata tersebut. Nah, pendengar, transformasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Barong sebagai ikon budaya Banyuwangi sekaligus daya tarik wisata. Kelompok Barong Cempaka Putih jadi salah satu penampil yang berhasil memukau penonton. Gerak tari yang dinamis berpadu dengan tata panggung terbuka menciptakan suasana yang dramatis. Dan konsep tersebut diharapkan mampu memperpanjang lama kunjungan wisatawan sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pelaku seni tradisi untuk menampilkan karya mereka dalam kemasan yang lebih menarik dan juga profesional ya. Nah, pendengar, rupanya tingginya antusiasme masyarakat ini juga menunjukkan seni tradisi tetap jadi daya tarik kuat ketika dikemas secara kreatif dan mengikuti perkembangan industri pariwisata. Selain jadi sarana pelestari budaya, rupanya pertunjukan seperti ini membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di Banyuwangi. Demikian pendengar untuk informasi pada pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan kembali informasi lainnya dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
3: Yang pertama kami laporkan bahwa